0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jam ketiga Ibas bersama-sama dengan anda di hari cuti umum bagi seluruh Malaysia.
1: Cuti umum hari ni Ibas?
0: Cuti umum bukan hari Kedah saja kan, tapi semua negeri di dalam negara Malaysia ni.
1: Ya, itulah dia. Apapun kepada anda pagi ni, bila kita buka saja kedai FM, buka saja studio kita ni dengan rasa yang penuh hormat, ya, kasih dan juga semangat kenegaraan. Bukan apa, hari ini cukup istimewa buat kita semua kerana kita bersama-sama sebenarnya Ibas, ya. Dan juga anda semua, kita meraihkan itu yang dikatakan meraihkan sambutan hari rasmi keputeraan Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong.
0: Betul tu Ibas. Dan juga dalam kehidupan kita ni kan, ada insan yang memimpin dengan kuasa.
1: Yes.
0: Dan juga dan ada pemimpin yang kata pun ni memimpin dengan jiwa. Institusi raja ni bukan sekadar lambang negara, tapi payung yang menaungi rakyat tanpa mengira bangsa, agama dan juga latar belakang.
1: Itulah kita pagi ni kan, kita nak ajak semua, termasuklah Farida, termasuklah Abang Husin kita, dan juga anda semua pendengar, ya, bukan apa, titipkan doa dan juga ucapan buat tuanku. Kadang-kadang kita ni lupa keamanan yang kita nikmati sebenarnya pada hari ni. Hari adalah hari yang lahir, orang kata apa, nikmat hari ni lahir daripada kestabilan negara sebenarnya. Perpaduan rakyat dan juga kebijaksanaan pemimpin negara kita yang tercinta.
0: Bak kata apa Ibas? Orang lama kata apa?
1: Orang lama kata.
0: Raja dan rakyat berpisah tiada.
1: Tak ada.
0: Contohnya lah kan, raja ni dia, rakyat ni ibarat akang. Raja pula macam pokok yang memberi teduhan kepada kita kan.
1: Sungguh?
0: Bila akang kuat, pokok dia akan teguh ataupun kuat. Dia kata apa ni, hidup juga berdiri tu kan, menghadapi ribut zaman.
1: Macam-macam lah kita tengok keadaan zaman sekarang kan.
0: Ya. Jadi tapi, pagi ni kita nak buat apa?
1: Okey, jadi pagi ni kepada anda yang mendengarkan kita, kita sekali lagi, kalau setiap hari kita menyambut hari yang istimewa buat kita semua ni, seluruh rakyat Malaysia. Jadi kita nak buka ruang lah, kita nak buka ruang, ruang hati kita dan juga udara, ruang udara kedai FM ni, dengan ucapan penuh kasih dan juga doa buat Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Semoga tuanku sentiasa dikurniakan kesihatan, ya, kesejahteraan, amin, dan juga terus memayungi negara tercinta kita ini dalam keadaan yang aman sentiasa. Daulat tuanku.
0: Ya, dan juga hari ini hari Dirgahayu Tuhanku merapat, sembah setinggi-tinggi tahniah ke bawah duri yang maha mulia Sri Paduka Baginda Dato' Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duri yang maha mulia Sri Paduka Baginda Tuhanku. Daulat Tuhanku.
1: Daulat
0: Tuhanku.
1: Baik.
0: Anda boleh hantarkan ucapan di semua platform media sosial ke DFM bersama dengan Ibas di aktif 610
1: #rancakberbisa.

0: dan terus menjadi payung naungan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kami ini, dia kata, sebagai rakyat amat bersyukur kerana hidup dalam negara yang aman, harmoni, di bawah institusi raja yang dihormati. Dia buah pantun
1: pula. Ada juga pantun.
0: Dia ada pantun. Bunga meluk di tepi perigi, harum mewangi di waktu pagi. Daulat tuanku kami sanjungi, rakyat dan raja dan rakyat kekal harmoni.
1: Farah
0: dan
1: Wahida.
0: Dan lagi sekarang pantun tu.
1: Hebat. Okey, kalau tadi Farah Wahida ada pantun, tapi dia, kalau kita tengok bersangkutan dengan hebat, orang nama besar ini, pemerintah, ketua negara kita ni, ada juga yang diberikan pantun oleh rakan-rakan kita yang buat ucapan kan. Tengok Mak Peh juga ada tu ni.
0: Mak Peh,
1: selamat pagi semua. Dia kata, burung tempua terbang melata, hinggap sebentar di pokok sena. Tuanku payung seluruh negara, rakyat bersatu, hidup sejahtera. Selamat Hari Keputeraan tuanku. Patik amat menghargai segala jasa dan pengorbanan tuanku dalam memastikan perpaduan rakyat sentiasa terpelihara, katanya. Semoga tuanku terus diberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam memimpin negara tercinta ini. Mak Peh.
0: Mak Peh daripada mana?
1: Mak Peh dia tak letak.
0: Tak tahu.
1: Mak Peh.
0: Ni Salina Saibi.
1: Salina Saibi. Macam pelakon lah Salina Saibi.
0: Biasa dia petiru ni. Nama ni kan. Dia kata, daulat tuanku. Semoga Seri Paduka Baginda sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT dan dikurniakan kesejahteraan berpanjangan. Kehadiran institusi raja memberi rasa tenang dan bangga kepada rakyat Malaysia. Ucapan-ucapan dia pun ni memang kan? Memang kita pun kadang-kadang hebat lah ucapan-ucapan dia pun ni.
1: Okey, kalau kita di kedai FM ada Sanjay, ini ada juga dari Kulim ni, Sanju. Sanju dari Kulim, dia kata, patik ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada tuanku sebenar Hari Keputeraan ini. Semoga Malaysia terus aman, maju dan dihormati di dunia di bawah naungan tuanku. Sanju dari Kulim. Okay, ucapan semua untuk kita pagi ni boleh terus bersiaran bersama kami di Aktif 610 #

0: Sempoy. Inilah Kedai FM.
1: Tahukah anda? Tahukah anda fakta menarik tentang air kelapa? Umumnya, air kelapa sedikit manis, masam dan rendah gula. Antara kelebihan, minum air kelapa setiap hari adalah mengurangkan berat badan, kulit lebih sihat, dapat menurunkan kolesterol dan dapat meningkatkan tahap tenaga.

0: Ya tiap enam 10 hashtag
1: Rancak Berbisa. Okey.
0: Yeah.
1: Baik, tadi kita dah tengok dah ramai juga di antara rakan-rakan kita yang mengirimkan ucapan. Untuk waktu ni pula Ibas,
0: kita ada Pak Loman Bukit Kuang.
1: Baik.
0: Pak Loman ni orang kata is memang legend lah kan.
1: Memang.
0: Selalu bersama-sama dengan kita kan. Katanya nak berucapan kepada Yang Betul Agong Ustaz Ibrahim, semoga diberkahi rezeki dan dipanjangkan umur daulat tuanku.
1: Ya. Yeah.
0: Daripada Pak Loman Bukit Kuang. Jadi kita ada Mariani Mak Zain.
1: Mariani Mak Zain.
0: Daulat tuanku katanya. Ha. Lepas tu ada Abdul Latif Mahmud pun sama juga nak mengucapkan yang terbaik buat Yang Dipertuan Tuan Agong katanya.
1: Ya, yeah. Abdul Latif Mahmud ni sebenarnya dari Naratiwat, Thailand.
0: Oh.
1: Yang mendengarkan kita.
0: Jauh no dengarkan kita. Terima kasih banyak-banyak.
1: Okey, sebelum kita nak berehat tadi, ada kiriman dari Sanju kan. Dari Kulim tadi. Ini adalah gerih untuk kita, pendengaran kita bersama sebagai seorang pendidik.
0: Yeah.
1: Saya berharap generasi muda terus menghormati institusi raja dan juga memahami pentingnya perpaduan dalam negara. Selamat Hari Keputeraan Tuanku dari Cikgu Nora.
0: Oh, Cikgu Nora ingat Nora N.
1: Bukan. Di Cikgu Nora.
0: Kita ada
1: Dali Baling.
0: Baling oh. Dan juga kita ada Amir.
1: Amir Kushairi.
0: Dia kata patik bersyukur menjadi rakyat Malaysia yang mempunyai raja sebagai simbol perpaduan negara katanya. Semoga tuanku sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan dimudahkan segala urusan.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Dia pantun juga lah.
1: Ada. Okay.
0: Ada. Ayak sungai mengalir tenang. Jernih memancar di celah batu. Tuanku disanjung sepanjang zaman. Kasih rakyat tidak kalayu.
1: Sungguh.
0: Oh, kena dengan Sik Tion kita hari ni.
1: Ya, betul. Kemudian ada juga ada lagi ni, Ika dari Belantik.
0: Oi. Belantik
1: Sik ya.
0: Bas satu bas tau.
1: Datuk Tajuddin lah. Apa abang Datuk Tajuddin, sihat ke?
0: Okey, dia kata apa?
1: Okey, dia kata, pantun dulu.
0: Oi.
1: Ika dari Belantik Sik ni.
0: Pantun ni.
1: Bunga cempaka harum berseri, tumbuh mekar di laman desa. Daulat tuanku kami hormati. Penyatu rakyat setiap masa. Selamat Hari Keputeraan Tuanku. Patik mendoakan agar Tuanku sentiasa dirahmati Allah dan negara kita terus hidup dalam suasana aman serta penuh kasih sayang sesama rakyat. Daulat Tuanku.
0: Itu daripada Ika Belantik.
1: Ika Belantik Sik. Pernah sampai Belantik?
0: Tak pernah sampai.
1: Tak pernah sampai. Bila nak pergi?
0: Nanti kita pergi lah. Ada okay. Roger Mai kami pergi. Kita pergi ikut belah Belantik.
1: Belah Belantik. Syok bas.
0: Syok. Ada apa kat Belantik?
1: Bas nak makan makanan-makanan yang eksotik. Haiwan-haiwan. Oh, memang sedap lah bas. Ikan-ikan yang kalau kata, malah nak cakap lah. Memang
0: ikan
1: banyak
0: apa?
1: Sangat.
0: Ikan apa yang eksotik sangat tu?
1: Dia ikan dia. Ikan yang tawak yang kita kenal ni. Dia hanyak tau. Kan? Hanyir dia tu. Tapi setengah daripada ikan air tawak ni,
0: ayam
1: tawak ni, air tawak. Dia tak hanyir.
0: Tak hanyir. Mungkin cara masak mereka kot yang buatkan ikan tu tak hanyir.
1: Mungkin basuh. Cara mereka basuh kan. Guna asyam ke apa.
0: Itu dah pasal kan. Nanti kita pilih. Nanti kita pilih Belantik tu
1: Bila ada bakar tu bas, dia punya cing bakar.
0: Dia punya cing.
1: Bila ada burn tu, dia punya cing.
0: Oh, kita nak cakap KL macam tu kan. Bila bakar punya cing. Habis dah punya KL dia.
1: Tak ada. Bukan macam tu.
0: Bukan macam tu
1: Bukan.
0: Okay, Man Raja Wali.
1: Man Raja Wali terbang Rasha. Tinggi.
0: Dah mana ni? Dia burung Raja Wali dah kan?
1: Burung Raja Wali.
0: Ni Man Raja Wali.
1: Okay.
0: Daripada Jitra. Dia kata, tuanku ni bukan saja ketua negara, tetapi lambang maruah dan juga kedaulatan Malaysia. Patik berharap rakyat terus bersatu hati demi menjaga keamanan negara. Tu dia. Terima kasih Man Raja Wali daripada Jitra.
1: Man Raja Wali dari Jitra. Okay. Abang Mi Polis. Abang Mi Polis dari Kuala Nerang, dia kata. Ni ada di kampung seberang, kampung pulau, dia kata ni. Rumah saudara dia kata. Masih juga memilih kedah FM, dia kata. Terima kasih. Abang Mi Polis, dia kata. Pantun juga Abang Mi Polis pun.
0: Aduh,
1: tu kata, memang kan.
0: Dia kata. Pantun dia tulis apa?
1: Dia tulis, dia kata. Pulau indah dipandang mata. Pulau indah dipandang mata. Pulau indah di mana?
0: Pulau indah di Selangor.
1: Okey.
0: Ya. Yeah.
1: Dipandang mata. Airnya tenang, memutih buih. Tuanku pemimpin negara tercinta. Rakyat bersyukur, hidup bertuah.
0: Tu pantun daripada
1: Abang Mi Polis.
0: Banyak lagi lepas ni.
1: Ada lagi.
0: Ada lagi. Apa ni penyampai, apa penyampai dah. Pendengar-pendengar kita nak sampaikan pantun boleh, ucapan semua boleh eh. Sebab kita akan kata apa ni, menyantuni pula sahabat-sahabat kita di Rumah Hijau, Rumah Biru nanti eh.
1: Okey.
0: Semuanya untuk anda semua. Di mana?
1: Aktif 610
0: #rancakberbisa.

0: warga utara terus mendengarkan KKM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Okey, baik, aktif 6.10 hashtag rancak berbisa, pagi cerah, cahaya berseri, burung berkicau di taman desa. Keputeraan tuanku diraikan negeri. Semoga Kedah terus maju dan sejahtera. Andy Nasir, Taman Ria, Sungai Petani. Salam bersiaran untuk DJ Ibas dan juga ada pantun kepada kita semua hari ini. Baik, Abang Nasir, kita sihat walafiat ke?
1: Selalu juga bersama dengan kita, bersama dengan isteri beliau kan?
0: Yes.
1: Kalau ada function Kedah FM ni, mestinya. Mesti sampai punya.
0: Dia. Dia ni kalau ikutkan dengan Kak T, dengan Abang Mat Daud, dengan rakan-rakan yang lain lagi, memang rapat keakrapan mereka tu. Walaupun jauh di mata, tapi masih lagi dekat di hati. Ukhuwah sesama sanak saudara tu memang kuat di antara Muhammad Nasir ataupun Andy Nasir ni.
1: Nah, tu dia. Kan ni Kak Noriah Langkawi. Nak pantun juga. Ni tak tahulah apa kerat ni pantun.
0: Silakan Kak Noriah.
1: Kita pergi belayar naik bahtera hingga sampai tempat dituju. Bunga Tanjung harum mewangi. Semoga tuanku terus sihat sejahtera. Semoga Malaysia terus aman dan maju. Daulat tuanku yang rakyat sayangi.
0: Siapa dia tu?
1: Kak Noriah Langkawi.
0: Kak Noriah Langkawi. Kak Zaitun Ahmad pula di Facebook Kedah FM untuk waktu ni. Waalaikumsalam. Okey. Selamat pagi dan juga selamat bertugas untuk semua yang bertugas dan kepada yang bekerja. Selamat pagi sekali lagi dikata untuk semua yang pagi ni lapang-lapang bercuti gitu katanya. Untuk semua pendengar Kedah FM. Dari Kak Tun, Bandar Baharu, Kedah. Dia kata, daulat tuanku, selamat hendaknya tuanku, patik doakan semoga diberi umur yang panjang, dikurniakan kesihatan yang baik, semoga sihat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kak Tun,
1: Bandar Baru.
0: Bandar Baru. Semalam je lalu Bandar Baru.
1: Nak pi mana-mana pun mesti lalu kot tu kan?
0: Bandar Baru. Siapa Bandar Baru?
1: Nama dah bagi Bandar Baru lah Ibas.
0: Sebab baru buat.
1: Mungkin ada sejarah dia tu.
0: Sejarah dia.
1: Nanti bagaimana ni
0: Okey. Kita tanya Rohani Musa.
1: Tok Wan Saleh.
0: Tok Wan Saleh dari mana tu?
1: Kok Diang.
0: Kok Diang Kedah.
1: Kampung ni Kampung Palah.
0: Kampung Palah.
1: Kampung Hutan Palah.
0: Kampung Hutan Palah.
1: Kita zaman berubah dan dunia semakin moden. Namun kasih dan tak setia rakyat kepada raja tetap utuh. Daulat tuanku sampai bila-bila.
0: Okey, lagi?
1: Ni Syafiq Farhain.
0: Syafiq Farhain.
1: Daripada Wat Yan.
0: Wat.
1: Dia kata, patik ni amat bangga melihat tuanku sentiasa dekat di hati rakyat. Semoga hubungan erat antara raja dan rakyat terus kekal selama-lamanya.
0: Okey. Baik, seterusnya pula dari Rohani Nasir. Ataupun Rohani Mak Nasir. Selamat hari keputeraan tuanku. Semoga tuanku dan seluruh kerabat diraja sentiasa berada dalam keadaan sihat serta dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malang Rohani, dia ada pantun dia kata untuk kita semua.
1: Ya, bunyinya.
0: Pagi indah mentari berseri, burung berkicau di hujung laman. Tuanku memimpin penuh budi, negara makmur, rakyat aman. Makmur kan?
1: Makcik Rohani.
0: Makcik Rohani.
1: Ini ada Danish.
0: Hui, Danish. Nora Danish.
1: Bukan Nora Danish.
0: Bukan.
1: Danish saja.
0: Danish saja.
1: Dia kata, naik basikal di tepi titi. Sehingga naik basikal di tepi titi.
0: Tepi titi?
1: Bukan atas titi.
0: Bukan atas titi.
1: Tepi pula dah.
0: Ui, pasal apa? Tepi boleh lalu ke?
1: Okey, tak apa. Naik basikal di tepi titi. Sehingga sebentar membeli juadah.
0: Ada.
1: Kasih rakyat setulus hati. Buat tuanku penuh bermadah.
0: Banyak pula pantun-pantun kalau kita tengok hari ni kan.
1: Dia kata, saya bangga jadi rakyat Malaysia. Dan berharap negara kita terus aman serta maju di bawah pemerintahan tuanku.
0: Yes. Kalau tadi Abang Mi Polis Kuala Nerang. Ini pula ada lagi untuk waktu ni yang mendengarkan kita. Kak Aisyah pula dari Kuala Nerang. Dia kata.
1: Kak Aisyah kata apa?
0: Terlebih dahulu merafak sembah ucapan penuh hormat sempena hari keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Semoga tuanku terus menjadi pelindung rakyat dan simbol kemegahan negara Malaysia. Dia kata, ada juga kalau kawan-kawan lain pantun, dia kata, kami orang Kuala Nerang ni juga nak patung juga.
1: Patung.
0: Nak patung juga ni. Patung lah kalau nak patung untuk Kak Syah. Dia kata, kalau pergi ke Tanjung Ru. Kalau pergi ke Tanjung Ru, tahu Tanjung Ru di mana?
1: Tanjung Ru Langkawi.
0: Yes. Doa untuk siapa? Kalau pergi ke Tanjung Ru, jangan lupa membeli selasih. Ada cuai Tanjung Ru selasih ya?
1: Adalah.
0: Ada.
1: Sejuk badan.
0: Daulat tuanku kami seru, rakyat dan raja kekal berkasih katanya. Kak Aisyah Dari Kuala Nerang, orang Kuala Nerang, Syok Umar Adi, Kat Riang, Riang Luruh apa?
1: Kuala Nerang.
0: Kuala Nerang.
1: Kuala Nerang.
0: Kuala Nerang.
1: Kuala Nerang.
0: Buat Riang Luruh.
1: Buat Riang Luruh.
0: Gi Kutik.
1: What else?
0: Ha? Gi Kutik.
1: Gi Kutik. Tu mak nak bas dilewati Saidin. Dia memang macam tu cakap. Aduh. Ni, apa ni, Pak Long Safar.
0: Okey, Long Safar.
1: Mau masuk pula dah.
0: Tak apa, tak apa. Pelan-pelan kayu.
1: Bintang bersinar di langit tinggi. Cahayanya terang di malam gelita. Daulat tuanku kami sanjungi. Rakyat hidup aman sentosa. Pandai juga Long Safar ni, no?
0: Boleh-boleh belakang, no? Oi, hebat gitu. Ada juga. Pakat-pakat pantun. Hari ni bukan sebenarnya bukan hari pantun.
1: Bukan.
0: Bukan. Pantun ni di setiap hari?
1: Jumaat.
0: Sabtu.
1: Sabtu pukul 8.15 minit pagi.
0: Pak Ngah Hamid Bonsio.
1: Lah, Pak Mie.
0: Pokok kelapa tinggi berdiri. Daunnya melambai di tepi rawa.
1: Tepi rawa tu mana? Apa
0: rawa
1: dia?
0: Tu apa dia? Pokok kelapa tinggi berdiri. Daunnya melambai di tepi rawa. Tuanku disanjung sepenuh hati. Simbol negara berdaulat selamanya. Oh, air kopi ke apa ni? Pak Ngamik Bonsio ni.
1: Pak Ngamik dia ajar macam tu. Tapi orang lama kan?
0: Orang lama ni pantun.
1: Lepas pantun memang tera.
0: Hebat, hebat, hebat.
1: Okeylah, okay. Ibas, kita nak ke utama 9 pagi.
0: Jom, jom.
1: Lepas tu kembali bersama dengan Ibas. Apapun daulat tuanku kami ucapkan kan? Kepada semualah. Dan juga kita doakan semoga Yang di-Pertuan Agong diberi kesihatan yang baik-baik kan, dan juga memerintah negara dengan penuh dedikasi. Amin ya rabbal alamin. Kita bangga ya Bas kan.
0: Ya. Okey, itulah dia. Untuk apa pun Bas, kadang-kadang dalam kesibukan hidup kita ni, kita lupa bahawasanya nikmat keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi hari ni Bas. Sedangkan semua tu lahir daripada rasa hormat, kesetiaan dan kasih antara rakyat dan juga negara.
1: Dan juga hari ini, hari keputeraan ini bukan sekadar sambutan rasmi, tetapi simbol penyatuan hati seluruh rakyat Malaysia kan.
0: Yes.
1: Tak kira lah siapalah kita, kat mana kita duduk pun, bila sebut daulat tuanku, itu tanda cinta kita kepada tanah air.
0: Ya, semoga Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong terus diberikan kesihatan, umur yang diberkati dan juga kekuatan memayungi negara tercinta ini.
1: Ya, daulat tuanku. Selamat menyambut Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Kita jumpa lepas ni. Aktif Now 10.
0: #rancakberbisa

0: yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM_RTM, TikTok Kedah FM_RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Yeah.
1: Okey, baik, aktif 6.10 hashtag rancak berbisa. Sekali lagi untuk anda semua, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jam yang terakhir Ibas bersiaran bersama dengan anda.
2: Ya, dah pun 9.22 minit dah pagi. Selamat pagi kami ucapkan yang mandu, hati-hati dalam manduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Nak pi bercuti, alhamdulillah, ada rezeki lebih boleh bawa insan-insan yang tersayang pi bercuti.
1: Bas, GE ni kalau sebut pasal bercuti ni, memang salah satu orang kata hobi GE bercuti lah. Melancong. Tak kira lah dalam ke luar negara ke, memang melancong tu memang aktiviti ataupun hobi je lah.
2: Hobi.
1: Dia sempat juga tanya dengan Kak Ferry tadi kan. Kak Ferry, dia kata memang hobi dia memang cun juga. Hobi dia sebenarnya hiking.
2: Oh, syabat.
1: Hiking. Kak Ferry kata hobi dia hiking.
2: Hiking.
1: Nak dibandingkan dengan partner dia tu, rakan dia tu, Bang Husin.
2: Cik Husin suka apa? Hobi
1: suka
2: dia?
1: Suka dia, hobi dia cari tempat makan yang sempoi.
2: Oh, dia macam tu sama Bas.
1: Itu. Beza.
2: Kita boleh kawal lah, Cik Husin.
1: Bang Husin, kalau tempat makan mana yang kita katakan benda tu viral, yang tular, memang dia akan sampai. Dia kata sebab dia nak tengok. Dia nak rasa. Apa cerita di sebalik viral ataupun tular kau tersebut yang katakan hebat sampai macam tu sekali. Kak Ferry pula, dia berkenaan dengan hiking ni. Tempat mana pun, gunung mana pun, kalau kata yang ada di negeri Kedah Darul Aman ni, termasuklah ke Pulauan Langkawi, dia akan cuba juga untuk pi nak tinjau
2: keadaan
1: kehebatan,
2: tu.
1: Keadaan dia tu, adakah ianya merumitkan ataupun sebagainya, mencabar ataupun tidak hiking.
2: Sampai terkotu, no?
1: Yes.
2: Itulah, kalau minat ni, dia memang macam tu.
1: Okay.
2: Kan, kalau susah terang mana pun, dia akan cari. Sama juga orang cari kedai makan, kan? Kalau dia minat dia, apa ni, dia akan usaha cari. Biar pilih dalam dusun, kalau dalam hutan sekali pun kedai tu, dia akan pergi cari jumpa.
1: Akan pergi cari, no? Tapi kita tengok itulah dahsyatnya. Walaupun bukannya di pinggir bandar, luar bandar, tetapi masih lagi menjadi tarik kan kita ni, kuasa kita membeli tu, yang ingin mencuba tu. Sebab itulah ramai orang pergi, kita tengok orang buat sampai ke dalam dusun sekali pun buat makan manusia ni. Dia ni
2: tu dia beratuk semua tu, kan?
1: Lah,
2: ni macam dengan hobi Bas, dia suka apa?
1: Melancong.
2: Tu hobi orang ada duit.
1: Dia sebenarnya Bas silap.
2: Silap betul kan
1: semua,
2: saya
1: semua orang ada duit Bas. Sebab apa? Sebab kita bekerja. Hak tak kerja pun kadang ada duit dah.
2: Ada duit lah.
1: Dia mewarisi daripada tok nenek dia, ayah dia yang kaya.
2: Oh, makna kata yang pergi bercuti tu tak semestinya ada duit banyak.
1: Tak semestinya. Sebab kita ni bila kita dah diberi kudrat oleh Allah SWT, riang kita yang ada, kita bekerja. Bila kita bekerja ni, sebenarnya kita boleh simpan sikit-sikit duit kita tu untuk
2: Hobi kita lah. Me time. Reward.
1: Yang tu lah. Jadi kesempatan yang ada ni, kita buat 3 musim. Musim yang pertama macam budak-budak cuti sekolah tu.
2: Oh, hebat.
1: Cuti dia kita buat pendek ya. Yang kedua agak panjang sikit. Yang ketiga tu, kepuasan kita untuk kita selesaikan segala-galanya, kita buang situ, tak mau ambil balik lah.
2: Panjang sangat.
1: Sebab yang last kali cuti kita hujung tahun.
2: Ambil panjang lah tu.
1: Ambil panjang sikit lah.
2: Bas kena bersedia. Sebab ni dah setengah tahun. Panjang sikit. Nanti hujung tahun panjang. Bas kena bersedia lah.
1: Sebab tu lah kita akan ada perancangan kita kan. Begitu juga dengan kerajaan. Kita tengok kalau kata belanjawan ataupun bajet untuk sebuah negara juga, dia di penghujung tahun. Bajet untuk tahun
2: 2027.
1: Yes.
2: Dia dah rancang tahun ni kan.
1: Dah rancang tahun ni
2: sama
1: lagi.
2: Sama juga bajet keluarga, no?
1: Bajet keluarga.

0: Ya, aktif 610 hashtag rancak berbisa.
1: Okey, baik, semua pasal aktif 610 hashtag rancak berbisa, semestinya kita stesen radio RTM.
0: Ya, Radio Televisyen Malaysia merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026.
1: Itu untuk anda semua, kita ambil maklum ya, pemain ataupun peminat bola sepak tanah air bakal menikmati tayangan ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui saluran RTM ya, dan juga Unify TV hasil kerjasama strategik bersama dengan 3 syarikat telekomunikasi utama negara. Ini kata daripada Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil. Jalinan kerjasama melibatkan ketiga-tiga tersebut bukan saja memperluas akses sukan bertaraf dunia kepada rakyat, malah memperkukuh peranan penyiaran awam dalam menyediakan kandungan berkualiti tanpa kos tambahan. Baru ni ada juga kan sebelum ni tercari-cari siapa yang bakal akan membawakan Piala Dunia ke Malaysia ya. Tunggu-tunggu siapa yang akan menaja. Namun itulah dia, dan kita dah
0: jawapan sudah dapat eh.
1: Yes, untuk anda. Okey, melibatkan perlawanan-perlawanan yang dijadualkan, tengok kan dalam grup ni, dia ada 12 Jun ataupun hari Jumaat pukul 3 pagi perlawanan yang pertama, iaitu melibatkan Mexico dan juga Afrika Selatan. South Africa memandangkan grup A yang akan bertemu pula ya, ada lagi pukul 10 pagi pula, sebab dia melibatkan pagi-pagi belaka, pukul 3 pagi, pukul 10 pagi dek.
0: Selalu memang macam tu kan, kalau World Cup ni ada memang pukul 3 pagi, 4 pagi, 2 pagi ha, macam tu.
1: Sebab bukan di kawasan kita, kecuali di Asia ni dia lain juga kan, dia lebih kurang dengan kita ha. Tapi kalau dengan Brazil, negara-negara lain lagi. Tapi untuk kali ni kita tengok di SA juga, pertemuan yang pertama iaitu South Africa bertemu dengan Mexico pukul 3 pagi 12 Jun. Dan juga seterusnya perlawanan yang kedua, South Korea atau Korea Selatan bertemu dengan Cecia pada 12 Jun juga pukul 10 pagi.
0: Tu ya, perlawanan pertama lah kan.
1: Perlawanan pertama.
0: Antara Mexico dan South Africa dan South Korea dengan Cecia. Apa tu Cecia?
1: Ya.
0: Nama apa negara ni pun memang terlihat lidah juga.
1: Itu untuk 12 Jun. Bagi 13 Jun pula Kanada akan bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Pukul 3 pagi juga. Dan juga untuk kumpulan D, USA bertemu dengan Paraguay pukul 13 pukul 9 pagi 13 Jun. Awal lah.
0: Awal. Itu antara grup-grup lain, grup B bertemu grup D. Ada juga 14 Jun pula, kita kongsi 3 hari
1: tu
0: eh.
1: Yes, 3 hari.
0: Qatar dengan Switzerland itu grup B pada pukul 3 pagi 14 Jun, dan juga grup C Brazil bertemu dengan Morocco
1: pukul
0: 6 pagi.
1: Switzerland.
0: Bas insyaAllah nak teringin nak pergi Switzerland.
1: Nak pergi Switzerland. Sebab apa teringin nak pergi Switzerland?
0: Sebab dia punya apa tu? Apa panggil mah?
1: Persekitaran
0: dia.
1: Okay.
0: Dia punya pemandangan dia.
1: Cantik.
0: Memang memukau Bas lah. InsyaAllah suatu hari nanti.
1: Okey, baik, seperti mana yang kita ketahui juga, harga tiket untuk perlawanan yang pertama Piala Dunia 2026, satu tiket itu yang biasa dia yang biasa $1,000.
0: Ya Allah, bersamaan dengan
1: lebih kurang sekarang ni 3.9. Macam tu lah.
0: Mahal jugalah tu.
1: $3,900 je.
0: Tu tiket.
1: Tu tiket.
0: Allahu Akbar.
1: Tu macam mana, nak tengok kan tak?
0: Kalau bas tengok kat TV je lah.
1: Yes. Sebab tu lah kita bawakan untuk siaran secara langsung juga ditetapkan di hadapan anda melalui saluran RTM.
0: Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma.
0: Tahniah RTM sekali lagi.
1: Weh, serenuk lah macam tu. Jadi untuk semua kita ni, yang mana geng-geng Piala Dunia punya adik, memang pakat-pakat tunggulah. Memang tunggu sungguh. Bas minat, kalau kata Piala Dunia ni, Bas minat pasukan mana?
0: Brazil. Bas dulu minat Brazil. Memang tunggu lah. Kan tengok, dahsyat main. Memang dulu Brazil ni satu nama yang gah kan. Jerman, tu nama-nama yang gah lah. Barcelona, ada lah Barcelona.
1: Ada.
0: Yang tu. Memang.
1: Itu nama kumpulan.
0: Bukan, satu lagi. Apa tu? Lupa dah.
1: Tak apa, kita tak apa nak arti sangat bola tu. Kita biar tidur macam gini ya.
0: Jerman, Brazil. Allah, lagi satu tu yang arwah Abu Bas suka tu. Huruf P, mula
1: Negara P. Negara P tu Penang ke apa?
0: Tu dunia lah.
1: Tu dunia.
0: InsyaAllah.
1: Okay, tapi apa pun untuk anda, kalau kita tengok kan sebelum ni, yang menariknya, yang kita tonton sampai tak tahu nak cerita lah waktu tu. Dia di Afrika.
0: Di Afrika.
1: Di Afrika. Tahun kita waktu tu pun RTM kita pun memang RTM waktu tu ambil siaran Afrika tu. Di Afrika memang menarik waktu tu. Shakira yang buat persembahan.
0: Shakira. Yang tu tahu. Sebab Bas memang tukang bancuh ayak kalau ada World Cup ni.
1: Oh macam tu.
0: Masa sekolah dululah.
1: Masa sekolah dulu. Okey, baik untuk anda, jom kita layan.
0: Shakira.
1: Yes.
0: Kedah FM.
1: Time for Afrika.
0: Yeah.
1: Itu suatu ketika dahulu.
0: Ya, yeah, sekarang ni dah.
1: Dah. Kedah FM.

0: Okey, semangat Piala Dunia 2026 untuk membuka tirai. Itulah dia RTM penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026.
1: Tu lagu orang kata lagu tema kan? Seminggu dah pun 13.9 million. Wah. Dah view dah video untuk lagu tema World Cup 2026.
0: Okay.
1: Terbaiklah.
0: Baik, untuk anda kita nak dengar juga lah, kalau boleh bas nak kongsikan lah, berkenaan dengan di manakah perlawanan yang pertama ni.
1: Sikit lah. Bas, kalau kita duk cerita bab Piala Dunia ni, mesti kita tahu juga penyampai ni kan. Perlawanan pertama dalam sejarah Piala Dunia FIFA berlangsung secara serentak pada 13 Julai 1930.
0: Sejarah dulu.
1: Dia di ibu negara Uruguay. Iaitu Montevideo.
0: Dia siapa yang lawan waktu tu, siapa?
1: Yang first lawan masa tu Perancis lawan Mexico.
0: Perancis
1: menang 4-1.
0: Untuk kali ini pun juga Perancis juga kan bertemu untuk game yang pertama kan.
1: Dan juga kalau kita tengok anda boleh tonton, anda boleh lihat sendiri. Carilah sikit orang kata sejarah-sejarah kan, mengenai dengan Piala Dunia apa-apa sekalipun. Orang kata tengoklah kerana aja membaca.
0: Kena macam tu. Okey, sebab saya membaca juga, kalau dengan Piala Dunia ni kita takkan terlepas lah. Ramai akan menonton, walaupun kita tengok banyak cerita episod yang sedih waktu sebelum ni, apa yang berlaku, namun berkenaan dengan sukan, dengan bola sepak, penyatuan kita juga dalam sukan ni juga penting ya. Kita tengok semua bangsa agama yang akan menyatu dalam erti kata sukan. Itulah. Okey, untuk anda tugasan kami juga cukup sampai di sini, Ibas.
1: Ya, esok Ibas akan kembali bersama. Esok pula.
0: Esok.
1: Minggu ni Ahad, Isnin, Selasa. Ibas akan bersama dengan anda. Rabu, Khamis, Su akan solo .
0: InsyaAllah.
1: Su akan solo. InsyaAllah.
0: Sebab apa Su solo?
1: Sebab apa solo? Sebab tu nak cerita tu.
0: Nak cerita
1: . Kita nak cerita sebab apa solo. Sebabnya ni pun sejarah juga buat kita di Kedai FM ni kan. Dan juga Ibas nak mengucapkan selamat pengantin barulah buat DJ Najmi ataupun Khairul Najmi Amran.
0: Ya.
1: Dengan pasangannya Intan Azrina Mat Ani.
0: Mat Ani.
1: Nampak dah tu. Kita ni boleh hafal nama dia berpenuh kan? Tau.
0: Sebab adalah seorang MC yang terbaik di abad ini. Untuk majlis perkahwinan kita boleh panggil bas lah lepas ni. Okay?
1: Dengan DJ E boleh.
0: InsyaAllah.
1: Kan kami doakan semoga rumah tangga yang dibina tu, bahtera cinta yang dibina tu berkekalan hingga ke syurga.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, baik. Untuk waktu ni juga saya langsung istiadat menghadap dan juga istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan berlangsung. Saya langsung waktu ni di saluran TV1 di Istana Negara. Dan juga ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia untuk waktu ini. Okey, baik. Kita akan jumpa lagi. Tapi sebelum tu,
1: terima kasih kepada Kak Ferry kita dan juga Encik Hussein memberi siaran yang terbaik buat kami, Ibas, dan juga buat semualah pendengar-pendengar di luar sana. Ada kata-kata terakhir daripada DJ E?
0: DJ E macam biasalah. Serah Kak Bah lah kata-kata akhir ni. Sebab DJ E tak ada kata akhir.
1: Tak ada kata?
0: Tak ada.
1: Memang tak ada akhir.
0: Memang tak ada akhir.
1: Pertemuan kan DJ hidup
0: E dengan anda, itu hidup.
1: Hidup mesti ada akhir lah.
0: Ini tak ada hidup. Ini apa kata?
1: Aduh, susah juga orang yang tak ada akhir ni.
0: Tak ada.
1: Okay, sebenarnya orang yang mendoakan kita adalah orang yang menyayangi kita. Sebab tu dia doa kat kita kan. Tama-tama doa dan diam-diam. Doa adalah bukti cinta. Kalau cinta, doakanlah kepada orang yang tersayang. Itu kata-kata akhir bas tu.
0: Yang tu. Okey, kau sebut saya GE pula. GE tak ada sangat lah berkenaan dengan perkara yang apa yang bas sebutkan tadi ya. Kata-kata akhir. Tapi sebelum kata-kata akhir, ada tapi juga tu. Sebab ia melibatkan sedekah. Sebab sedekah ni satu benda yang amat penting bagi kita semua. Kan? Amal ibadat tentu, sembahyang tentu, tapi adakah ianya membawa kepada belum tentu. Tapi berkenaan dengan sedekah, sebab yang ditanya tu bila bangkit nanti macam mana?
1: Ya kan. Sedekah. Itulah.
0: Okeylah, jomlah kita.
1: Jumlah kita pun dah nak pergi bersedekah juga ni.
0: Jom.
1: Untuk anda semua. Tapi janganlah kita bersedekah sampai bagi tahu orang kan. Canang sana sini. Itu tak boleh.
0: Rahsia lah.
1: Itu rahsia. Okey, kita jumpa lagi. Jaga diri semua. Okay. Senyum selalu.
0: Baik. Siti Z.
1: Assalamualaikum. Siti Z lepas ni.
2: Okay. Sedekah bukan mengurangkan.
1: Okay. Bye.
2: Tetapi
1: bye.
2: Menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Interaktif 102 #Rancak Serata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Alhamdulillah, Siti Zekmai lagi untuk hari ini di segmen kedua Interaktif 102 akan teman hampa semua sehingga pukul 2 petang nanti di 97.5 ataupun di mana-mana frekuensi Kedah FM. Dan juga terima kasih kepada anda yang dengarkan kami melalui RTM Klik. Hari ini cuti lagi ya. Hari ini merupakan cuti umum untuk semua. Diucapkan selamat bercuti lah kepada semua pendengar sempena dengan hari keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong. Dan marilah sama-sama untuk kita zahirkan rasa taat dan setia dan juga menjunjung kasih kepada Seri Paduka Baginda dan juga jasa serta pengorbanan dalam memayungi negara tercinta, Daulat Tuanku. Terima kasih untuk semua setia bersama dengan kami. Kedah FM.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Sambil kerja boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana.
1: Menerusi RTM Play.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
0: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua.

0: Anda sedang bersama dengan Siti Zack di
1: Interaktif 10-2.
0: Okey, macam mana dengan anda waktu ini? Hari ini dah minum minuman yang manis ke? Macam mana? Dah makan makanan yang makanan ringan ataupun jajan ke? Macam mana? Setengah orang dia tak suka nak ambil makanan-makanan ringan, jajan. Bagus. Yang tu bagus sangat sebab dia ada kandungan garam yang tinggi yang tak baik untuk kesihatan kita. Okey, apa yang Siti Zack nak kongsikan bersama dengan anda? Ini ada info yang dikeluarkan oleh National Health and Mobility Survey di mana Malaysia kini berada di tangga ke-6 dunia bagi kes kegagalan buah pinggang. Dan lebih membimbangkan, 2 daripada 6 rakyat dewasa Malaysia kini hidup dengan penyakit buah pinggang yang kronik ataupun CKD. Jadi penyakit yang digelar sebagai silent killer ini juga semakin banyak menyerang golongan muda. Dikatakan suka sangat makan makanan yang manis, minuman yang manis, makanan yang diproses, mi segera, makanan frozen, nugget dan sebagainya tu, dan juga suka makan makanan yang masin yang perasanya berlebihan, dan juga mengambil daging merah yang paling banyak mempunyai risiko kegagalan buah pinggang. Jadi apa saja yang kita makan hari ini, sentiasalah ingat dan berhati-hati. Banyak makanan yang kita ambil hari ini yang boleh menjadi kepada punca ataupun penyumbang kegagalan buah pinggang berfungsi dengan sebaiknya. Semoga makanan-makanan yang kita ambil nanti adalah makanan-makanan yang berkhasiat untuk tubuh badan kita. Okey, kena jaga makan dah ni. Jangan tunggu tua baru kita nak jaga makan. Jangan tunggu sakit baru kita nak jaga nak berpantang. Ya, masa sihat ni lah kita kena jaga makan. Okey, terima kasih. Pesanan yang terbaik, info yang terbaik juga kami kongsi untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kedah FM.

0: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
0: Interaktif 10.2 #RancangSerantaRatan.

0: Dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.
1: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
2: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
3: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
4: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.

Berhibur bersama dengan Siti Zack di Interaktif 102. Kedah FM. Interaktif 102. Terima kasih untuk semua sambil-sambil bersantai seketika sebelum sambung balik buat kerja kat rumah ke di tempat kerja ataupun kat mana saja. Dengar kami di Kedah FM dan sambil-sambil tu duk belek-belek telefon. Tiba-tiba ada masuk WhatsApp, ada masuk mesej kita. Dan mesej tu pula daripada SMS Spy. Ha, itu antara yang terkini, yang terbaru daripada scammer ni. Kena hati-hati ya, kena sentiasa peka dan juga berwaspada dengan ancaman SMS Spy yang akan menyebabkan kita hilang duit dari akaun perbankan kita dan juga akan berlakunya kecurian maklumat peribadi. Jadi kena hati-hatilah, tipu helah scammer ni pelbagai, macam-macam helah depa nak tipu kita. Jadi dengan satu panggilan yang dibuat mengarahkan kita untuk kita muat turun aplikasi Android untuk nak selesaikan pembekuan akaun bank kita, kita pun berjaya. Lepas tu pi tekan takut sebab dia kata nak beku akaun bank kita, lepas tu jadi takut, jadi gelabah, kita pun muat turun aplikasi Android tu. Ini akan menyebabkan kita terpedaya dengan helah daripada scammer ni. Jadi kena sentiasa awas ya dengan scam SMS Spy ni yang berisiko menyebabkan kehilangan wang dan juga data peribadi. Jadi jangan klik, jangan muat turun apa-apa aplikasi yang kita sendiri pun was-was aplikasi apakah itu. Jadi kena sentiasa beringat dan laporkan jika kita ragu-ragu. Okey, pesanan yang terbaik untuk kita bersama. Setia bersama dengan kami, Kedah FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: RTM, teman setia anda.

0: Siti Zab masih lagi di sini teman hampa semua sehingga 2 petang nanti di
1: Interaktif 10.2.
0: Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun Siti Zab siarkan untuk hiburan kita bersama hari ini. Selamat bercuti juga diucapkan kepada semuanya yang mana hari ini merupakan cuti umum sempena dengan hari kepujaan rasmi yang di-Pertuan Agong. Jadi saudara, Malaysia sebenarnya bertuah kerana memiliki institusi raja yang menjadi lambang perpaduan rakyat berbilang kaum di negara kita. Alhamdulillah. Dan kami di Kedah FM merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah sempena dengan hari kepujaan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Semoga baginda sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, kesejahteraan dan juga keberkatan dalam memimpin negara. Daulat Tuanku.

0: 96.7 Perpuluhan 5 Radio Malaysia Kedah FM. Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Kedai FM, sedap didengar.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

RENG. Semestinya yang terbaik kami sajikan untuk anda di Interaktif Sepuluh Tua. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua yang sentiasa setia support kami di Kedah FM ya, 18 jam sehari sehinggalah pukul 12 tengah malam nanti. Okey, Interaktif 10.2, Siti Z masih lagi di sini, teman hampa semua ya, sehingga pukul 2 petang nanti insyaAllah. Okey, untuk ibu-ibu yang ada kat rumah tu, buat bersabar banyak-banyak ya, ada anak ramai macam tu lah kainahnya. Kadang-kadang kita jadi singa, kadang-kadang jadi rimau, kadang-kadang kita diam ya, tunduk je, biar pih tak larat. Bukan apa, dia jadi letih kerja duk jerak dari pagi sampailah tengah hari, malam sat lagi pun sambung balik. Itulah dia seorang ibu yang begitu sabar sangat layan kerana anak-anak kan, kecil cara kecil, besar cara besar. Okey, ibu yang garang ni sebenarnya adalah didikan yang terbaik untuk anak. Bukan apa, garang ni bukan makna kata dia tak sayang, bukan kata tak boleh langsung nak manja anak ni, tapi kena ada juga sisi garang tu. Bukan apa, nak bagi anak tu sentiasa dengar cakap, nak bagi anak tu tak rewet, nak bagi anak tu tak mengada-ngada depan orang, dan nak bagi dia boleh terima pendapat orang lain juga. Jangan duk kata dia je. Setengah anak macam tu tau, dia jadi tak boleh nak tegur, tak boleh nak kata apa. Bukan manja pun, duk cakar-cakar juga, tapi tak boleh nak larang langsung. Sebab itulah ibu-ibu ni dia berada dalam situasi yang kadang-kadang tu dia jadi singa, kadang-kadang tu dia jadi harimau yang tak makan setahun. Dia kena jadi macam tu sebab nak mendidik anak kan. Jadi ibu ni sebenarnya dia mampu nak kawal ketegasan dan juga mendidik anak dia supaya jadi orang. Okey, apapun ibu-ibu semua yang ada kat rumah ke ataupun kat mana saja yang dengar apa Siti Z katakan ni, betul tak? Ramai yang angguk, tapi tak apa, kita teruskan buat perkara-perkara yang baik ya untuk anak-anak kita, generasi pelapis masa depan negara dan juga keturunan kita. Itu dia. Okey, apapun untuk semua, terima kasih memilih kami Kedah FM, setia lagi bersama dengan Siti Z Interaktif 10.2.

0: Alahai, Nur Lela.
1: RTM, teman setia anda. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: 97.5

0: Radio Kedah.
1: Abang, ayam segar ada lagi tak?
2: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
1: Betul ke halai?
2: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismi ni pilihan nombor satu orang Kedah.
3: Ayam bismi pilihan halal hati pun tanah.
1: Ayam bismi dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
4: Tak kira pagi, petang atau malam.
5: Di sini, aku menanti.
4: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
6: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
4: Semuanya di Kedah FM.

Semestinya yang terbaik kami sajikan untuk anda menerusi. Interaktif 10-2. Lampu 7.5 Kedah FM. Semoga yang terbaik juga untuk anda ya. Terhibur bersama dengan kami di Kedah FM dan juga maklumlah dengan info-info yang telah pun kami sampaikan. Selamat menjamu selera juga kepada anda yang sedang menjamu selera waktu ini. Dok kerja dari tadi berhenti sat, dia kata nak makan. Kalau tadi makan yang berat-berat, sekarang ni nak makan buah. Hari-hari makan buah bagus lah, bagus untuk kulit.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.

0: Okey, ketika ini anda sedang bertemankan Siti Zack menerusi
1: Interaktif Sepuluh Tua.
0: Okey, saudara, nantikan ya, tepat pukul 12:30 hari nanti akan dibawakan berita ringkas Kedah FM. Nantikan apakah pengisiannya, berita-berita yang berlaku di sekitar negeri Kedah. Terus bersama dengan kami, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Masih lagi bertemankan Siti Zack di
1: Interaktif 10-2.
0: Terima kasih untuk anda yang sentiasa setia bersama dengan kami di Kedah FM. Selamat memandu juga kepada anda yang sedang memandu waktu ini. Semoga selamat sampai ke destinasi pilihan anda dan memandu dalam keadaan yang tenang, ceria, sambil-sambil berhibur bersama dengan kami di Kedah FM ya. Okey, yang sedang memandu itu, semoga anda dapat memandu dengan berhemah kerana pilihan adalah di tangan anda sendiri. Yang memandu itu, setiap kali kita nak memandu ya, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak memandu dalam keadaan yang berhemah ataupun kita nak memandu dalam keadaan nak membahayakan diri kita ataupun orang lain. Kalau kita pilih untuk memandu dalam keadaan yang berhemah, bermakna kata kita pilih untuk ikut peraturan, untuk kita bersabar di jalan raya, untuk kita utamakan keselamatan dan bukannya kecepatan. Nak kalut nak pergi mana, itulah sebabnya kita penting untuk ada perancangan dalam kehidupan kita sebelum kita keluar rumah, sebab kita dah tahu dah waktu-waktu mana untuk kita memulakan perjalanan. Ingat ya, keselamatan diri kita bermula dengan pilihan yang bijak sewaktu kita berada di jalan raya. Okey, keselamatan jalan raya adalah tanggungjawab kita bersama. Jadi selamat memandu kepada anda yang sedang memandu. Terima kasih kerana pilih kami juga untuk jadikan teman hiburan anda. Setia bersama dengan kami, Kedah FM.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Boy dan Shock.
2: Kedah FM.
3: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Radio Sungai Kedah FM.

0: follow Facebook resmi Radio Malaysia Kedah FM. Awi sudah, anda bila lagi?
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

0: Anda sedang bersama dengan Siti Zack di
1: Interaktif 10-2.
0: Okey, masih lagi bersama dengan Siti Zack Interaktif 10-2. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Perancangan anda macam mana tengah hari ini? Mungkin hari ini tak mau masak, dia kata, sebab hari ini banyak sangat jemputan kenduri. Nak pi kenduri, alhamdulillah, orang jemput kita kena pi lah. Kalau dah tak ada apa yang kita nak buat, pi lah. Kalau tak mau duduk lama pun, duduk set pun tak apa. Kok-kok esok-esok kita kenduri, orang pun main rumah kita. Kalau kita tak pi, esok-esok kita buat kenduri, orang pun tak mau main rumah kita. Jadi pi lah nak, luangkan masa. Jangan lupa duit salam, salam kod, orang berbudi, kita berbahasa, ingat tu. Apapun kepada anda yang nak pergi kenduri tu, dah sampai rumah kenduri, jaga adab kita ketika kita berada di rumah kenduri kan. Makan pun agak-agak lah ambil tu, jangan berlebihan sangat sampai membazir. Dan kalau dah habis makan tu, bangunlah, jangan duduk sembang lama-lama sangat, orang lain pula nak duduk, ingat tu ya. Okey, apapun untuk anda yang terima menantu hari ni, selamat menerima menantu. Dan kepada pengantin baru ataupun bakal pengantin baru yang bakal melangsungkan perkahwinan tak lama lagi ke, ataupun hari ini harinya, hari bahagia anda, selamat pengantin baru diucapkan. Semoga kekal bahagia hingga ke jannah, insyaAllah. Okay, terima kasih sekali lagi, terus setia lagi bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra.

0: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Terbaik.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
3: Frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

0: Masih lagi bertemankan Siti Zack di
1: Interaktif 10-2.
0: Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan ke udara dan teruskan lagi kesian anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas

0: enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi umman wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan moga-moga hari ini memberikan kebaikan kepada kita, bahkan sepanjang hidup kita juga sentiasa berada dalam keadaan kebaikan. Baik tuan-tuan, sahabat rahimahkumullah sekalian, saat dan ketika ini saya nak berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan bahagia. Ya, setiap makhluk yang namanya manusia, patah lagi yang namanya haiwan, juga nak hidup bahagia dalam kehidupan kita sebagai orang yang diberikan amanah dan tanggungjawab untuk memakmurkan alam. Tetapi tuan-tuan, apakah maksud bahagia yang sepatutnya kita faham dan cuba hadirkan dalam kehidupan kita? Saya ingin memetik satu kata-kata yang dinisbahkan kepada seorang perempuan, iaitu Al-Hatiyah. Dia kata, "Walastu ar-sa'adah jam'a malin, walakin at-taqwa huwa as-sa'id." Kata dia, "Dan aku tidak melihat kebahagiaan hakiki dengan himpunan harta yang banyak, tetapi orang yang bertakwa itulah sebenarnya orang yang bahagia." Tuan-tuan, kita persoalkan balik dalam diri kita. Selama yang Allah anugerahkan kepada kita dengan pendapatan yang baik, kadang-kadang pun kita berlakulah sedikit perselisihan. Kadang-kadang kita ada kawan yang ramai, bahagia Masya Allah, saat kita suka, seronok. Tapi bila ada sedikit perselisihan pendapat, mungkin akan berlaku keretakan dalam hubungan. Jadi apa sebenarnya bukti bahagia kita? Ini katanya daripada Al-Hatiyah, dia kata, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki jiwa yang hebat kerana takutkan Allah, sentiasa berada dalam keadaan diawasi Allah, bahkan sentiasa patuh dan taat setiap perintahnya. Maka tuan-tuan, sahabat rahimahkumullah sekalian, saya yakin dan pasti kita akan rasa seronok dalam kehidupan kita apabila tidak dikongkong oleh sesuatu. Sebab tu bila kita letakkan Allah sebagai matlamat, jiwa kita akan bahagia. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimahkumullah sekalian, orang yang bahagia adalah orang yang berjaya untuk menjadikan hatinya sebagai kekuatan untuk kita berdepan dengan cabaran. Hati ini tuan-tuan, benda yang kecil dan tak nampak dalam diri kita. Ya, sebab itulah juga kita diminta untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita capai bahagia dunia, bahagia akhirat. Seperti mana yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 201. Dan doa ini juga yang dianjurkan pada kita supaya diamalkan. Bahkan baginda Nabi sendiri juga minta untuk kita.

0: kebahagiaan yang hakiki bukan hanya bertitik tolak dengan perkahwinan semata-mata, tetapi perlulah disandari dengan hati yang bahagia kerana Allah. Kenapa? Kerana kita akan membawa kehidupan ini bahagia selama-lama, bahkan bahagia ketika bertemu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sikit sebanyak peringatan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Baiklah saudara, kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk anda. Telah masuk waktunya sebentar tadi, tepat pukul 1.19 minit tengah hari. Terima kasih, teruskan lagi bersiaran bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: sedang bersama dengan Siti Zack di
1: Interaktif 10-2.
0: Kedah FM Mesra Harmoni, terima kasih untuk anda yang setia temani Siti Zack seawal pukul 10 pagi tadi sampailah ke saat ini. Tugasan saya bakal berakhir sebentar saja lagi tepat pukul 2 petang. Menyusul selepas ini Raudah Sakinah, dan selepas itu anda akan bertemakan rakan setugas Iskandar Kadir. DJ Is akan temani anda untuk relax 26 sampai pukul 6 petang ya. Semoga kesediaan anda tidak berganjak untuk terus bersama dengan kami di 97.5. Ingatlah ya, setiap tangan yang menadah ke langit tidak akan pernah kembali dalam keadaan yang kosong. Makbul ke tak makbul ke doa kita, itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan pernah jemu untuk berdoa, sebab Allah tak pernah jemu untuk mendengar suara kita ketika kita merintih padanya. Teruskan berdoa, insyaAllah apa yang kita doakan akan dimakbulkan ya. Okey, terima kasih sekali lagi untuk semua. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan di mana saja anda berada. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Interaktif 10.2 #RancakSerataRata.

0: daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini.

Muslim. Ya Allah, kalau saya tahulah tiap-tiap hari saya nak pergi mayang subuh jemaah sebab pahala macam tu yang besar. Sebelum daripada tu pula, pi pula dua rakaat sebelum mayang subuh. Kata Nabi SAW, Allahumma salli Muhammad, rakaat macam mana Nabi Muhammad, Nabi SAW kata, rakaatan fajr khairun minat dunia wa mafiyah. Dua rakaat sebelum mayang subuh tu pahala dia lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. Ya Allah, besarnya pahala ni, subhanallah Ustaz Muhammad. Lepas daripada tu pula, buka Quran sikit baca, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Habis 110 ayat Surah Al-Kahfi hari Jumaat. Entah ada berapa ribu huruf dekat dalam tu. Ayat dia 110 ayat. Huruf dia entah berapa ribu. Katalah ada 1000 huruf. 1000, satu huruf 10 kali ganda. Allah Masyarakat Muhammad, satu huruf 10 kali ganda. Kali dengan 1000, tak 10,000 pahala. Okay, baca Surah Al-Kahfi hari Jumaat. Tuan-tuan, semua amalan yang kita boleh buat pada hari tersebut, tahu pasal apa? Pasal Allah kejut kita bangkit pagi. Allah kejut kita bangkit pagi. Ada orang tidur-tidur tak bangkit-bangkit dah. Kita terjaga pagi tu. Terjaga-terjaga tu Nabi kata apa? Kata, alhamdulillah. Siapa suruh kata? Nabi suruh kata. Bila Nabi suruh kata, maka dia sunnah. Sallallahu alaihi wasallam, bila kita buat dapat pahala sunnah. Melakukan amalan yang diperintahkan, disunatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala. Siapa ajak? Nabi ajak. Kita bangkit tidur kata alhamdulillah. Ya Allah, boleh angkat tangan, alhamdulillah. Eh ya Allah, nampak mata, alhamdulillah. Eh boleh bercakap, alhamdulillah. Boleh berdiri pula, alhamdulillah. Semua nikmat dapat disebabkan kita bangkit tidur kita kata alhamdulillah. Kata alhamdulillah tu, Nabi kata apa? Walhamdulillah tamlaul mizan pula. Faham tak faham tu? Kata bangkit-bangkit, ya Allah, nikmat aku dapat banyaknya, alhamdulillah. Kata alhamdulillah tu, pahala dia memenuhi ruang timbangan mizan. Kalau orang mai bagi hadiah kat kita, bagi satu benda kat kita lah, sallallahu alaihi wasallam, nahlah ustaz, ambil lah ni, saya bagi hadiah kat ustaz. Kita kata terima kasih. Patut sangat dah bila orang bagi kat kita satu benda, kita ucap terima kasih. Tu cukup dah. Pasal kita menghargai pemberian orang tu dekat kita. Faham tak faham tu? Tapi Allah kata apa? Yang kata alhamdulillah tu, bagi pahala lagi kuat teh. Oh, subhanallah tuan-tuan. Itulah Allah SWT, rahmatnya Allah dekat kita. Bagi tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang tak? Tu baru contoh pagi tu, tang pagi tu. Sepanjang hidup kita ni tuan-tuan semua, Allah SWT, berapa banyak agaknya pahala yang kita boleh himpun bila kita ikut sunnah Nabi SAW. Nabi SAW kata dekat kita, Allahumma salli Muhammad, siapa yang niat nak buat satu benda baik, dia niat nak buat satu benda baik, maka pahala baginya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, satu pahala sempurna. Tuan-tuan mai pada rumah tadi ni, sallallahu alaihi Muhammad, niat sehari nak sedekahlah RM1. Elok keluar rumah, sampai-sampai masjid, seluruh-seluruh poket, eh, ya Allah, duit tak bawa. Terlupa. Pahala niat tu dapat dah. Sempurna tak kurang. Faham ni? Habis jangan duduk pakai pahala niat setiap hari. Asal sedekah je, pahala niat dah lah, Ustaz. Asal tahajud je, pahala niat dah, dah lah. Kena ada effort lah, maksud ada kesungguhan lah nak buat. Tapi kalau dia boleh buat, kata Nabi SAW, Allah akan bagi pahala padanya 10 kali ganda, paling kurang. Bahkan 700 kali ganda. Bahkan dengan gandaan yang terbanyak, kata Nabi SAW. Macam kita main sembahyang maghrib tadilah. Ni sembahyang isyak sekejap. Nabi kata, man salal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail,
Siapa yang semayang isyak berjemaah, pahala baginya seperti dia qiyam ulil separuh malam. Kita main mayang isyak, orang tanya, Din, nak pergi mana tu? Nak pergi main isyak lah. Jemaah kat masjid. Apa yang tuan-tuan nampak, tuan-tuan hanya nak buat satu aja, nama dia semayang isyak berjemaah. Betul tak ni? Kita semayang isyak berjemaah, kita semayang berjemaah berapa kali ganda dapat? 27 kali ganda. Jawab siap-siap lah, tunggu 4 jawab lambat. Aku nampak blur yang tuan-tuan, kita mai subhanallah salih Muhammad semayang berjemaah 27 kali ganda. Kita nampak tang 27 saja. Padahal kih nak pergi buat satu benda tu di rumah tadi ni, salih Allah salih Muhammad dah siap pakai baju elok-elok. Abang pakai baju elok tu nak pergi mana? Nak pergi masjid. Tutup aurat dengan sempurna. Siapa suruh tutup aurat dengan sempurna? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menutup aurat dengan sempurna, kita turut perintah Nabi. Dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Okay, nak pergi masjid punya pasal. Selumlah jubah. Selumlah kurta. Salih alaihi Muhammad. Hubuhlah ketayak atas kepala. Takkan tak pakai ketayak pula. Saya orang kata apa pula? Faham tak ni? Salih Muhammad. Maka subhanallah, pakai ketayak atas kepala, pakai jubah, dah nak tiru Nabi, dapat pula pahala sunnah berpakaian ikut cara Nabi. Lepas tu sekejap salih semak, ambil wuduk. Sebelum ambil wuduk, gosok gigi dulu. Pasal apa gosok gigi? Nabi suruh salih semak amat dari sokok. Aduh subhanallah semak. Gosok gigi dulu. Salih Allah Sayyid Muhammad dalam sebuah riwayat menyebutkan Salih Sayyid Muhammad, Allahumma salih Allah Sayyid Muhammad, man macam mana? Man salla bisiwakin khair, macam mana Salih Sayyid Muhammad? As-salatu bisiwakin khairan sab'ina salatan bila siwak. Awkamakad, solat dengan bersihkan gigi ni pahala 70 kali ganda lebih hebat daripada solat tanpa gosok gigi. Bersihkan gigi. Boleh sebut siwak ni bukan semata pakai kayu sugi tu. Boleh jadi pakai apa-apa cara membersihkan gigi. Kata Imam Nawawi, dengan menggunakan benda-benda yang kesat. Berus ke, kain ke, sekurang-kurangnya kain gosok. Dapat pahala 70 kali ganda lebih daripada puas apa ni semayang yang tak gosok gigi. Okey, nak pergi semayang kat masjid, gosok gigi. Salih Sayyid Muhammad. Lepas tu dapat pahala gosok gigi pula. Lepas tu nak berjalan main kat masjid, ambil wuduk, ambil wuduk. Basuh tangan dapat pahala, kumuk basuh dapat pahala, basuh muka dapat pahala, lengan basuh dapat pahala. Angkat tangan lu doa lepas wuduk tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tahu tak apa ganjaran dia tuan-tuan baca doa tu? Tuan-tuan baca doa tu ni? Macam? Tahu apa ganjaran yang Allah bagi kita? Allah akan buka 8 pintu syurga dan Allah suruh pilih mana pintu syurga kita nak masuk. Bukan kecil-kecil main tuan-tuan. Buka 8 pintu syurga, yang mana teringin nak masuk-masuk. Kih apa ni? Kih baca doa lepas wuduk. Tuan-tuan, saya cuma amat. Lepas tu start motor pula. Oh, main masjid. Perjalanan dia pergi ke masjid tu, fi kulli khutwatin kataballahu bihasanatan, setiap langkah tu Allah tulis satu pahala. Wa mu'id bi sayyi'atan, Allah padam satu dosa. Wa rafa'a bi darajatan, dia angkat pula satu darjat tu setiap langkah. Tapi ustaz, saya naik motor, saya langkah sekali je. Langkah naik motor, langkah turun motor dua kali. Dah Allah tahulah nak kira langkah hang tu lagu mana. Tengok ni. Lepas tu mai pula masuk masjid tuan-tuan salih Muhammad. Masuk-masuk masjid subhanallah. Langkah kanan masuk masjid pahala. Baca doa masuk masjid pahala. Niat i'tikaf dalam masjid pula pahala lagi. Setiap sepanjang dia duduk kat alam ni semua pahala, pahala, pahala, pahala. Tak berhenti-berhenti. Kih apa? Kih nak buat satu benda je nama sembahyang isyak berjemaah. Hebat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Itu baru satu amalan yang nak kita buat dan berapa banyak pahala yang kita peroleh pada hari tersebut, pada waktu tu. Tu tak kira lagi saya masuk saf, duduk saf, merapatkan saf, mengisi lompang-lompang, lompang kosong-kosong saf,
Sallallahu alaihi Muhammad. Kan? Lepas tu tak kira sekali waktu kita semayang, angkat takbir, jari renggang, dapat dua tapak tangan menghadap kiblat, macam-macam benda sunat yang kita buatlah semayang tu tak kira lagi sekali lepas zikir, lepas semayang, semua benda kita buat tu Sallallahu alaihi Muhammad, hanya dengan satu benda kita nak buat nama semayang berjemaah, dan berapa banyak pahala yang kita boleh dapat pada waktu tersebut. Subhanallah. Tuan-tuan, Sallallahu alaihi Muhammad, itulah betapa hebatnya bila kita ikut sunnah baginda Rasul Sallallahu alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, sebab tu carilah jalan, alhamdulillah, carilah jalan untuk hidup dalam sunnah baginda Rasul Sallallahu alaihi Wasallam. Bukan takat pakaian. Kalau sebut sunnah pakaian, ada orang lelaki-lelaki sunnah dia nikah. Banyak benda hidup kita ni tuan-tuan boleh jadi ikut sunnah baginda Rasul Sallallahu alaihi Wasallam. Pasal apa? Pasal Allah jadikan Nabi daripada kalangan manusia, mudah kita ikut. Tuan-tuan, pakaian, pakaian. Ubuh ketayak atas kepala. Ubuh ketayak atas kepala ni bukan sebab nak tunjuk alim. Ustaz, kalau saya tak pakai ketayak atas kepala, saya tak ikut sunnah Nabi SAW. Tak juga. Nabi juga biasa tak memakai apa-apa atas kepala dia. Kalau sahabat tu cerita rambut Nabi SAW lagu mana? Ustaz, saya tak reti pakai serban, Ustaz. Tak reti pakai serban, Salih Muhammad, pakai ketayak. Ketayak pun tak biasa pakai, Ustaz. Tak usah pakai. Tapi dia kehilanganlah pada satu jenis pakaian. Faham tak ni? Buat tak kepala, ingat sunnah Nabi. Tak reti nak ikat serban, bubur lah ikat pilih lagu mana. Niat nak ikut sunnah Nabi dapat pahala. Walaupun tak ikut, ada style-style tertentu sebagainya. Jubah pakai. Allahumma salli Muhammad. Faham tak ni? Cara makan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat beberapa kelebihan dalam urusan kehidupan kita setiap hari selain daripada pahala-pahala yang kita sebut tadi begitu banyak. Yang pertamanya tuan-tuan, hikmah yang terkandung di sebalik perbuatan tersebut. Ada hikmah dia. Contoh, ni tuan-tuan pakai jubah. Bila tuan-tuan pakai jubah lagu ni, tuan-tuan rasa tuan-tuan nak buat tak benda yang tak baik? Bila pakai jubah agak-agak nak pergi tengok wayang, tak tahulah nak cucu ajak tengok Barbie. Kalau ni Barbie, ha ni, itu mak kilau ke apa ke yang duk main lepas itu, saya pun tak tahu. Saya tak tahu takdir nak sebut dah. Tuan-tuan rasa tuan nak pergi tak? Kita tak pergi pasal apa? Ni syiar duduk kat tubuh kita. Ni kita ayak atas kepala sudah lah. Tuan-tuan nak masuk wayang tak ni dengan ayak atas kepala? Walaupun kita memang jenis kaki karaoke, memang dulu memang lagu apa tak apai, semua lagu apai zaman rock kepak dulu ni, dia hidup zaman tu. Melissa lah, Bumi Putera Rockers lah, Wing lah, May lah, apa sebutlah senarai semua, semua dah apai semua lagu zaman tu lah. Ni dah jadi orang masjid dah, ketayak atas kepala, pakai jubah serban. Kadang-kadang pi makan kat kedai makan, sebelah sana kedai makan tu ada karaoke. Ha ni, kita singgah-singgah makan, ada kedai makan tu ada karaoke. Kawan tu naik atas tu menyanyi lagu Tiara. Tiara. Kita duk biasa lagu tu dulu ni, lagu Chris tu. Dia tu duk menyanyi versi Indonesia, kita geram. Kita tak betul lagu ni. Kita punya ketak kaki macam nak pinik atas tu, nak rampas mikrofon nak menyanyi tu. Kita tu lagu tu, tapi disebabkan ketayak atas kepala tak pergi naik. Oh, pasal apa? Ni syiar duduk atas kepala kita. Rupa-rupanya syiar ni tuan-tuan, dia jadi apa tau? Dia jadi pendinding. Dia jadi apa? Dia jadi pendinding. Dia jadi perisai kita daripada kita buat benda yang tak patut kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Hikmah dia panggil. Tuan-tuan tidur malam-malam, Nabi SAW ajarkan kita bawa benda. Nak tidur malam, antara dia, sunnah dia ialah kibah. Kibah. Walaupun tuan-tuan sekalian, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pi hotel tengok bilik katil cantik bersih, sunnah dia ambil kain kibah. Tuan-tuan masuk rumah, katil tu baru tarik petang tadi pun duk tarik tilam baru mau tarik. Sunnah dia ambil kain kibah. Pasal apa? Hikmah. Boleh jadi mungkin ada bu, ada serangga, ada benda-benda apa. Nabi suruh kibah, kibah. Nabi suruh buat apa lagi bila nak tidur?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi suruh kita padam lampu. Pasal apa Nabi suruh padam lampu? Nabi sebut tentang api. Lah ni kita tak pasang pelita dah, bukan jenis lampu, bukan jenis pelita dah jenis pasang ni. Lampu. Mana ada api? Depa buat kajian saya baca. Rupa-rupanya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita tidur dalam keadaan suasana ni terang dan cerah, sel-sel dalam badan kita ni dia aktif sebab dia anggap kata tubuh dia kena kerja. Akhirnya dia menghidupkan sel-sel yang patutnya rehat. Akhirnya menyebabkan ada penyakit-penyakit yang muncul disebabkan amalan yang macam ada sunnah ada. Maka bagi gelap bilik tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita tidur. Lagi baring sebelah kanan. Pasal apa baring sebelah kanan? Saya pun bacalah apa hikmah di sebalik baring sebelah kanan. Oh rupanya perut ni dia duduk belah posisi belah kiri ni. Biar duduk belah sini, kalau kita baring belah sini berat badan kita ni akan pressure kantung perut kita ni. Bila dia tekan kantung perut kita ni, gas lagi dia daripada gas dia akan reflux dia panggil naik balik ke atas ni. Kita akan jadi dia panggil apa ni? Sayyid Muhammad ni sebu dia panggil apa ni? Senak dada. Dia panggil pedih ulu hati sebab gas naik balik kat sini. Macam-macam penyakit yang lain. Oh lagi satu sebab jantung kita duduk belah kiri ni, bila kita baring kot ni berat daripada tubuh kita ni tekan jantung kita, dia tak selamat dan tak baik. Tidur belah sini, jantung duduk di atas, jantung akan lega, perut akan lega. Oh begitu rupanya hikmah. Nabi SAW kata bila nak tidur malam-malam ni kadang ada bekas, ada ayam selain Allah Muhammad, ada apa yang terbuka, ambil sesuatu tutup atas dia. Walaupun sebatang kayu letak atas ni, sunnah dia. Apa hikmah dia? Wallahu'alam. Berbagai lagi lah tuan-tuan yang Nabi SAW buat, yang kalau kita nak cari hikmah, mesti kita akan berjumpa hikmah. Tapi para sahabat dia panggil ta'abudi. Apa maksud ta'abudi? Ikut ya. Nabi kata apa? Ikut ya. Buat ya. Salih Allah Muhammad. Okay, yang pertama Allah bagi pahala. Yang kedua, bila kita ikut sunnah Nabi SAW, pasti terkandung hikmah yang terkandung di sebalik dia. Yang ketiga, bila ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiganya ialah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Macam mana ampun dosa? Bukan takat ampun dosa, Allah sayang kat kita yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu tak apa dapat bila Allah sayang kat kita? Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, bila Allah kasih kat seorang itu, maka Allah lah yang akan menjadi telinganya, dengan telinga itu dia mendengar. Akulah yang akan menjadi matanya, dengan mata itu dia melihat. Akulah yang akan menjadi tangannya, dengan tangan itu dia memegang. Akulah yang akan jadi kakinya, dengan kaki itu dia berjalan. Apa maksud Nabi SAW dalam perkataan tu? Maksud dia, apa saja yang kita buat dalam hidup kita ni, semua dalam bimbingan Allah SWT. Telinga kita Allah tak izin untuk dengar benda-benda yang merepek-merepek yang bukan-bukan. Maksud ni? Hidup mainlah cerita apalah, cerita macam-macam lah, kawan tu artis tu rojok balik lah, artis tu bercerai lah, kita tak dengar. Kawan dia kata apa? Weh hang dengar dah kisah kawan tu, kawan ni jadi lugu tu? Kata aku tak tahu pun. Apalah hang tak tahu ni, benda terkini lah ni, tak tahu. Tak, bukan saja dia tak tahu, Allah tak mau bagi dia tahu pasal benda tu tak ada manfaat apa kat dia. Tuan-tuan, saja Allah tak mau bagi dekat dia. Pasal tahu sehari bila dapat dekat dia, sehari ada benda benda buruk yang dia bercakap yang dia tak tahu betul ataupun salah. Boleh jadi sehari yang tu dia pergi share kat orang lain yang dia tak tahu benda tu betul ataupun salah. Dan boleh jadi yang dia akan menyebabkan dia share fitnah ke, dia share dia jadi mengumpat ke macam-macam. Maka Allah halang benda tu daripada dia tahu, pasal Allah tak mau benda tu jadi dosa kat dia. Maka akulah yang menjadi telinga, yang telinga itu dia mendengar. Faham tak?
aku menjadi matanya dengan mata itu dia melihat. Dia nampak apa? Dia nampak jalan nak pergi masjid. Dia nampak malam ni ada kuliah agama. Dia nampak, dia tahu tok guru mana mai dekat tempat dia yang dia boleh pergi. Saya kadang-kadang risau tuan-tuan. Dengar-dengar tok guru mai, ada alim ulama mai tempat kita. Ulama mai tempat kita, kita tak available hari tu. Kita sibuk hari tu. Lebih dahsyat bila tok guru dah balik, baru dia tahu kata tok guru dia mai berapa hari lepas. Nak faham tak? Tak benar dah panggil orang mai kenduri tapi orang tak mai. Takut Ustaz, salam Ustaz. Nanti hujung bulan ni Ustaz, saya nak buat kenduri Ustaz, kenduri kahwin anak. Jemput Ustaz main lah. Eh, saya bukan tak boleh mai, tapi hari tu saya ada program kat mana tu. Oh, tak apa lah Ustaz. Ustaz doa-doa ya. Okay. Assalamualaikum Syekh. Salam. Syekh, tarikh ni Syekh ada tak? Nak jemput mai kenduri rumah saya ni. Eh, saya minta maaf tak boleh nak pergi lah. Saya ada nak kena pergi empat leh. Oh, tak apa, tak apa Syekh. Okay. Telepon kau ni pula. Kau ni tak lapang, kau ni tak lapang, kau ni tak lapang. Pasal apa? Pasal apa alim ulama? Pasal apa orang soleh tak lapang nak main tempat kita? Boleh tak Allah nak lapangkan hati semua orang, lapangkan waktu semua orang hari tu supaya dia boleh main majlis kita? Boleh tak? Boleh. Tengok waktu kita almarhum Ustaz Fadil Nur. Siapa pergi hari tu? Saya pergi tuan-tuan berjalan dekat 10 kilometer daripada simpang 500 kan? 500 kan tu? Berjalan kaki tuan-tuan sampai saya kira baliklah ni 10 kilometer. Kereta dah pack dah, tak boleh nak pergi. Parking kereta tengah jalan, berjalan pergi. Lah ni tengok, dua aku berjalan 10 kilometer hari tu. Tuan-tuan, almarhum Ustaz Murtadha. Bila saya balik daripada KL hari tu, dia meninggal depan nak semayang jenazah dia. Sampai-sampai takdirnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari tu Allahumma salli sayyidina Muhammad, Syekh Quraim, ulama yang memegang sanad Al-Quran tertinggi di dunia waktu ni, dia ada dekat masjid, dekat dengan masjid tempat nak disolatkan jenazah almarhum Ustaz Murtadha. Dan subhanallah, waktu nak solat jenazah almarhum tu, waktu tu dia takdirnya lapang. Waktu tu program dia terhenti saat dia punya kursus dia tu, ada waktu break tu. Dan waktu break tu dia main ngam sahaja waktu tu untuk diimamkan solat jenazah. Ni siapa punya kerja ni? Allah punya kerja. Allah boleh lapangkan urusan semua orang untuk pi, Allah boleh sibukkan orang untuk tak. Yang kita risau, urusan kita alim ulama tak boleh main.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Salam Adilah Raya-raya korban. Apa khabar semua? Terima kasih kerana sudah melekat bersama kami dan ini hingga ke saat ini bersama kami Kedai FM nombor 1 di Utara. Dan sekarang bersama saya DJ East waktu ini bersama anda sampai 6 petang nanti. Apa khabar semua? Okey, apapun masih lagi dalam mood bercuti. Dah sambung dah kemarin kita cuti okey, cuti khas iaitu Raya Waisak. Dan juga hari ini pun sama, hari Tuan Agong dan tuan-tuan semua. Jangan lupa untuk terus bersama kami dan dapatkan info-info yang tidak saya hanya di Kedai FM, juga lagu syok-syok sampai ke 23 malam, 8 jam sehari di Kedai FM dan nombor 1 di Utara. Terima kasih rakan suka DJ Setia Zed bersama anda tadi dalam Relax 26 hashtag layak untuk edisi hari ini 15 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 1 Jun 2026 hari Isnin atau hari Senayan. Dikabarkan 1-2 tempat hujan tapi di sekitar Kedai FM nampak mendung kan. Belah hulu kata joong, langit joong sikit. Dan kata belah sekarang tadi pun ada yang hujan bertam semua belah-belah sana belah selatan Kedah. Apapun hati-hati mandu dengan Kedai FM, kami akan berikan laporan terkini. Juga kalau hampa juga yang mungkin tersangkut dalam mana-mana lalu lintas jalan raya, kongsikan tapi biar sahih lah kan. Boleh hantar dekat WhatsApp Kedai FM, kita kongsikan untuk mana bersama. Itu yang terbaik. Alright, dan semua macam biasa kita akan bersama sampai 6 petang nanti dan banyak perkongsian bersama anda. Dan juga untuk anda, jangan lupa hantar mai sekali lagi kiriman WhatsApp untuk kita kongsikan 011 568 6300. Walaupun buat apa waktu ni, dengar Kedai FM.

0: tuan terbaik. Dan saya temani oleh rakan tugas bilik kawalan siaran, kita ada Husaini dan juga Faridah. Dan lepas ni akan digantikan oleh geng malam, iaitu Suhaimi dan juga Syafwaneti. Dan bersarapan saya bersama dengan Rizal Razak dan juga Yazir. Okey, dan semua, jom layan kedai FM. Yang penting nombor satu di utara dalam iaitu biasalah untuk apa segmen khas sepanjang Hari Raya Adi-Adaha. Relax 26, hashtag layan kedai FM. Memang terbaik dan sempoi.
1: Salam Aidil Adha untuk semua Muslimin dan Muslimat.

0: Raya ketiga?
1: Jadikan raya anda penuh bermakna, sarat dengan kenangan dan keindahan. Kedah FM mengiringi perjalanan anda untuk bertemu yang tersayang.
2: Semoga selamat sampai ke destinasi daripada Kedah FM.

sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentok, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia. 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Tak kira pagi, petang atau malam.
2: Di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM.
4: Okay, semua tak sini, semua hanya di Kedah FM. Alright, dan untuk maklumat semua, di mana penerbangan pulang pertama jemaah haji Malaysia dari Tanah Suci bagi musim haji 1447 Hijriah bersamaan 2026 masih dijadualkan pada 4 Jun 2026. Okay, bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah, di mana fasa penerbangan pulang ini akan berlangsung dari 4 Jun hingga 30 Jun 2026. Ia dikendalikan oleh penerbangan sewa khas dengan kerjasama Lembaga Tabung Haji. Bagi memastikan perjalanan pulang berjalan lancar, anda disarankan untuk membuat semakan jadual penerbangan yang tepat bagi setiap kumpulan jemaah melalui portal rasmi Tabung Haji atau aplikasi mudah alih THIJARI dari semasa ke semasa. Itu dia kan, di mana anda boleh semak tarikh penerbangan bagi kumpulan tertentu, mengetahui lokasi ketibaan seperti kumpulan haji atau umrah KLIA Sepang. Itu dia, tarapkan mereka semua sama-sama sampai dalam keadaan sihat walafiat, insyaAllah. Pak penerbangan saya pun akan sampai dikabarkan pada 11 Jun nanti. InsyaAllah semua dapat haji mabruk. Itu dia. Alright, saya nantikan kiriman WhatsApp daripada anda semua kepada saya, boleh hantar 019-568-6300. Ini daripada Is Hanzi, dari bawah. Dari bawah, bau kita naik atas. Kedai FM, layan dan semboy.
5: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM. Segar, santai, semboy. Inilah Kedah FM.

Syoknya. Stanza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Relax. Good enough. Hashtag Layan. Tahukah anda?
1: Tahukah anda stres dapat meningkatkan risiko serangan jantung? Tidak dinafikan bahawa stres boleh mempengaruhi tahap kesihatan individu dan membawa kepada pelbagai masalah, malah membabitkan emosi dan fizikal. Stres berisiko 1.5 kali ganda lebih tinggi untuk mempunyai masalah koronari jantung.
0: Relax.
2: Good enough.
0: Hashtag Layan.
2: Okay, jangan stres sangat kan. Kena relax. Tarik nafas dalam-dalam. Okay, berkawan, bersembang kan. Elakkan fikir-fikir yang negatif. Panjang yang positif saja. Itu yang terbaik. Alright, dan untuk anda semua, di mana cerita ni pasal mitos lemak haiwan boleh jadi baik ke diperlukan oleh badan ataupun ia bergantung kepada jenis kualiti yang stabil. Lemak haiwan bagus atau tidak? Okay, nak beritahu ni. Kebaikan lemak haiwan semua tenaga menyediakan tenaga yang pekat dan membantu penyerapan vitamin A, D, E, K. Nutrien penting. Setengah lemak haiwan kaya dengan nutrien seperti omega 3. Itu dia kau nak tahu. Macam telur, makan telur eh. Tapi jangan banyak-banyak lah kan. Alright. Dan masakan memberi rasa yang lazat dan sesuai untuk suhu masak yang tinggi. Dan keburukan pula lemak haiwan ni. Kolesterol dan lemak tepu, kebanyakan lemak haiwan mengandungi lemak tepu yang tinggi. Pengambilan berlebihan boleh meningkatkan tahap kolesterol jahat LDL dan risiko penyakit jantung. Itu dia. Panduan sihat, sebaiknya amalkan kesederhanaan. Hadkan pengambilan lemak tepu dan seimbangkan dengan lemak sihat, lemak tak tepu. Daripada sumber seperti ikan, kekacang dan minyak zaitun. Okey, untuk maklumat lanjut mengenai pemakan seimbang, boleh rujuk kepada kewakilan kesihatan ataupun doktor yang hampa kenal lah. Itu terbaikkan. Kadang tu bukan apa. Lalu ni kan banyak kan. Lalu ni semua tempat memang kenuri daging korban, korban, daging korban, daging korban. Dan juga tengok ni, dia produk timbuk kan. Timbuk lemak-lemak kat atas tu memang nampak sedap kan. Kan. Memang menjilat jari lah. Tapi hati-hati kan. Bagi mereka yang mungkin berumur 40 tahun ke atas ni, kena hati-hati kan. Tulang sum-sum semua tu. Kalau anda orang tak baik, aku ni duk lari hari-hari. Aku ni duk buat kerja hari. Tak boleh. Pasal ia membabitkan saluran darah adik. Kan. Abang kakak semua. So, kolesterol tu memang bahaya. Kau nak makan tu kena seimbang lah. Berpada-pada. Kan takut lagi duduk dia lelok lagi. Dia patah. Tadi ada makan semangkuk tadi. Masuk tadi. Petang tak ada. Contoh. Contoh lah. Apapun. Kesederhanaan tu paling bagus. Kena ingat tu lah. Alright. Terus bersama Kedai FM. Jangan lupa hantar main kiriman WhatsApp ke WhatsApp Kedai FM bersama DJ Is. 011-568-6300. Ini daripada Bon Jovi. One of my favorite song lah. Ataupun singer. Ataupun band. Kedai FM. Layan dan Samboy.
0: Layan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar. Sepunya di Kedai FM.

쇼. 샘 보이 앤 쇼. 그저 FM. 릴렉스 누나 해시태그 나야.

0: hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itulah.

itu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang,

0: Relax, good norm. Hashtag layan.
1: Okey, gali lubang untuk lubang pinjaman bawa hutang. Itu memang orang kata apa, kebiasaan lumrah lah kan. Kan kita nak beli secara cash tak boleh, tunai tapi kita berhutang. Tapi berhutang tu kena tengok keupayaan dari kita, ukur baju badan sendiri kan. Tak masalah nak berhutang, tapi kalau berhutang dengan bank, banyak cara elok. Jangan orang kata culai dan sebagainya. Dengan orang pun hutang kena bayar kan. Jangan buat tangguh-tangguh kan. Bahaya tau, nanti tergantung nanti roh anda tu. Kalau tadi maafkan. Alright, dan jom dikongsi bersama anda di mana 11 entiti tawar kredit sewa belia bawah atau baru mulai esok, di mana sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula 1 Jun menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Raya Hidup KPDN. Itu dia, di mana Menterinya Dato' Rizan Mohd Ali berkata fasa kedua pelaksanaan itu pula diselesaikan bermula September 2026 dan pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baru itu dinasihatkan supaya semakkan berkaitan sebelum memutamakan perjanjian sewa beli. Pada masa yang sama, institusi kewangan dan syarikat penyelia sewa beli yang masih dalam proses persediaan termasuk integrasi dan juga pengebosayaan sistem diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027. Dato' Amrizan berkata kementerian itu akan menguasakan atas sewa beli pindaan 2026 secara rasmi bermula 1 Jun 2026 sebagai langkah pengukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembayaran sewa beli yang lebih adil, terus dan bersaing. Ini terbaik di mana banyak dah berlaku kecurasan. Kadang tu yang penjual pun dia ada orang kata apa, hidden kan, ide agenda tu dia tak beritahu betul-betul, tak terang. Macam-macam lah kan, tentunya tentang insurans dan sebagainya lah. So hati-hati, kita kena baca betul-betul, jangan main sains, main teknik hanya. So kena ingat tu . Apapun semua tu sebagai kedai FM, dan yang masih lagi duduk di rumah beraya dan sebagainya, hati-hati pakai tempat yang betul. Alright, jangan sakau orang. Alright, dan juga kalau meja penuh tu cepat-cepat rekanlah bangun kesian ke orang. Kenalah orang kata apa, prihatin juga kalau rumah tu tak besar. Okay, alright, Kedai FM, jom terus bersama kami. Jangan lupa hantar mari kirimkan WhatsApp di Kedai FM. Ada dah di Kedai FM, layan dan sempoi.
2: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia.

0: Tempo.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show.
2: Kedah FM.
3: Okay, Lela or Lela. Siapa nama Lela tu kan? Seronok dengar. Adalah yang Hindustan pun ada. Dalam bahasa Melayu pun ada. Kalau dalam bahasa Melayu, Khalifah. Kasihannya Laila. Okay, Laila Majnun pun ada. Laila nama mu teratas pun saya susun lagi, no? Cantik kan lagu Laila semua ni. Okay, dan kemarin, Jepetumai, Ops Superbike. Pelbagai kesahan dikesan oleh JPJ dari Kedah. Di mana unit operasi JPJ Alustang telah melaksanakan Ops Superbike. Sebenarnya Ops Hari Raya Adi-Adaha, HRAA. 2006 di lorong motosikal sekitar Plaza Tuan Jitra dan Alustak dengan memberi tempuan kepada motosikal berkuasa tinggi. Hasil pemeriksaan mendapati berbagai kesalahan telah dilakukan termasuk tiada lesen mandu, komputer, CDL, lesen kenderaan motor LKM, tamat tempoh, tiada perlindungan insurans sah serta beberapa kesan teknikal kenderaan. Selain pengkuasaan, untuk JPJ turut menyampaikan advokasi keselamatan kepada penunggang sebagai peringatan agar sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya mengutamakan keselamatan ketika mengundang. JPJ akan terus memperhebat operasi semua ini bagi memastikan tahap pematuhan yang tinggi dalam kalangan pengguna jalan raya khususnya sepanjang musim perayaan. Okey, apapun yang penting motor dah hebat kan, apakah yang dah hebat kan, yang penting kita nak lesen bagi ada doktor insurans itu sahaja. Pasal apa yang motor besar ni memanglah dia akan memerlukan orang apa perlindungan insurans tinggi. Pasal motor mahal, nyawa lagi mahal, dan juga mereka ni memang takkan gunakan lorong yang paling kiri lah pasal bahaya kan, lorong kecemasan tu. Pasal mereka ni bawa motor dalam keadaan yang apa kuasa tinggi dan dia punya momentum brake tu lain macam sikit kan, dan dia selalu gunakan lorong yang paling kanan. So bagi anda semua, kalau nampak kawai motor tu, tak apa, kita orang tak apa beralah lah bagi dia lalu kan, tak masalah. Masing-masing kita berkongsi kenderaan. Yang penting lesen mahu ada, road tax, cukai, semua syurian kena ada, itu yang terbaik. Okey, dan untuk semua terus bersama kami, kita banyak lagi info nak kongsi bersama hampa. Yang penting semua, tak kalah motor kecil besar pun kena hati-hati atas jalan raya, itu yang terbaik. Ini daripada Asian dan juga Chris Bruno Mars, Blow Your Mind. Kedah FM, layan dan sempoi.
2: Sambil kerja boleh je dengar Kedah FM, sambil memandu pun boleh bersama kami.
4: Lani lagu mana?
2: Semuanya di hujung jari.
4: Walaupun di mana,
2: menerusi RPM Flip.
3: Hai, saya DJ Is, terus setia bersama kami di Kedah FM, layan dan sempoi.

0: Seronoknya. Zaza 89.90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Relax. 26.
2: #Dinayat.

0: Di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show. Sam Boy dan show.
2: Kedah FM.

0: Okey, Dewa 19 bernafas ke waktu pukul hampir pukul 4 petang. Dan untuk anda semua, sikit yang dikongsikan bersama tentang sejak belakangan ini, di mana banyak pendaki-pendaki yang hilang dan yang memberikan kematian berada. Di mana wajibkan ambil insurans sebelum aktiviti pendakian. Malaysia perlu mencontohi amalan keselamatan diterapkan oleh Jepun, Korea Selatan, Nepal dan Perancis terhadap aktiviti mendaki gunung dan bukit, termasuklah mewajibkan insurans pendakian bagi mengurangkan risiko keselamatan kepada pendaki. Presiden Kelab Pendaki Layar Laskar Gunung, Major General Besar Datuk Dr. Muhammad Razi Abdul Hamid berkata, negara maju telah lama mempunyai sistem keselamatan pendakian yang tersusun dan profesional. Sebagai contoh, katanya di Jepun, pendaki diwajibkan membeli insurans pendakian melalui aplikasi. Itu dia, mudah sahaja kan. Okay, dan juga pastinya ada juga yang dicadangkan, semoga sebelum naik ke bukit mana-mana sahaja untuk mendaki dan juga hiking, di mana pihak tertentu menyediakan iaitu GPS tracker secara sewa beli. Kan? Ini lagi bagus lah. Kesian daripada mungkin nanti kalau pakai telefon, signal hilang dan sebagainya. Dan guna GPS tracker ni adalah yang terbaik. Yang penting, jangan buat kepala tahu, tak reti, kena bawa orang yang pengalaman lah. Malang guna sebagainya. Itu yang terbaik. Hanya boleh pandai. Okay? Jangan buat pandai, buat kepala tahu, nanti bersahkan orang. Kena ingat tu. Okay, 4 petang. Kita lagu sudah daripada Aman Aziz, Brian Adam. Ini daripada Koi, Kedai FM, Layan dan Sempoi.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan.
2: #Layan

0: Kedah FM. Lagu-lagu terbaru dan terkini. 12-3 hari setiap Sabtu. Tunggu.
1: Hits 10 Kedah FM. Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Radio Kedah.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Okay, relax. Zonam, hashtag layan. Dan sekarang saya bawakan untuk muslim muslimat penuh solat fardu asar bagi seluruh negeri Kedah. Kota Strang mempasu pokok senar pendang Kelamudaya 4.43 minit petang. Padang Terap Sik 4.42 minit petang. Baling 4.41 minit petang. Kulim Bandar Baru 4.42 minit petang. Langkawi 4.45 minit petang. Puncak Jerai 4.43 minit petang. Kami di Kedah FM mengucapkan kepada semua muslim-muslimat sangat selamat fardu asar. Dan setelah lagi pada pukul 4 siang petang kita ikuti habis tempatan Kedah FM yang telah pun disunting oleh Nurhana Asmari Nuzlan dan juga dibacakan oleh DJ Siti Zack, Siti Nur Zaida. Kedai FM Relax 26 hashtag layan.
3: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedai FM mesra harmoni.
4: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedai FM.

0: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: Relax. #inayan

2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menerusi peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan menggunakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baharu, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria ditetapkan. Pendekatan Malaysia bagaimanapun mempunyai kelebihan tersendiri kerana memanfaatkan perundangan khusus mengenai MyCard dan sistem My Digital ID sebagai elemen keselamatan tambahan bagi memastikan pengesahan identiti yang lebih sahih dan selamat. ONSA dikuatkuasakan sepenuhnya pada 1 Januari 2026 bertujuan memastikan penyedia platform digital memikul tanggungjawab lebih besar untuk mengesan, mencegah dan bertindak lebih pantas terhadap sebarang kandungan berbahaya dalam alam maya. Kegiatan Alibaba membabitkan pajakan tanah sawah kepada warga asing secara tidak formal perlu ditangani menerusi penguatkuasaan bersepadu melibatkan pelbagai agensi bagi memastikan tindakan lebih berkesan dan menyeluruh. Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan JKPTG memaklumkan penguatkuasaan secara berasingan oleh agensi berkaitan ketika ini menyukarkan usaha membanteras penyelewengan penggunaan tanah pertanian. Menurut jabatan itu, kerjasama strategi antara Pentadbiran Tanah Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia dan pihak berkuasa tempatan perlu diperkukuh melalui perkongsian maklumat, operasi bersepadu serta pemantauan berterusan di lapangan. Cadangan tersebut susulan pendedahan mengenai amalan pemajakan tanah sawah kepada warga asing tanpa perjanjian sah atau kelulusan pihak berkuasa yang dikesan menerusi pemeriksaan Jabatan Pertanian. JKPTG menegaskan kawalan terhadap pemilikan dan penggunaan tanah pertanian perlu terus diperkasa bagi memastikan keterjaminan makanan negara, kedaulatan sektor pertanian serta kepentingan nasional sentiasa terpelihara. Akta Sewa Beli Kurungan Pindaan 2026 dikuatkuasakan secara rasmi bermula hari ini sebagai langkah memperkukuh pelindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Armizan Muhammad Ali berkata, sebanyak 11 institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli akan menawarkan pembiayaan mengikut peruntukan baharu di bawah Akta 212 dan Peraturan Subsidiar. Menurut beliau, institusi kewangan dan syarikat berkaitan digalakkan melaksanakan peralihan kepada kerangka undang-undang baharu itu dengan segera bagi membolehkan pengguna menikmati manfaat yang diperkenalkan. Katanya, reformasi tersebut membuktikan komitmen kerajaan dalam mewujudkan ekosistem kredit yang lebih telus dan berintegriti. Selain meningkatkan tadbir urus industri serta melindungi hak pengguna, pindaan itu turut memperkenalkan proses pengesahan identiti peminjam yang lebih ketat menerusi pelaksanaan dua peringkat, usaha wajar bagi mengurangkan risiko penipuan. Sehubungan itu, pengguna dinasihatkan supaya membuat semakan terperinci terhadap syarat dan terma pembiayaan sebelum memuktamadkan sebarang perjanjian sewa beli bagi memastikan mereka mendapat manfaat sepenuhnya daripada peruntukan baharu tersebut. Lebih 400,000 guru dan pegawai perkhidmatan pendidikan memanfaatkan program Baucer Buku Guru Madani 2025 dalam memperkukuh budaya ilmu serta menyokong pembangunan profesionalisme melalui akses kepada bahan bacaan berkualiti. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kota Buku, Adibah Omar berkata, sebagai pemudah cara platform penebusan digital, bookcapital.my memperluas akses guru kepada pelbagai bahan bacaan dan sumber ilmu. Pendigitalan proses penebusan baucer ini bukan sahaja meningkatkan kecekapan, ketelusan dan keberkesanan pelaksanaan program, malah membolehkan data direkod serta dialisis secara lebih menyeluruh termasuk corak pembelian dan pilihan bahan bacaan oleh guru. Maklumat ini penting untuk menilai impak program serta membantu kerajaan merancang dasar yang lebih berkesan berasaskan data. Berbanding penggunaan baucer fizikal, pendekatan digital memberikan keterlihatan
kesihatan data yang lebih tepat, lengkap dan sistematik. Program yang menawarkan baucer pembelian buku kepada

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi dah kota setara Kuang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

حي على الفلاح.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Semoga mudahan semuanya sihat sejahtera. Baik, saya nak kongsi satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting dan sangat molek untuk kita perdalamkan pengetahuan kita. Daripada Abu Darda Al-Ansari, bagaimana beliau telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithl." Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar sekalian, siapa boleh terjemah hadis ini? Baik, saya terjemahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seseorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kita mendoakan sahabat kita, jiran tetangga kita, ahli keluarga kita ataupun sesiapa sahaja tanpa pengetahuan orang yang kita berdoakan untuknya tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ini ialah makbul. Baik, dalam hadis ini ada satu benda yang lebih istimewa hadirin semua, ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita mendoakan orang lain, para malaikat yang berada di sisi kepala kita akan menjadi wakil baginya, dan setiap kali kita berdoakan kebaikan kepada orang lain itu, malaikat tadi akan berkata amin, amin, amin, dan doa kebaikan yang kita doakan kepada sahabat kita tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang sama juga yang kita akan mendapat kebaikan daripada doa tersebut. Maknanya kita doakan kebaikan kepada orang lain tanpa pengetahuannya, isi doa tersebut juga Allah akan memberikan kebaikannya kepada kita. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kerana itu, para pendengar sekalian, jangan lupa doakan sahabat-sahabat kita. Doa itu adalah untuk kita juga.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Kata Imam Al-Ghazali, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang panjang itu amal, yang indah itu saling memaafkan.
3: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha
2: daripada kami di Kedah FM.
4: Relax, 26 #layan.

Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: Layan. Okey, anda semua terus bersama kami dapatkan info-info yang terkini hanya di RTM. Juga anda jangan jadilah mangsa penipuan scammer, di mana zaman sekarang ramai yang telah jadi mangsa penipuan atas talian. Ada yang sampai hilang berpuluh ribu, beratus ribu ringgit. Kalau apa nak tahu, kalau nombor yang tidak dikenali, terus letak, jangan layan, takut anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Okey, dan juga kalau menjadi begitu, terus laporkan pada pihak yang berkenaan, PDRM dan juga KPDNKK. Teruskan bersama kami ke Kedai FM.
1: Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Message ini daripada Radio RTM.
2: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.

0: Santin Rublah, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantarkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kudai FM 011-5686-6300. Saya ulangi, 011-5686-6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kudai FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM. Ataupun Kudai FM, nombor 1 di hati anda. Kudai FM, layan dan sentuh.
1: Nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedai FM pilihan

0: Hai, saya Amy Search. Pada semua, rock terus dan jangan lupa dengarlah Kedai FM 97.5.
1: Relax. #Inayan

0: telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan apa semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syaru-syaru sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai. Kiriman WhatsApp hampa ucapan anda ke ruangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
1: Relax 26 #layan.

0: pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Biz On Air setiap hari 5.45 minit petang ke udara di Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, kali ini kita nak bersama-sama dengan Puan Afza ataupun lebih manis ataupun lebih dikenali dengan nama Puan Azza, seorang yang mengusahakan perniagaan donat premium. Okey, nak tahu apa kisah Puan Azza bersama donatnya? Jom sama-sama kita ikuti Biz On Air.
1: Dah berapa lama? Kalau ikutkan mula buat donat ni dah masuk tahun keempat. Buat donat ni dah tahun keempat. Asalnya sama juga daripada cuba-cuba untuk berniaga di tepi jalan sampailah sekarang kan saya dah dapat kios kan. Okay. Macam mana boleh saya tercetusnya idea untuk donat ni? Dia kisahnya macam ni. Masa suami berniaga masa tu, tak ramai lagi orang berniaga dekat bazar, dekat tapak tu. Tapak Wisma Ria tu memang tak ramai lagi lah. Masa tu tapak tu dikenali sebagai tapak bebas niaga. Tak ramai lagi. Jadi menu makanan ni memang tak ada macam sekarang. Banyak pilihan. Yang ada pun air, banyak air. Suami saya pun berniaga air. Lepas tu crowd tak ramai. Jadi saya cakap kat suami saya, apa kata kita tambahkan lagi lah satu benda kita berniaga. Instead of air, apa kata kita tambah donat. Masa tu pula memang tengah trend donat susu. Sungai Petani pula masa tu memang tak ada sangat orang berniaga secara terbuka macam niaga goreng-goreng panas-panas ke kat tepi jalan ni kan. Untuk donat memang tak banyak masa tu. Jadi saya cakap kat suami, jomlah kita berniaga donat lah.
0: Biz On Air.
2: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang juga, ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJE sebab tu ni hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
3: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
4: Relax, do it now. Hashtag layan.
5: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
6: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
5: Topik ringan.
7: Where sports meet science.
5: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
8: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
5: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan DJ Pidot Chan Daniel dan DJ Firdaus S. Mokhtar untuk Santai 6.12 #DamaikanJiwa. Damaikan jiwa. Terima kasih atas tugas tadi untuk Relax 26, iaitu DJ Is. Alhamdulillah. Dan untuk bagi bantu siaran bagi kami untuk pada hari ini hingga pukul 12.30 malam ini, iaitu Syarifah Neti dan juga Suhaimi. Alhamdulillah. Mungkin ketika ini ada yang orang cakap apa, terperangkap dan kesesakan, yang dipahamkan. Semoga bersabar dalam menghadapi apa jua yang ketika ini. Dan insyaAllah hari ini dari jam ke jam selama 6 jam bersama dengan DJ Firdaus hari ini, iaitu 6.15 nanti kita akan ikuti Raudah Sakinah, yang mana hari ini diterbitkan oleh Nur Syarizal Zainuddin, iaitu bahagian 2, iaitu Sunnah Rasulullah oleh Ustaz Jafri Abu Bakar. InsyaAllah 6.15 nanti. Selain itu juga 7 malam, selepas itu akan ikuti waktu solat waktu maghrib, dan 8 malam, dan selepas itu diikuti waktu solat waktu insya', dan 9 malam berita utama dari Kota Media dan hari ini dalam sejarah, serta muzik ekspres antarabangsa dan bikisan buatmu yang diterbitkan oleh Bashirah Baharum. Dengan hari ini tajuk apa nanti, iaitu tajuk yang nanti saya akan beritahu. Tajuk tengok tadi dah, hati. Okey, selepas itu pukul 11 malam akan ikuti Cakna at Kedai FM terbit, ataupun mengenai hebahan dan juga program ataupun aktiviti yang terkini. Alhamdulillah, cuti umum yang begitu banyak sekali yang orang cakap apa, berganda-ganda, sejak pada Raya Aidiladha pertama sampai hari ini. Tu dia dah berapa bulan? 28, 29, 30, 31 sampai 1 bulan, 5 hari. 28, 29, 30, 31 satu, 5 hari esok start ajar dah. Sebegitulah, harap bersabar jalan raya noh. Tadi pun daripada viral hak macam mana, hak mana yang pi orang cakap pakai orang helm patah balik ke sini. Wah, berkejar-kejar. Jadi berhabar. Harap bersabarlah. Okey. Apa khabar? Untuk kita mulakan dengan seloka orang Kedah, Zainal Hitam, untuk semua pada pendengar Kedah FM.

Ya Allah, kalau saya tahulah tiap-tiap hari saya nak pergi mayang subuh jemaah sebab pahala macam tu yang besar. Sebelum daripada tu pula, pergi pula dua rakaat sebelum mayang subuh. Kata Nabi SAW, Allahumma salli Muhammad, rakaat macam mana Nabi Muhammad, Nabi SAW kata, rakaatan al-fajr khairun minat dunia wa mafiyah. Dua rakaat sebelum mayang subuh tu pahala dia lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. Ya Allah, besarnya pahala ni, subhanallah Ustaz Muhammad. Lepas daripada tu pula, buka Quran sikit, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Habis 110 ayat Surah Al-Kahfi hari Jumaat. Entah ada berapa ribu huruf dekat dalam tu. Ayat dia 110 ayat. Huruf dia entah berapa ribu. Katalah ada 1000 huruf. 1000, satu huruf 10 kali ganda. Allah Masyarakat Muhammad, satu huruf 10 kali ganda. Kali dengan 1000, tak 10,000 pahala. Okay, baca Surah Al-Kahfi hari Jumaat. Tuan-tuan, semua amalan yang kita boleh buat pada hari tersebut, tahu pasal apa? Pasal Allah kejut kita bangkit pagi. Allah kejut kita bangkit pagi. Ada orang tidur-tidur tak bangkit-bangkit dah. Kita terjaga pagi tu. Terjaga-terjaga tu Nabi kata apa? Kata Alhamdulillah. Siapa suruh kata? Nabi suruh kata. Bila Nabi suruh kata, maka dia sunnah. Salih Allah Muhammad, bila kita buat, dapat pahala sunnah. Melakukan amalan yang diperintahkan, disunatkan oleh Nabi SAW. Dapat pahala. Siapa ajak? Nabi ajak. Kita bangkit tidur kata Alhamdulillah. Ya Allah, boleh angkat tangan, Alhamdulillah. Eh ya Allah, nampak mata, Alhamdulillah. Eh boleh bercakap, Alhamdulillah. Boleh berdiri pula, Alhamdulillah. Semua nikmat dapat disebabkan kita bangkit tidur, kita kata Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah tu, Nabi kata apa? Walhamdulillah tamla'ul mizan pula. Faham tak faham tu? Kata bangkit-bangkit, ya Allah, nikmat aku dapat banyaknya, Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah tu, pahala dia memenuhi ruang timbangan mizan. Kalau orang boleh bagi hadiah kat kita, bagi satu benda kat kita lah. Salih Allah Muhammad, nah lah Ustaz, ambil lah ni, saya bagi hadiah ke Ustaz. Kita kata terima kasih. Patut sangat dah bila orang bagi kat kita satu benda, kita ucap terima kasih. Tu cukup dah. Pasal kita menghargai pemberian orang tu dekat kita. Faham tak faham tu? Tapi Allah kata apa? Yang kata Alhamdulillah tu, bagi pahala lagi kuat atas. Oh, subhanallah tuan-tuan. Itulah Allah SWT, rahmatnya Allah kat kita. Bagi tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang tak? Tu baru contoh pagi tu, tang pagi tu. Sepanjang hidup kita ni tuan-tuan semua, Allah SWT, berapa banyak agaknya pahala yang kita boleh himpun bila kita ikut sunnah Nabi SAW. Nabi SAW kata dekat kita, Allahumma salli ala Muhammad, siapa yang niat nak buat satu benda baik, dia niat nak buat satu benda baik, maka pahala baginya, salli ala Muhammad, satu pahala sempurna. Tuan-tuan mai pada rumah tadi ni, Allahumma salli ala Muhammad, niat sehari nak sedekah lah RM1. Elok keluar rumah, sampai-sampai masjid, seluruh-seluruh poket, eh, ya Allah, duit tak bawa. Terlupa. Pahala niat tu dapat dah. Sempurna tak kurang. Faham ni? Habis jangan duduk pakai pahala niat setiap hari. Asal sedekah je, pahala niat dah lah, Ustaz. Asal tahajud je, pahala niat dah dah lah. Kena ada effort lah, maksud ada kesungguhan lah nak buat. Tapi kalau dia boleh buat, kata Nabi SAW, Allah akan bagi pahala padanya 10 kali ganda, paling kurang. Bahkan 700 kali ganda. Bahkan dengan gandaan yang terbanyak, kata Nabi SAW. Macam kita main sembahyang maghrib tadilah. Ni sembahyang isyak sekali. Nabi kata, man salal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail,
Siapa yang semayang isyak berjemaah, pahala baginya seperti dia qiyam mulai separuh malam. Kita main mayang isyak, orang tanya, Din, nak pergi mana tu? Nak pergi main isyak lah. Jemaah kat masjid. Apa yang tuan-tuan nampak, tuan-tuan hanya nak buat satu aja, nama dia semayang isyak berjemaah. Betul tak ni? Kita semayang isyak berjemaah, kita semayang berjemaah berapa kali ganda dapat? 27 kali ganda. Jawab siap-siap lah, tunggu empat jawab lambat. Aku nampak blur yang tuan-tuan, kita mai subhanallah, saya lihat Muhammad semayang berjemaah 27 kali ganda. Kita nampak tang 27 saja. Padahal keh nak pergi buat satu benda tu di rumah tadi ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad dah siap pakai baju elok-elok. Abang pakai baju elok tu nak pergi mana? Nak pergi masjid tutup aurat dengan sempurna. Siapa suruh tutup aurat dengan sempurna? Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup aurat dengan sempurna, kita turut perintah Nabi. Dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Okay, nak pergi masjid punya pasal, selumlah jubah, selumlah kurta, salih alaih sama amat, bubuhlah ketayak atas kepala, takkan tak pakai ketayak pula, saya orang kata apa pula, faham tak ni salih sama amat? Maka subhanallah, pakai ketayak atas kepala, pakai jubah, dah nak tiru Nabi, dapat pula pahala sunnah berpakaian ikut cara Nabi. Lepas tu sekejap salih sama amat, ambil wuduk, sebelum ambil wuduk gosok gigi dulu. Pasal apa? Gosok gigi. Nabi suruh. Salih sama amat. Dari sokok. Aduh, subhanallah. Gosok gigi dulu. Salih ala sama Muhammad. Dalam sebuah riwayat menyebutkan salih sama amat. Allahumma salih ala sama Muhammad. Man. Macam mana? Man salla bisiwakin. Macam mana saya cuman as-salatu bisiwakin khairan sab'ina salatan bila siwak atau kama qal, solat dengan bersihkan gigi ni pahala 70 kali ganda, lebih hebat daripada solat tanpa gosok gigi. Bersihkan gigi, boleh sebut siwak ni bukan semata pakai kayu sugi tu, boleh jadi pakai apa-apa cara membersihkan gigi. Kata Imam Nawawi, dengan menggunakan benda-benda yang kesat, berus ke, kain ke, sekurang-kurangnya kain gosok, dapat pahala 70 kali ganda lebih daripada puas apa ni semayang yang tak gosok gigi. Okay, nak pergi mayang kat masjid, gosok gigi salih sama amat. Lepas tu dapat pahala gosok gigi pula. Lepas tu nak berjalan mayang kat masjid, ambil wuduk, ambil wuduk, basuh tangan dapat pahala, kumuk basuh dapat pahala, basuh muka dapat pahala, lengan basuh dapat pahala, angkat tangan lu doa lepas wuduk tu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tahu tak apa ganjaran dia tuan-tuan baca doa tu? Tuan-tuan baca doa tu ni macam tahu apa ganjaran Allah bagi kita? Allah akan buka 8 pintu syurga dan Allah suruh pilih mana pintu syurga kita nak masuk. Bukan kecil-kecil main tuan-tuan, buka 8 pintu syurga, ha, yang mana teringin nak masuk, masuk. Kih apa ni? Kih baca doa lepas wuduk. Dan saya cuma amat. Lepas tu start motor pula. Oh, main masjid. Perjalanan dia pergi ke masjid tu. Fi kulli khutwatin kataballahu bihasanatan. Setiap langkah tu Allah tulis satu pahala. Wa mu'idu bisayiatan. Allah padam satu dosa. Wa rafa'a bi darajatan. Dia angkat pula satu darjat. Tu setiap langkah. Tapi ustaz, saya naik motor, saya langkah sekali je. Langkah naik motor, langkah turun motor dua kali. Dah Allah taulah nak kira langkah hang tu lagu mana. Tengok ni. Lepas tu mai pula masuk masjid tuan-tuan, salih sama amat. Masuk-masuk masjid, subhanallah. Langkah kanan masuk masjid, pahala. Baca doa masuk masjid, pahala. Niat i'tikaf dalam masjid pula, pahala lagi. Setiap sepanjang dia duduk kat alam ni, semua pahala, pahala, pahala, pahala. Tak berhenti-berhenti. Kih apa? Kih nak buat satu benda je, nama sembahyang isyak berjemaah. Hebat tu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Itu baru satu amalan yang nak kita buat dan berapa banyak pahala yang kita peroleh pada hari tersebut. Pada waktu tu. Tu tak kira lagi saya masuk saf. Duduk saf, merapatkan saf, mengisi lompang-lompang, kosong-kosong saf.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kan? Lepas tu tak kira sekali waktu kita semayang angkat takbir jari renggang dapat dua tapak tangan menghadap kiblat, macam-macam benda sunat yang kita buatlah semayang. Tu tak kira lagi sekali lepas zikir, lepas semayang. Semua benda kita buat tu Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hanya dengan satu benda kita nak buat nama semayang berjemaah, dan berapa banyak pahala yang kita boleh dapat pada waktu tersebut. Subhanallah. Tuan-tuan, Sallallahu alaihi wasallam, itulah betapa hebatnya bila kita ikut sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian. Sebab tu carilah jalan. Alhamdulillah. Carilah jalan untuk hidup dalam sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan takat pakaian. Kalau sebut sunnah pakaian. Ada orang lelaki-lelaki sunnah dia nikah. Banyak benda hidup kita ni tuan-tuan boleh jadi ikut sunnah baginda Rasul SAW. Pasal apa? Pasal Allah jadikan Nabi daripada kalangan manusia, mudah kita ikut. Tuan-tuan, pakaian, pakaian. Ubuh ketayak atas kepala. Ubuh ketayak atas kepala ni bukan sebab nak tunjuk alim. Ustaz, kalau saya tak pakai ketayak atas kepala, saya tak ikut sunnah Nabi SAW. Tak juga. Nabi juga biasa tak memakai apa-apa atas kepala dia. Kalau sahabat tu cerita rambut Nabi SAW ke mana? Ustaz, saya tak reti pakai serban, Ustaz. Tak reti pakai serban, Salih Muhammad, pakai ketayak. Ketayak pun tak biasa pakai, Ustaz. Tak usah pakai. Tapi dia kehilanganlah pada satu jenis pakaian. Faham tak ni? Buat tak kepala, ingat sunnah Nabi. Tak reti nak ikat serban. Bubulah ikat pilih lagu mana. Niat nak ikut sunnah Nabi dapat pahala. Walaupun tak ikut, ada style-style tertentu sebagainya. Jubah pakai. Allahumma salli Muhammad. Faham tak ni? Cara makan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat beberapa kelebihan dalam urusan kehidupan kita setiap hari. Selain daripada pahala-pahala yang kita sebut tadi begitu banyak. Yang pertamanya tuan-tuan, hikmah yang terkandung di sebalik perbuatan tersebut. Ada hikmah dia. Contoh. Ni, tuan-tuan pakai jubah. Bila tuan-tuan pakai jubah lagu ni, tuan-tuan rasa tuan-tuan nak buat tak benda yang tak baik? Bila pakai jubah, agak-agak nak pergi tengok wayang. Tak tahulah, nak cucu ajak tengok Barbie. Kalau ni Barbie. Ha ni. Itu Mak Kilau ke? Apa akan hidup main lepas pada tu, saya pun tak tahu. Tak tahu, tak nak sebut dah. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak pergi tak? Kita tak pergi pasal apa? Ni syiar duduk kat tubuh kita. Ni ketayak atas kepala sudah. Tuan-tuan nak masuk wayang tak ni dengan ketayak atas kepala? Walaupun kita memang jenis kaki karaoke, memang dulu memang lagu apa tak apai, semua lagu apai sama rock kepak tu ni, dia hidup zaman tu. Melissa lah, Bumi Putera Rockers lah, Wing lah, May lah, apa sebutlah senarai semua. Semua dah apai semua lagu zaman tu. Lah ni dah jadi orang masjid dah, ketayak atas kepala, pakai jubah serban. Kadang-kadang pi makan kat kedai makan, sebelah sana kedai makan tu ada karaoke. Ha ni, kita singgah-singgah makan, ada kedai makan tu ada karaoke. Kawan tu naik atas tu nyanyi lagu Tiara. Tiara. Kita duk biasa lagu tu dulu ni, lagu Chris tu. Dia tu duk menyanyi versi Indonesia, kita geram. Kita tak betul ni lagu ni. Kita punya ketak kaki macam nak pinik atas tu, nak rampas mikrofon nak menyanyi tu. Kita tu lagu tu, tapi disebabkan ketayak atas kepala tak pergi naik. Oh, pasal apa ni? Syiar duduk atas kepala kita. Rupa-rupanya syiar ni tuan-tuan, dia jadi apa tau? Dia jadi pendinding. Dia jadi apa? Dia jadi pendinding, dia jadi perisai kita daripada kita buat benda yang tak patut kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Hikmah dia panggil. Tuan-tuan tidur malam-malam, Nabi SAW ajak ke kita bawa benda. Nak tidur malam, antara dia, sunnah dia ialah kibah. Kibah. Walaupun tuan-tuan sekalian, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pi hotel tengok bilik katil cantik, bersih. Sunnah dia ambil kain kibah. Tuan-tuan masuk rumah, katil tu baru tarik petang tadi pun duk tarik, tilam baru mau tarik. Sunnah dia ambil kain kibah. Pasal apa? Hikmah. Boleh jadi mungkin ada bu, ada serangga, ada benda-benda apa. Nabi suruh kibah, kibah. Nabi suruh buat apa lagi bila nak tidur?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi suruh kita padam lampu. Pasal apa Nabi suruh padam lampu? Nabi sebut tentang api. Lah ni kita tak pasang pelita dah, bukan jenis lampu, bukan jenis pelita dah jenis pasang ni. Lampu. Mana ada api? Depa buat kajian saya baca. Rupa-rupanya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita tidur dalam keadaan suasana ni terang dan cerah, sel-sel dalam badan kita ni dia aktif sebab dia anggap kata tubuh dia kena kerja. Akhirnya dia menghidupkan sel-sel yang patutnya rehat.

Kan kantong perut kita ni gas lagi dia daripada gas dia akan reflux dia panggil naik balik ke atas ni. Kita akan jadi dia panggil apa ni? Ustaz Muhammad ni sebu dia panggil apa ni? Senak dada. Dia panggil pedih ulu hati. Sebab gas naik balik kat sini. Macam-macam penyakit yang lain. Oh, lagi satu sebab jantung kita duduk belah kiri ni. Bila kita baring kot ni, berat daripada tubuh kita ni tekan jantung kita. Dia tak selamat, dia tak baik. Tidur belah sini, jantung duduk di atas, jantung akan lega, perut akan lega. Oh, begitu rupanya, hikmah. Nabi SAW kata, bila nak tidur malam-malam, ni kadang ada bekas, ada ayam, selain Allah Muhammad, ada apa yang terbuka, ambil sesuatu tutup atas dia. Walaupun sebatang kayu letak atas ni, sunnah dia. Apa hikmah dia? Wallahu'alam. Berbagai lagi lah tuan-tuan yang Nabi SAW buat, yang kalau kita nak cari hikmah, mesti kita akan berjumpa hikmah. Tapi para sahabat yang dipanggil ta'abudi, apa maksud ta'abudi? Ikut ya. Nabi kata apa? Ikut ya. Buat ya. Salih Allah Muhammad. Okey, yang pertama Allah bagi pahala. Yang kedua, bila kita ikut sunnah Nabi SAW, pasti terkandung hikmah yang terkandung di sebaliknya. Yang ketiga, bila ikut sunnah Nabi SAW, Allahumma salih ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita ikut sunnah Nabi SAW, yang ketiganya ialah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Macam mana ampun dosa? Bukan takat ampun dosa. Allah sayang kat kita yang ikut sunnah Nabi SAW. Tahu tak apa dapat bila Allah sayang kat kita? Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila Allah kasih kat seorang itu, maka Allah lah yang akan menjadi telinganya, dengan telinga itu dia mendengar. Akulah yang akan menjadi matanya, dengan mata itu dia melihat. Akulah yang akan menjadi tangannya, dengan tangan itu dia memegang. Akulah yang akan jadi kakinya, dengan kaki itu dia berjalan. Apa maksud Nabi SAW dalam perkataan tu? Maksud dia, apa saja yang kita buat dalam hidup kita ni, semua dalam bimbingan Allah SWT. Telinga kita Allah tak izin untuk dengar benda-benda yang merepek-merepek, yang bukan-bukan. Faham ni? Hidup mailah cerita apalah, cerita macam-macam lah, kawan tu, artis tu rujuk balik lah, artis tu bercerai lah. Kita tak dengar. Kawan dia kata apa? Weh, hang dengar tak kisah kawan tu, kawan ni jadi lugu tu? Kata, aku tak tahu pun. Apalah hang tak tahu ni, benda terkini lah ni, tak tahu. Tak, bukan saja dia tak tahu, Allah tak mau bagi dia tahu pasal benda tu tak ada manfaat apa kat dia. Tuan-tuan, saja Allah tak mau bagi dekat dia pasal tahu sehari bila dapat kat dia, sehari ada benda benda buruk yang dia bercakap yang dia tak tahu betul ataupun salah. Boleh jadi sehari yang tu dia pergi share kat orang lain yang dia tak tahu benda tu betul ataupun salah. Dan boleh jadi yang dia akan menyebabkan dia share fitnah ke, dia share dia jadi mengumpat ke, macam-macam. Maka Allah halang benda tu daripada dia tahu, pasal Allah tak mahu benda tu jadi rosak kat dia. Maka akulah yang menjadi telinga, yang telinga itu dia mendengar. Faham tak? Aku menjadi matanya, dengan mata itu dia melihat. Dia nampak apa? Dia nampak jalan nak pergi masjid. Dia nampak malam ni ada kuliah agama. Dia nampak, dia tahu tok guru mana mai dekat tempat dia yang dia boleh pergi. Saya kadang-kadang risau tuan-tuan. Dengar-dengar tok guru mai, ada alim ulama mai tempat kita. Ulama mai tempat kita, kita tak available hari tu. Kita sibuk hari tu. Lebih dahsyat, bila tok guru dah balik, baru dia tahu kata tok guru dia mai berapa hari lepas. Nak faham tak? Tak benar tak panggil orang mai kenduri tapi orang tak mai? Assalamualaikum Ustaz. Salam Ustaz. Nanti hujung bulan ni Ustaz, saya nak buat kenduri Ustaz. Kenduri kahwin anak. Jemput Ustaz main lah. Eh, saya bukan tak boleh main, tapi hari tu saya ada program kat mana tu. Oh, tak apalah Ustaz. Ustaz doa-doa ya. Okay. Assalamualaikum Syekh. Salam Syekh, tarikh ni Syekh ada tak nak jemput main kenduri rumah saya ni? Eh, saya minta maaf, tak boleh nak pergi lah. Saya ada nak kena pergi 4 lim. Oh, tak apa, tak apa Syekh, okay. Telepon kau ni pula. Kau ni tak lapang, kau ni tak lapang, kau ni tak lapang. Pasal apa? Pasal apa alim ulama, pasal apa orang soleh tak lapang nak main tempat kita?
Boleh tak Allah nak lapangkan hati semua orang

0: lapangkan waktu semua orang hari tu supaya dia boleh main majlis kita. Boleh tak?
1: Boleh.
0: Tengok waktu kita almarhum Ustaz Fadil Nur. Siapa pi hari tu? Saya pi tuan-tuan berjalan dekat 10 kilometer. Daripada simpang di Matih kan? Matih kan? Berjalan kaki tuan-tuan sampai saya kira baliklah ni 10 kilometer. Kereta dah pack dah, tak boleh nak pi lah. Parking kereta tengah jalan, berjalan pi. Lah ni tengok dua aku berjalan 10 kilometer kereta. Nah. Almarhum Ustaz Murtadha. Bila saya balik daripada KL hari tu, dah meninggal depan nak semayang jenazah dia. Sampai-sampai takdirnya tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari itu Allahumma salli Muhammad, Syekh Quraim, ulama yang memegang sanad Al-Quran tertinggi di dunia waktu ni, dia ada dekat masjid, dekat dengan masjid tempat nak disolatkan jenazah almarhum Ustaz Murtadha. Dan subhanallah, waktu nak solat jenazah almarhum tu, waktu tu dia takdirnya lapang. Waktu tu program dia terhenti saat dia punya kursus dia tu, ada waktu break tu. Dan waktu break tu dia main ngam sahaja waktu tu untuk dia imamkan solat jenazah. Ni siapa punya kerja ni? Allah punya kerja. Allah boleh lapangkan urusan semua orang untuk pi. Allah boleh sibukkan orang untuk tak. Yang kita risau, urusan kita alim ulama tak boleh main.

berdebat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: Dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM. Relax 26 Hashtag Layan.
3: Baik, santai 6 dulu, hashtag damaikan jiwa. Bukan relax ni sebenarnya ni. Relax tadi 26 tu. Okey, apapun ketika ini mungkin ada yang sedang on juga abah, santai-santai, relax bersama dengan kami untuk pada petang ini. Waktu sekarang menunjukkan pukul 6.43 minit petang. Mungkin hari ni orang cakap cuti umum sepenuh keduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong Sultan Ibrahim. Sebenar sambutan ulang tahun hari kebudayaan rasmi untuk bagi hari cuti umum, cuti hari agung ini. Hari ini orang cakap apa, 1 Jun 2026 bersama dengan 15 Zulhijjah 2447 Hijrah. Alhamdulillah. Baik, difahamkan hari ini yang mendapat darjah-darjah kebesaran untuk pada hari ini yang sempena menerima darjah kebesaran bintang dan pingat sempena Dutaan Rasmi Yang Dutaan Agong. Antara yang menjadi tumpuan pada hari ini iaitu adalah Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Wan Ahmad Farid Wan Saleh yang bawa gelaran Tun, iaitu darjah Seri Mahkota SSM, iaitu selain itu juga darjah Bakti DBP Trip Basikal Trek Negara Dato' Umar Azizul Hasni Awang. Selain itu darjah Panglima Mengku Negara PMN membawa gelaran Tan Sri oleh Panglima Angkatan Tentera PAT iaitu Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Juga pengarah eksekutif Country Garden Pacific View Sdn Bhd Tan Sri Dr. Daeng Abdul Malik Daeng Abdul Rahman Rahman. Selain itu juga darjah Panglima Setia Mahkota PSM membawa gelaran Tan Sri iaitu Ketua Setiausaha Bendaharaan Tan Sri Johan Muhammad Marikan, Ketua Setiausaha KSU Kementerian Luar Tan Sri Amran Muhammad Zain, Panglima Tentera Darat PTD, Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mahat Osman, Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, Pemegang Amanah Urusan Yayasan Sultan Ibrahim Johor iaitu Tan Sri Arvindjin Singh Harjik Sin. Itu dia. Dan juga banyak lagi nama yang buat gelaran Datuk PJN pun ada, Hakim Mahkamah Rayuan, KSU Kementerian Pendidikan Tinggi, KSU Kementerian Pelaburan, Ketua Pengarah Majlis Amarah Manah Rakyat Amarah, saya itu juga Duta Besar Malaysia ke Persekutuan Rusia, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, dan banyak lagi nak disebutkan, begitu ramai sekali ya. Yang kata darjah anggota kebesaran yang diberikan sepenuh hari Yang Dibertuan Agong. Tahniah-tahniah diucapkan. Mungkin nampak ramai sangat nasihat nak sebut. Selain itu juga, okey, Atlet Bergu Campuran Negara Go Liu Yang. Selain itu juga, Atlet Bergu Pelitan Kong Li. Ini atlet kelahiran Alustar juga mendapat ya. Pingat powerlifting para negara Boni Wungyao Gastin. Ini untuk bagi bintang kesatria KMN, kesatria mangku negara. Tahniah kita ucapkan. Okey, kita dengarkan sebuah lagi lagu. Waktu-waktu sekarang senggang ni, Adik Saya Abis Sore. Untuk semua pendengar setia Kedah FM.

dan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Baik, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Baik, untuk bagi panduan waktu solat maghrib seluruh negeri Kedah untuk 1 Jun 2026 hari Isnin bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, maksudnya solat waktu maghrib 7.31 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pendang, Kolong Muda, Yan, juga Padang Terap dan Sik, maksudnya solat waktu maghrib 7.30 minit malam. Manakala untuk bagi di daerah Baling, maksudnya solat fardu maghrib 7.28 minit malam. Untuk bagi Kulim, Bandar Baru daerahnya, iaitu maksudnya solat waktu maghrib 7.29 minit malam. Untuk bagi daerah Pulau Langkawi dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat waktu maghrib 7.34 minit malam. Itu dia panduan waktu solat fardu maghrib untuk bagi seluruh negeri Kedah pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga buat yang DJ Izzah tadi menghantar kiriman kami untuk rakan-rakan yang tugas untuk pada hari ini, iaitu Bihunsu. Syukur alhamdulillah. Kan? Sepenuh ayah ada korban dengan daging-dagingnya. Syukur alhamdulillah. Terima kasih DJ Izzah. Okey, baik. Ada yang cakap apa hari ini? Mungkin nak dah orang cakap apa, menggantikan puasa ataupun berpuasa sunat pun, syukur alhamdulillah untuk mendapatkan orang cakap apa, pahala di bulan Zulhijjah ini. Dah orang cakap apa, berapa hari dah kita tidak boleh benarkan berpuasa disebabkan hari tasrik kan. Jadi mungkin hari ini ada yang masih lagi meneruskan berpuasa. Dia kena ada puasa Nabi Daud, dia ada selang hari Isnin dengan hari Khamis, tak salah saya. Itu dia. Selang dua hari macam itulah. Mungkin ada yang sedang memandu, bersiap sedia untuk ke solat fardu maghrib, siap sedia. Syukur alhamdulillah pergi bawa dengan keluarga sekali untuk ke surau, madrasah atau masjid yang mana kita untuk menaikkan solat bersama. Bawa lah ya, cuti-cuti sekolah ni bukan apa, banyak program-program yang telah diaturkan oleh pelbagai pihak. Ada pihak-pihak sekolah dan juga pihak-pihak yang kerjasama dengan sekolah. Dihantarlah anak-anak untuk tambahkan ilmu dari semasa ke semasa. Okey, santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.

0: Radio Malaysia.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Tali pinggang keledar dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
3: Santai 612 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Bidok Jalani. Alhamdulillah, mungkin ketika lengan kita ni telah pun menunaikan solat fardu maghrib, syukur alhamdulillah. Itu dia, moga mendapat keberkatan dalam kehidupan kita, insyaallah. Lagi 6 minit lagi insyaallah akan memasuki pukul 8 malam. Sat sejam masa noh. Pejam celik dah 2 jam dah. Okey. Baik, informasi yang terbaru, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram tentera Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baqi, dalam sidang media yang dipetik. Agensi berita rasmi IRNA berkata, kami telah menegaskan dan terus menegaskan bahawa gelaran gencatan senjata di Lubnan merupakan sebahagian penting daripada sebarang gencatan senjata dan sebarang perjanjian muktamad untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat. Ketegangan Asia Barat di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Negara Haram Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap negara bersekutu itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Senjata-senjata mula berkuat kuasa pada 8 April lalu meneruskan perantaraan Pakistan, namun rundingan susulan Islamabad gagal menghasilkan sebarang perjanjian perkekalan. Sejak itu, kedua pihak terus bertukar cadangan dan cadangan balas dan usaha menyambung semula rundingan langsung serta menamatkan konflik. Itu dia yang terdapat kongsikan setakat ini. Apapun yang terkini, informasi terkini, kita akan terus sampaikan kepada anda semua pendengar Setia Kedah FM.

0: yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingin anda.

0: Sentuhan Nurani. Bercahaya terangnya hati. Hati yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati murni sedalam-dalamnya. Sentuhan Nurani di Radio Malaysia, Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, sidang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah. Tolong dalam soal kebaikan ni, apa cara dapat pahala? Siapa juga yang kita tolong dapat pahala? Ada baru-baru ni seorang kawan dalam melawak-melawak gurau, dia tanya, betul ke ustaz kalau kita tolong orang miskin, janda, dapat pahala? Adakah Nabi biasa kata? Ada. Nabi SAW ada bersabda dalam satu hadis, as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahid fi sabilillah. Maksud hadis ini, orang yang berusaha dengan menolong janda yang terbiak dan juga orang-orang miskin yang susah, sama seperti orang yang berjuang fi sabilillah. Dan ada sahabat yang biasa mendengar Nabi kata, kal qaimi la yafturu was-saimi la yuftiru. Pahala dia sama seperti dengan orang yang semayang pada waktu malam tanpa jemu, dan seperti orang yang berpuasa dan tidak berbuka. Nah, tu dia cerita kebajikan. Kalau buat pahala, buat kebaikan kepada orang miskin dan juga janda-janda yang terbiak ni, maksud dia bukan janda kaya hat belakang rumah kita tu. Janda yang terbiak, yang susah, tak ada siapa nak tengok dia. Dia menjalani kehidupan sendiri tanpa minta tolong orang. Orang miskin pun macam itulah juga. Dia tak pernah minta ke orang, tapi dia berusaha susah payah untuk menjalani kehidupan. Kalau kita tolong dia dalam apa cara, yang dengan cara yang betul. Kalau nak tolong orang miskin, mungkin cara kita bagi makanan, dia kata beras orang duk bagi dah, banyak kampit dah, yang kami tak ada duit je. Ha, kita ejah macam mana boleh dia bagi kat dia duit dalam sepatut padan. Macamlah janda pun, dia tu Allah Ta'ala bagi kat dia ni rezeki dalam bentuk lain ada dah. Dia kata kalau setakat beras dengan apa sardin tu ada dah di rumah, yang tak ada duit je. Nak beli baju, nak beli apa, tak boleh beli dengan beras. Dia kena beli dengan duit. Apa yang patut kita tolong dia? Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada kita pahala dan kebaikan, kata Nabi. Seperti mana orang yang semayang di tengah waktu malam tanpa jemu, dan orang yang berpuasa yang tidak berbuka, besar pahala dia. Wallahu alam, sebagai renungan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baik, Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama dengan DJ Firdaus dan DJ Bidot. Waktu sekarang menunjukkan pukul 8.13 minit malam. Baik, untuk bagi panduan waktu solat insyak seluruh negeri Kedah, 1 Jun 2026, bersama dengan 15 Zulhijjah, 4447 Hijrah, hari Isnin. Baik, untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, maksudnya solat waktu insyak 8.47 minit malam. Manakala untuk bagi Pendang, Kolong Muda, Yan, juga daerah Padang Terap, Sik, maksudnya solat waktu insyak 8.46 minit malam. Untuk bagi daerah Baling, juga Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat waktu insyak 8.44 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pulau Langkawi dan pulau sekitarnya, juga di puncak Gunung Jerai, maksudnya solat waktu insyak 8.50 minit malam. Itu dia panduan waktu solat waktu insyak untuk pada hari ini untuk bagi daerah-daerah di seluruh negeri Kedah. Okey. Dan informasi yang terbaru kita dapat kongsikan untuk pada anda semua yang terkini. Okey, baik. Ini di Nabawan. Seorang lelaki maut selepas kenderaan pacuan 4 roda dipandu yang dihempak pokok tumbang. Kejadian di Jalan Sepulut dekat Pukul Bakan berhampiran KNT pertama di pada hari ini. Dalam tragedi kira-kira berlaku 12.20 tengah hari. Hari ini, mangsa berusia 33 tahun dilaporkan memandu sebuah Toyota ataupun sebuah kenderaan buatan luar sebelum kenderaannya dihempap pokok tumbang secara tiba-tiba. Ketua Balai Bomba Penyelamat Nabawan Muhammad Kazi Raus berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu sebelum menggerakkan 7 anggota bersama di Compact Fire Rescue Tender CFRT ke lokasi. Katanya ketika dalam perjalanan, pasukan bomba dimaklumkan mangsa sudah dikeluarkan oleh orang awam dan dihantar ke klinik kesihatan Nabawan untuk mendapatkan rawatan. Dan menurutnya, bagaimanapun mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia dan pasukan bomba seterusnya matikan keadaan di lokasi selamat sebelum operasi tamat jam 2.50 minit petang. Itu dia. Buat macam mana ya, kadang malang tidak berbau, kadang-kadang situasi yang berlaku ni kita tidak boleh dijangka. Kadang-kadang kita kena ambil tahu juga hal keliling kita tengok, bawa kereta ni kena mata, kena cekap, bawa kena pendaan pegang steering pun kena orang cakap apa, kena kuat. Sebegitulah. Jadi kecekapan kita ni kadang-kadang itulah kata ketentuan Allah kan, Tuhan takdir yang tidak boleh kita jangkakan semua. Okey. Kita dengarkan sebuah lagu dari daripada Suhaimi Mior Hasan Epilog, Cinta dari Bromley. Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

0: 101.5 7 seluruh Langkawi. Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
1: Baik, santai 612 hashtag damaikan jiwa. InsyaAllah nanti pukul 9 lagi kita akan ikuti berita utama 9 malam. Lepas tu hari ini dalam sejarah dan seterusnya muzik ekspres antarabangsa. Dan seterusnya selepas itu, Bikisan Buatmu BBMU yang diterbitkan oleh Bashira Bahrum yang bertajuk hari ini Hati. Okey. Baik, kita ada informasi yang terkini kita dapat kongsikan untuk anda semua pendengar Kedah FM. Okey, selepas 4 dekad

dengan Search dan Ekspedisi mesti konsert Tiga Veto Megastar Arena Kuala Lumpur di Bukit Bintang pada 1 Ogos depan, dan konsert itu juga mengembalikan nostalgia gemilangan muzik rock era 1980-an dan 1990-an mesti rakaian lagu hit dan persembahan bertenaga yang pernah menjadi satu fenomena suatu ketika dahulu. Jadi vokalisnya Datuk Awi ataupun Ahmad Azhar Osman 58 tahun berkata peluang untuk hadir sebagai berrezeki yang tidak harus dipersiakan selagi mereka mempunyai kudrat untuk terus berkarya dan menghiburkan peminat. Okey, itu dia kita dapat kongsikan setakat ini. InsyaAllah nanti 8.47 minit malam akan masuki solat fardu maghrib. Teruskan setia anda bersama dengan kami di Radio Kedah FM.

0: di 88.5.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari.
2: Kedah FM.

Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baik, Santai 6.12 #DamaikanJiwa. InsyaAllah nanti 9 malam akan ikuti berita utama semalam. Lepas tu hari ini dalam sejarah HIDS. Lepas tu Muzik Express Antarabangsa. Dan juga 10 malam, tepat 10 malam, BBMU Berkisan Buatmu. Okey, ni ada beberapa yang saya nak membacakan sikit. Ayan Syed, untuk bagi di rumah biru kita ataupun di FB kita. Ayan, selamat malam dalam tugas DJ Pidot. Salam ceria dalam Taman Rejaya. Bertugas dengan penuh keceriaan dan kemeriahan. Kedai FM tetap di hati serasi denganku. Biah dari Sadung, Semarahan, Sarawak. Oh, sana tu orang Sarawak tu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam DJ Fidaus dan rakan setengah pendengar radio Kedai FM ceria semuanya. Sudah hadir, assalamualaikum, selamat tugas di Kedai FM. Selamat malam DJ Fidaus, channel ini relax 26 #DamaikanJiwa, radio Kedai FM terbaik. Itu dia kita dapat kongsikan. Okey, nanti insyaAllah kita akan ikuti berita utama siang malam dan seterusnya hari ini dalam sejarah yang saya katakan tadi tu. Dan kita terus berhibur di Kedai FM.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23, bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahirkan perlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu diteluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwa akan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tangji, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tangji Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

Music Express. Setiap Ahad, Stanza 90-an. Isnin, pilihan antara bangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menelusi Rima. Rabu, rock santai. Kamis, Durani irama nasyid. Jumaat, kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi, semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam di Kedai.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM
1: 105.7 seluruh Langkawi.
2: Music Express.

Terima kasih Umar Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5. Jangan ya, cuan, nendong, game, nendong.

0: Baik, tepat 10 malam kita ikuti Bikisan Buatmu BBMU yang terbitkan oleh Bashirah Baharum dengan bertajuk Hati. Kita dengarkan.
1: Setiap hati manusia pernah merasai sesuatu. Ada yang tersenyum, tapi hati menangis. Ada yang gembira, tapi jiwa sunyi. Ada yang rindu, tak terluah. Ada harapan yang malu-malu muncul. Ada kecewa, penyesalan dan ketakutan yang kita simpan sendiri. Malam ini, semua rasa itu layak didengar. Bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hanya di Kedah FM. Ingat, kerana setiap perasaan manusia, besar atau kecil, bahagia atau derita, layak mendapatkan tempat untuk bercerita.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam program Bingkisan Buatmu yang penuh makna ini. Hari ini kita akan berbicara tentang hati, tentang perasaan yang kadangkala sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Setiap dari kita memiliki cerita, perasaan yang tersembunyi di balik senyuman. Kadang disimpan dalam kesunyian, kadang dibiarkan terluka tanpa jawapan. Kami harap dengan bingkisan ini, ia sedikit sebanyak dapat menyentuh hati anda.

Ia penuh dengan pelbagai rasa, gembira, sedih, marah, kecewa dan penuh dengan impian. Kadang-kadang kita cuba menyembunyikan perasaan kita. Kita berpura-pura bahawa semuanya baik-baik sahaja. Walhal hati kita merintih menginginkan keperhatian yang mungkin tidak pernah datang. Sebagai contoh, kadang-kadang kita bertemu dengan seseorang. Kita memberi segalanya. Tetapi ada kalanya perasaan itu tidak dihargai. Apakah kita harus terus berjuang atau melepaskan segalanya?

manusia itu kadang-kadang lebih banyak berdiam daripada berbicara. Kita sering merasa sepi walaupun dikelilingi ramai orang. Tapi, tahukah anda, kadangkala kesepian itu datang bukan kerana tiada orang di sisi, tapi kerana tiada orang yang benar-benar mendengar apa yang ada dalam hati kita. Setiap perasaan itu penting. Sakit hati, kecewa, atau mungkin rasa tidak dihargai. Semua ini merupakan sebahagian daripada perjalanan hidup. Namun, jangan biarkan rasa sakit itu menguasai diri kita. Kecewa itu sementara, tetapi kekuatan hati adalah yang menentukan siapa kita sebenarnya.

tentang hati. Kita juga harus ingat bahawa hati ini sangat kuat. Hati kita mampu menyembuhkan luka-luka lama dan memberi ruang untuk kebahagiaan baru. Ketika hidup memberi kita cabaran, hati kita memberi kekuatan untuk bangkit kembali. Tidak ada luka yang tidak boleh sembuh. Tidak ada kesedihan yang tidak boleh disembunyikan. Cuma kita perlu memberi ruang untuk diri sendiri untuk merasai dan akhirnya melepaskan.

Hari ini, kami ingin mengingatkan anda bahawa setiap perasaan itu berharga. Jangan takut untuk merasa, kerana perasaan adalah cerminan daripada siapa kita sebenarnya. Tidak ada yang salah untuk merasa sakit atau kecewa. Tetapi ingatlah bahawa setelah hujan pasti ada pelangi. Kekuatan hati kita untuk bangkit adalah apa yang membezakan kita. Jadi, mari kita memberi ruang untuk menyembuhkan dan terus berjalan ke hadapan. Hati kita mungkin terluka, tetapi ia juga mampu untuk terus berdiri teguh. Terima kasih kerana mendengarkan bingkisan buatmu pada hari ini. Semoga apa yang telah kami kongsikan ini memberi sedikit ketenangan untuk hati-hati yang sedang berjuang. Jangan lupa, tidak ada yang lebih berharga daripada menjaga hati kita. Semoga hari anda penuh dengan kebahagiaan.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show.
1: Jahat, aku tuh cinta
0: Sam Boy dan Show.
2: Kedah FM.

0: 105.7 seluruh Langkawi. Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
1: Baik, santai 612 hashtag damaikan jiwa. Itu dia tadi mengenai BBMU, Bigisan Buatmu, yang diterbitkan oleh Bashirah Baharum. Untuk ketika sekarang menunjukkan pukul 10.43 minit malam. Terima kasih kesetiaan anda bersama dengan kami di Kedah FM. Ketika ini ada yang sedang mandu, besok ada tempat yang ada mulakan kerja, macam kami di Kedah ni dan juga di Kelantan sana tu, besok pula dah bekerja semula balik kan. Ada tempat yang masih bercuti lagi tu, ada sehari lagi kan, dia kira macam hari Ahad kena hari Wesak, dia forward pula hari Isnin. Hari Isnin pula kena public holiday, dia forward lagi pada hari Selasa. Jadi hari Rabu barulah bekerja. Macam tu lah hari Rabu kami bekerja lah sebegitunya. Alhamdulillah. Semoga pemandu anda begitu sampai ke destinasi yang kami tuju. Kami di Kedah FM sentiasa mendoakan keadaan anda semua yang baru nak sampai destinasi ataupun dah pun bercuti. Mungkin ada setengah orang tempat tu dia bercuti selepas kerja, ada tempat tu dia bercuti selepas waktu orang cakap apa, time cuti. Peluang tu tambah dah depan belakang sikit kan. Cuti anda 5 hari, tempat belakang tambah dapat 1 minggu. Tapi jimat lah cuti tahun anda tu, macam tu lah lebih kurang ya. Syukur Alhamdulillah. Lepas ni 12 bulan bermula lah sepak mula, orang cakap apa, Piala Dunia. Jadi bila Piala Dunia ni World Cup, ramai yang fikir tim apa nak sokong ni, kan. Semua dah fikir nak ambil tim mana yang nak disokong. Jadi ada yang ambil kat tim yang macam-macam lagi lah, kan. Macam saya nak buat lawak sikit pun ada juga. Macam Kedah ni, kita ada tim, kita ada sana satu tim, betul tak? Kan, tim macam sahabat saya ada buat lawak, saya teringat juga cakap kita ni ada tim kita, tapi duk jangan risau, Panama tim kita lah kan. Yang fikir ish, betul kat betul ni. Aduh, lawak betul lah. Macam itulah keadaan tim-tim yang tidak jangka. Siapalah tim kali ni? Kita bercakap sikit bentuk bagi informasi yang tak ingin berita apa nama, informasi okay. Paraguay kembali ke Piala Dunia buat kali pertama sejak 2010 dan pencapaian itu sudah dianggap sesuatu yang positif. Tidak banyak harapan yang diletakkan terhadap mereka di pentas Piala Dunia kali ini, namun kumpulan yang seimbang beri ruang untuk mencipta sesuatu yang lebih sekadar daripada penyertaan. Ketika kempen kelayakan, Paraguay banyak mengamalkan corak permainan bertahan. Mereka tidak banyak menjaringkan gol, tapi dalam masa yang sama sukar dibolesi sekaligus membuka kemungkinan banyak putusan seri dalam kumpulan yang di Paraguay. Skuad Paraguay menunjukkan aspek pengalaman kerana kebanyakan mereka sudah lama beraksi bersama, faktor membantu benteng pertahanan kukuh. Jadi yang tertugas utama pasukan ialah Miguel Almiron, Julio Enciso, Diego Leon. Dia berjaya melepasi kelayakan Conmebol yang terkenal sengit. Paraguay hadir dengan kombinasi kreativiti bola sepak Amerika Selatan dan kekuatan bertahan. Jadi kumpulan D, Paraguay dengan ranking dia 40, gelaran dikenali La Abiroja. Jadi pencapaian terbaik adalah pada suku akhir 2010. Jadi kelayakan 9 kali, 1930, 1950, 1958, 86, 98, 2002, 2006, 2010 dan 2026. Dan jadi pemain tumpuan adalah Miguel Almiron dan Diego Leon. Itu dia yang kita dapat kongsikan untuk anda semua. World Cup akan kembali 12 hari bulan sepak mula ya. 12 hari bulan ke 13 hari bulan ni. Tengok lah, insyaAllah. Okey, kita dengarkan sebuah lagu daripada Jamila. Santai 612 hashtag damaikan jiwa.

Kenalanku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9:15 malam. Kenalanku hanya di kedai.

0: Hello Anida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Nak habis episod ni.

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Tahukah anda?
2: Tahukah anda, seseorang yang mempunyai lesung pipit di wajahnya merupakan suatu kecacatan yang disukai oleh orang ramai kerana dilihat cantik dan unik. Selain lesung pipit, dagu belah juga dianggap sebagai kecacatan yang mencantikkan wajah seseorang, malah dilihat menarik.
3: Santai 6.12
4: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Pidot Candani untuk benda malam ni. Waktu sekarang menunjukkan pukul 11.07 minit malam. Alhamdulillah, masih lagi kesihatan anda bersama dengan jam yang terakhir untuk bersama dengan kami di Kedah FM. Kita teman berteman untuk benda malam ini. Terima kasih yang mana kesihatan anda bersama dengan saya dan ini. Terima kasih untuk pada malam ni ada yang cakap apa, macam you sekatai minat DJ Pidot, tak ada tak set keadaan kat sana, dia main sini. Okey, itu dia, saya menemani anda sehingga setakat pukul 12.30 malam. Terima kasih, terima kasih. Di mana jua anda berada. Dan kita nak kongsikan lagi, iaitu informasi yang terkini. Baik, yang hantar kiriman kami di Rumah Biru ni, tadi saya baca 3 ya. Sian, benda ketuk-ketuk tanya macam mana, kita baca lagi semua. Saya akan baca semua lah, no? Okay. Okay, Anaman, assalamualaikum, salam DJ Pidot, selamat Hari Raya lagi. Line Tanjung Dawai lagi tak ada. Oh, yang buat macam mana, no? Relax 26, Kak Mah KMK Syamsul Bahri, selamat malam. Salam-salam tu InsyaAllah tadi. Okay, buat anda DJ Pidot, Esmok Tar Chandini, semoga Allah diberikan kekuatan, kesihatan agar semua dapat memberikan sedikit rezeki yang berkat untuk kita semua. Amin. Mazia Ahmad, okay, assalamualaikum, selamat malam semua DJ Pidot Kedah FM. Anak nama saya lambut cuti sekolah, tapi mak-mak dah cuti rumah, dah tak ada cuti. Biasalah, busy nak buat macam mana. Kan? Ni Sat, ada lagi panggilan nak main kami ni. Siapa dia ni Sat? Yang pertama, tengok Sat. Baik, assalamualaikum.
5: Yo, salam.
4: Ya, salam. Siapa di talian ni?
5: Aku
4: sihat ke? Sihat. Siapa dia ni? Sihat, kami sihat. Semua sikit lah.
5: Oh, ya ke?
4: Ya, ya, ya, ya. Ada di mana tu?
5: Saya rasa ni.
4: Ha?
5: Saya
4: nak asal
5: ikhidah.
4: Oh, ya ke?
5: Apa? Adik Abang Pidot keluar ni ke hospital?
4: Oh, ya, ya, ya. Dah seluar dah. Alhamdulillah. Semua tanya khabar dia. Alhamdulillah. Dah masih. Orang cakap apa? Semangat dia makin kuat lagi lah. Doakanlah. InsyaAllah. Begitulah. Terima kasih, terima kasih.
5: Raya korban Abang Pidot dapat daging banyak ke?
4: Oh, daging banyak lah. Terima kasih lah. PMX bagi sekok pada kelab kami ni. Kemek ni. Jadi dapatlah satu bahagian masuk. Syukur. Alhamdulillah.
5: Begitulah. Belum ni tak dapat.
4: Oh, ya ke? Oh, buat macam mana? Ada lah tempat nanti, InsyaAllah. Doa-doakan. Kami tak jangka tu semua last minute. Allah tak ada lagi.
5: Tak depan
4: lah. Tak depan, InsyaAllah. Tak depan, InsyaAllah. Kita tiru macam apa-apa warga-warga yang mereka duduk simpan sikit-sikit tu kan. Dia berduk kupu-kupu-kupu masuk.
5: Nak boleh macam ucapan?
4: Ucapan? Boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Pertama
5: kali Nazir nak buat ucapan untuk Abah
4: Fidal. Okay, baik.
5: Kedua belah lagi.
4: Ya, ya, ya, ya.
5: Lepas tu untuk kau angkat saya yang ada di Pulau Pinang.
4: Ya, ya, ya.
5: Pinjam. Lepas tu untuk sahabat-sahabat saya yang saya kenal. Lepas tu untuk anak saudara saya ni baru balik pada Losak ni. Mana-mana aku balik. Ya, ke sebelah lah aku balik.
4: Ayah sakan.
5: Lepas tu kat jalan.
4: Ayalah.
5: Lepas tu nak minta satu lagu.
4: Ya, ya, ya, ya.
5: Boleh Abang Pidot main lagu kumpulan
4: apa tu?
5: diri disayangi. Oh. Dan saya tak tanya abang pido orang mana.
4: Oh ni lah, orang sekolah ni SP je, SP.
5: Oh, minggu lepas masa tinggal belah Penang, apa abang Bamba jemput jemput abang pido kat konti Penang kan?
4: Oh ya ya ya. Ha ha, pagi-pagi tu.
5: Rasa dengar radio Penang.
4: Oh ya ke? Ha ha ha ha ha. Pagi je telefon je tu, telefon je. Ha, okey nah. Alright, alright. Okay,
5: bye.
4: Assalamualaikum. Okey, itu dia adik kita. Terima kasih ha, yang mengingati kita. Oh, di mana jua dia berada pun. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, itu dia. Tapi apapun kesedihan dan nak lagu UK, insyaAllah kita akan tunaikan permintaannya. Tapi saya terharu lah dengar lagu ni. Okey, Santai 16 #damaikan jiwa.

0: layan.
1: Okey, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Termasuk relax pula lagi. Haha, boy. Terima kasih, terima kasih. Yang bersama dengan saya, terima kasih, terima kasih ucapkan. Allah tahu DJ Bidut boleh sabar. Ya, MP. Sabar ni kena banyak peringkat, no. Kadang-kadang sampai setahun, orang cakap apa, setahap yang tertinggi tu kita lagi lagi bertambah lagi lah sabar kita. Kadang-kadang sampai ish, sampai kata Allah Akbar kan, tengah pun geram. Tapi kita kena melalui ya, dengan penuh orang cakap apa, sampai tahan genggam ni ya, sampai macam tu lah. Sebegitulah. Okey, baik, informasi terbaru, okay, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya negeri Johor sebaik saja menerima pengumuman rasmi mengenai pembubaran Dewan Negeri di Dun Johor daripada Speaker Dewan Negeri itu. Menteri SPR Dato' Sri Ramlah Harun berkata mesyuarat khas itu akan membincangkan tarikh-tarikh penting bagi PRN. Dan SPR akan mengambil maklum sidang media oleh Datuk On Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor, mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada hari ini. Dan sebagainya itu, SPR akan maklumkan tarikh mengadakan mesyuarat khas untuk membincangkan tarikh-tarikh penting bagi PRN Johor. Okey, itu yang terdapat kongsikan setakat ini. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan dari Pemangku Sultan Johor Tuanku Mangkutak Ismail dalam satu majlis muhadap yang berlangsung pada hari ini. Itu yang dimaklumkan oleh Datuk oleh On Hafiz Presiden Mendahas di kedepan rasmi beliau di Sarjana Johor mengumumkan Don Johor diubarkan pekuat kuasa hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri. Okey, itu dia informasi yang kita dapat kongsikan setakat ini. Apapun, itu dia yang terbaru ya. Mungkin lepas ni orang cakap apa, banyaklah daging di rumah kan, senang berjimatan juga. Bolehlah masak, kalau ada lebih tu sedekahlah sedikit kepada orang sebelah jiran kita. Kerana banyak tu kan, tak boleh nak kata apa, janganlah duk simpan semua kan. Kan duk daging jadi daging. Ha, daging ayat lama ni. Ha kan, daging ni orang cakap apa, tamaklah kan. Nak simpan banyak-banyak apa-apa kan, bagilah orang sebelah kan, jiran tangga yang mana ada. Sebegitulah, mereka pun dapat juga merasa daging korban yang kita dapat perolehi. Sebegitulah. Mungkin ada yang orang cakap apa ketika ni berada di kedai-kedai malam-malam ni. Selamat, terima kasih kesetiaan anda bersama dengan kami di Radio Kedai FM. Terima kasih juga selebih pandangan, cadangan yang baru untuk tambah baikkan dari semasa ke semasa. Kadang-kadang tu orang suka dengar cakap pelat macam KL lah. Dengar kadang ada sikit lagi, ada yang cakap mall luar Kedah baru syok sikit. Macam tu lah, kita ni tak kisah. Janji luar kita orang faham kan. Setengah tu kadang pergi, macam baru ni saya pergi Kupang dengan Baling ni, kata nak klik kampung lah. Ingat ni klik balik, nak balik kampung kot. Tak tu deh, tak tu deh, hari ni bukan dia kan. Maksud dia macam tu lah, saya faham sikit-sikit lah kan. Kan dah minum lagi, dah minum lagi, mu dah minum lagi. Kan, jadi kita dengar kan, kita berkawan ramai orang juga, tapi kita faham situasi untuk pada hari ini. Itulah kita dapat kongsikan dari semasa ke masa. Kan, kliklah, klik bila deh. Macam kadang-kadang Titi cakap ni, Yusuf Aliza Yufa berita, klik bila deh. Kan, tak tu deh. Okay, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Ceria-cerialah selalu.

Jamaican jiwa. Okey, santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. 12 minit lagi akan masuki hari yang baru, hari Selasa 2 Jun 2026. Alhamdulillah pada hari ini mungkin orang cakap apa, besok di Kedah ni ramai yang akan memulakan bekerja, ada yang masih bercuti lagi. Macam itulah, sebegitulah. Baik, terima kasih, terima kasih. Mana yang mantap kiriman kami di Titi ni, ramai yang bertanya khabar. Terima kasih, terima kasih. Tak terhingga cuti-cuti ni biasa. Ada yang mood masih lagi cuti, besok sehari lagi kenuri, menghadiri kenuri di sana sini. Kan, nampak macam lah. Baru-baru ni pun kita dah cakap apa, kenuri DJ Najmi untuk sulah rupa lah. Besok belah laki. Ya Allah Alam, siapa yang dapat tu lah kan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih juga yang menghantar kiriman, terima kasih juga yang memberikan cadangan dan juga pandangan yang untuk mendapatkan informasi yang terbaru dari kami di Kedah FM. Ada yang memberikan semangat supaya kehidupan ini diteruskan, begitu kena sabar dugaan dan cabaran kehidupan, sebegitulah. Kalau tak manusia, dia orang cakap apa, tak ni lah, orang cakap apa, kena hadapilah dugaan yang Allah Ta'ala bagi. Kita hanya berdoa semoga dipermudahkan segala urusan. Dan saya pun dah sampai ke penghujung dah sebenarnya ni, untuk orang cakap apa, cuci tangan dah. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk lain masa, pada malam esok pula, untuk bersama dengan DJ Pidut. Teruskan setiap anda bersama dengan kami, dengan rancangan-rancangan menarik untuk isi keluarga, untuk mendengar di mana jua anda berada. Terima kasih juga buat orang cakap apa, buat bantu siaran pada hari ini, Sarah Paniti dan juga Suhaimi. Alhamdulillah. Besok jangan hang cakap dengan cuaca yang tidak menentu ni, harap bawalah kenderaan anda dengan berhati-hati di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat. Jangan ikut emosi, ikutlah akal supaya kekal, ikut iman supaya menjadi aman. Itulah yang kita kongsikan untuk anda semua. Okey, malam-malam ni saya dengarkan sebuah lagu. Tadi saya dah masuk dah lagu tu, mana video tau, dia ada sini. Lagu tu ada. Okey, dibilang mana pula. Lagu ni sedap, orang cakap dalam ingatan semua orang. Okey, ini dia sebuah lagu yang mungkin akan diingati semua. Selamat tinggal bungaku. Santai 12 hashtag damaikan jiwa. Jaga diri anda di mana jua anda.

0: Radio Malaysia Kedah FM. Sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Eh, bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan sesi tu.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam untuk anda yang mendengarkan hari ini bersama dengan Zura, geng burung hantu. Biasanya dalam geng kakak petang, hari ini Zura kuda ada bersama dengan anda dalam geng burung hantu bermula pukul 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi nanti. Jadi untuk yang sedang memandu, yang mandu lori, yang mandu bas ataupun hailing, yang sedang bertugas di hospital ataupun di kilang, di stesen minyak, di mana sajalah kan anda berada yang mendengarkan kami Nasional FM. Terima kasih Zura ucap kepada anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik sepanjang 6 jam nanti kita bersama. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan saya bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Buruh Hantu.
1: Daripada kami Kazi tadi, tahu dalam tangisan menghiburkan anda. Mungkin ada yang tengah menuju ke Perlis, ke utara tanah air. Berapa frekuensinya Zura kalau ke Perlis? Kalau anda berada di Perlis, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 FM. Jadi kami harapkanlah di mana saja anda berada, dengarkanlah kami Nasional FM 24 jam sehari menemani anda. Okey. Mungkin pada malam macam ni kan yang kita tertanya, siapa pula ni kakak-kakak ni? Biasa kakak manis, ada abang manis. Ada seorang lagi, siapa? Hanim? Hanim saya lupa. Mama manis ya Hanim ya. Kalau Hanim mama manis kan. Jadi hari ini bersama dengan kakak petang lah hari ini. Bersama dengan Zura. Okey, sehingga pukul 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu terbaik untuk anda. Juga lagu-lagu yang sing along lah. Ada juga lagu-lagu Bucu Katil katanya. Kalau dengar Abang Nazar tu Bucu Katil ya. Aha. Lagu-lagu Bucu Katil pun ada juga malam ni. Dan juga boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM. Selepas ini boleh sesama borak-borak bersama dengan Zura. Okey, layan terus Geng Burung Hantu.

0: Sana FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Geng Burung Hantu untuk malam ini. Jarang-jarang Zura kuda ada malam ni kan. Memang jarang. Untuk Zura bertugas lah hampir 5 tahun, baru kali kedua Zura buat GBH ni. Tapi tak apa, mohon ampun maaf kalau ada salah silap lah ya. Baiklah Zura, juga raikan rakan-rakan kita di TikTok Nasional FM ni. Ramai kat TikTok ni. Tak tidur lagi ke koma ni semua ni ya. Ada Manja, dia kata Assalamualaikum. Ada Kak Nuras, ada Lady Hida, ada Yayang Zandra, ada Zai Aida Rose, ada siapa lagi, SMJ hadir dari Sandakan Sabah juga ada, ada Mizi, ada Zaila Rose, ada Widya Hati juga ada, Syahrizal juga ada, ada tadi untuk staff-staff HKL tadi, Hospital Kuala Lumpur pun ada tadi. Ramai, terima kasih untuk anda tau. Miss Kayu juga ada. Fitri ni bukan LLM ke? Oh, tak tidur lagi ni Fitri. Ada Syahrul juga. Ada siapa lagi ni? Ramai juga malam-malam ni. Ada Mus X-Zone juga ada. Anda boleh masuk ramai-ramai. Hari ni Zura nak lain sikit untuk GBH malam ini. Zura nak buka topik untuk anda. Sambil-sambil tu kita boleh borak-borak di TikTok. Nanti Zura akan baca komen-komen anda selepas ini. Okay? Masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Juga dengarkan kami di frekuensi Nasional FM. Sentiasa di hati.

15 Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu, Akak Manis dan Abang Manis. GBH, Geng Buruh Hantu.
1: Hari ini tak ada Kakak Manis, tak ada Abang Manis juga. Ada Kakak Petang juga ada hari ini yang temankan anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Hari ini lain sikit sebabnya hari ini Zora nak buka talian untuk anda. Sampaikan ucapan anda. Mungkin ucapan pada pasangan anda kan. Janganlah pula pasangan apa ni ucapan tu nak sampaikan ucapan untuk isteri lah. Okey, isteri kat mana sebelah saya ni? Isteri kat sebelah saya tengah buat apa tu? Janganlah gitu kan. Tahu isteri kat sebelah tu ataupun nak sampaikan ucapan untuk suami. Suami tengok apa? Lipat baju depan saya. Janganlah gitu kan. Boleh sampaikan ucapan anda hari ini di 0322820393 ataupun 2280363. Boleh call Zura sekarang. Zura buka talian untuk anda. Nanti kita borak-borak lah sama-sama nanti ya. Teruskan mendengarkan Geng Buruh Hantu hari ini bersama dengan Zura.

0: Ekor rentak aku daripada Jackie Victor menghiburkan pagi-pagi kita ni kan. Aha. Okey, ha, baru habis. Baiklah, kalau bersama dengan Abang Manis katanya, lagu-lagu Bucu Katil. Kalau dengan Zura ni pula melenting-lenting lagunya pula kan. Tapi tak apa, tunggu sekejap. Banyak lagi lagu menarik khas untuk anda, okey. Kita nak bersama dengan rakan kita ni yang tadi dah Zura sampaikan pada anda, yang dah buka talian untuk anda, yang boleh call kita di 0322820393 untuk ucapan anda. Boleh sampaikan ucapan nanti untuk malam ini. Kita nak bersama dengan siapa ni di talian?
1: Jumari dari Keluang, Johor.
0: Cik Jumari, betul namanya?
1: Ya, betul.
0: Cik Jumari, betul. Siapa nak sampaikan ucapan tu pada siapa tu?
1: Okey, nak ucapkan selamat malam kepada STC Mewa yang baru dikenali, iaitu Ustaz Zanul Aisyah. Dengan ucapan untuk dia, selamat berkenalan, semoga dia sihat dan dipanjangkan umur. Semoga perkenalan dia akan terus berkenalan, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Siapa tadi Ustaz Zabut baru kenal?
1: Anu
0: Aisyah,
1: dia
0: kita
1: baru kenal dia.
0: Suka je di mana pula. Baru kenal lah tu. Kenal kat mana tu?
1: Biasalah kan, kita baru dekat Raya Haji kan. Jadi kita pergi raya rumah kawan-kawan tu, jumpalah dengan dia. Ini kawan-kawan lah kenalkan ni. Jadi itulah, kenal, tukar nombor telefon dan kenalan.
0: Amboi, suka benar. Awak bujang lagi mana ni?
1: Kita bujang lagi.
0: Dia pun bujang tak? Dah cek-cek dulu kan? Bujang lah tu semua.
1: Kita dah cek-cek, tanya. Dia kata dia memang ada yang punya. Dia kata dia kosong
0: lagi. Dia kata memang berjodoh lah ni. Ya Allah. Siapa tadi? Cik Ustazah Aisyah ya?
1: Saya
0: Ustazah Aisyah. Dapat pula Ustazah. You all patut suka benar ni. Moga-moga sampai jodohnya lah nanti.
1: Amin.
0: Juga kalau rakan kita di TikTok ni 12/6 juga Ical tadi, ada juga nak bersanding juga nanti dengan orang Terengganu katanya. Jadi Jumari, moga dipanjangkan jodohnya lah nanti.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin.
0: Amin. Suka benar awak ni. Terima kasih tau Kak Zura malam-malam ni.
1: Okey, Kak Zura. Jarang masuk malam ni.
0: Ini baru dalam kehidupan DJ ni baru 2 kali lah untuk geng burung hantu ni. Kita cubalah.
1: Cuba jangan ngatuk. Kalau ngatuk, jangan lupa minum kopi.
0: Baik. Terima kasih Jumari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu antara yang call kita juga. Ada juga di talian. Selepas ini Zura akan siarkan lagi ucapan anda. Okey, layan teruslah geng burung hantu.

0: Daripada Haida, hajat tadi menghiburkan anda, itulah dia kan. Betul kata Haida ni kan, tak semuanya cinta tu mesti bersatu tau. Kadang-kadang kita berkawan lama dah kan, daripada sekolah kan, 12 tahun, akhirnya dia kahwin orang lain. Jadinya kita jaga jodoh orang lain macam tu kan. Ha, gitu pula jadinya kan. Jadi kadang itulah, jodoh tu semua di tangan Allah. Kita tak tahu mana satu jodoh kita kan. Ha, jadi orang kita terima lah kalau ada, kalau nak jodoh cepat tu macam mana, kena minta doa lah kot dengan mak ayah kan. Ataupun mungkin boleh pergi, sebab ada rakan kita tadi, dia pergi korban ke apa tadi, dia cerita dia jumpa kat sana jodohnya tu. Boleh lah kan, pergi masjid-masjid, mana tahu dapat jodoh-jodoh yang kata boleh, yang kata sakinah, mawadah, warahmah tu. Aha, boleh dapatkan macam tu. Okey, jom kita nak layan seterusnya ni, daripada pendengar kita ni, dari mana ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa namanya ni? Kak Intan eh?
1: Ya.
0: Intan dari mana?
1: Pulau Pinang.
0: Apa?
1: Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang. Oh lah, dah malam-malam. Dah pagi-pagi, bukan malam lah ni. Pagi dah ni kan. Dah tak kelihatan sangat Kak Intan. Baik, ucapan Kak Intan untuk siapa tu Kak Intan?
1: Saya ingin nak ucapkan untuk semua sahabat-sahabat yang semua kan. Saya ingin apa nak hubungi kereta ni saya. Dia seorang doktor. Dia cuma bercerita dekat testing. Dia lama tak dekat minta dia. Kerana kalau kawan dia dengar atau keluarganya, sila hubungi saya 017 533
0: ni untuk nombor apa ni?
1: Untuk nak kereta ni saya nak hubungi saya lah.
0: Hubungi Kak Intan untuk
1: nak cap perkembangan dia kan.
0: Okey, tak jelas lah Kak Intan punya talian sekarang ni Kak Intan.
1: Ha?
0: Tak jelas talian Kak Intan.
1: Kosong
0: 17. Ha, dah ada pun.
1: Okey.
0: Okey, buang habis dulu. Kak Intan, kenapa tu nombor apa tu?
1: Nak bagi dia abang mai tak untuk kereta dia hubungi saya.
0: Apa dia Kak Intan?
1: Kereta minta yang tu lah.
0: Tadi tak clear. Suara Kak Intan tak clear. Tak dengar. Okay. Tak dengar. Ha.
1: 017.
0: Ini kan kejap lagi ramai telefon Kak Intan ni sekarang ni. Tak apa Kak Intan. Baiklah Kak Intan. Tak clear kita Kak Intan. Tak apa Kak Intan. Terima kasih Kak Intan untuk pagi-pagi. Apa dia?
1: Saya tak jempat lain clear.
0: Yang ni clear, yang ni clear. Kenapa?
1: 017.
0: Kak Intan, kita nak kongsikan kenapa ni nombor telefonnya tu?
1: Untuk keluarga Mikail.
0: Oh, keluarga Mikail.
1: Ya, dia nak data pengembangan dia lah.
0: Oh, tapi Kak Intan bahaya ni nombor telefon ni kan? Bukan Mikail je ni telefon ni kan? Michael kan dalam telefon.
1: Tak apa. 017.
0: Kak Intan memang betul-betul nak kongsikan ke ni?
1: 017.
0: Yelah.
1: 5533. 9174.
0: Itu untuk Mika Ayla lah.
1: Itu kalau dia nak berhubung saya nak hantar berita kan.
0: Mika Ayla mendengar gemuruh hantu ke ni?
1: Ya, dia masa dulu kawan macam ni kenal kat ini lah.
0: Oh, ya ke?
1: Lepas tu dia bertugas kat Pestin. Tak ingat khabar berita dia dah.
0: Tak tahu khabar berita lah. Tak apalah. Terima kasih Kak Intan untuk hari ini, untuk ucapannya ya. Ucapannya apa ya, tu? Call lah Kak Intan. Kalau dengar ni, call Kak Intan lah ni.
1: Terima kasih banyak Zura yang sudi hubungi saya.
0: Sama-sama Kak Intan.
1: Saya tak pernah jumpa dia jumpa hubungi peminat.
0: Sama-sama Kak Intan. Baiklah, macam-macam kan. Yelah, dah pagi-pagi ni macam-macam rupanya. Tapi terima kasih untuk anda juga. Boleh lagi nak sampai kat ucapan pada Zura hari ini di game burung hantu di 0322820393. Okay, nak sampai kat ucapan, Boleh. Ucapan lah kalau boleh kan. Jangan nombor telefon kan, bahaya juga ni tadi. Layan teruslah geng buruh hantu.

Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Selamat, apa nak cakap? Selamat pagi. Selamat pagi lah. Ha, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan geng buruh hantu ketika ini bersama dengan Zura hari ini. Menemani anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Ada Bahari Ghazali. Ada Nuras. Mendengarkan lagu tadi. Dia kata daripada Cici Farida. Bahagia selamanya kan. Amin. Induk Maimo tadi. Kak Induk tadi dia kata dengan saya. Dekat TikTok. Dia kata tengah lipat baju. Jadi untuk awak-awak semua yang tengah lipat baju tu goma semua. Habis sekali lipat baju tu sambil dengarkan Nasional FM, okey? Jangan lagu dah dengar tapi baju tak habis lipat pula kan. Okey, Mizi, hai Mizi. Syamira juga ada. Joe pilot darat tanker Caltex hadir, dia kata. Hai, hai. Dan siapa ni ada untuk pagi-pagi ni? Dia Homes juga ada hari ini kan. Ada Maziha Pian, ada Kak Aziz juga, masih ada lagi yang kita geng-geng tapping kita untuk pagi ni. Hilmi Zudin juga ada. Siapa lagi ni yang hadir untuk pagi-pagi ni? Ya Allah, tahan mata awak semua ni. Haziza Bahar juga ada. Hai DJ Zura daripada Tasik Ipoh, hadir, dia kata. Okay, temankan Zura hari ni sampai pukul 6 pagi nanti. Zura dah buka talian untuk anda semua untuk sampaikan ucapan anda di 0322820393. Okay, nama dah keluar radio dah katanya. Okay, boleh terus nanti, boleh call Zura nanti untuk sampaikan ucapan anda. Tapi ucapan tu orang kata biar benar lah ya. Jangan kongsikan nombor telefon, bahaya tu awak. Okay, layan terus bersama geng burung hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Aha, kalau tadi National FM radio utama, kalau game buruan tu yang utama jugalah. Kalau di National FM ni ada rakan-rakan kita ramai di TikTok juga. Hai semua rakan-rakan di TikTok, tak tidur lagi goma ya. Dan sudah nak juga raikan ke rakan kita di talian ketika ini. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa
2: selamat
1: tu?
2: Selamat pagi Cik Jeran.
1: Selamat pagi. Ya, siapa tu?
2: Ini Kak Dahlia dari Kok Diang.
1: Kak Dahlia dari Kok Diang?
2: Kok Diang, Kedah.
1: Ah, sedap nama Kak Dahlia. Okey Kak Dahlia, Kak Dahlia nak sampaikan ucapan pada siapa tu?
2: Yang pertamanya untuk adik bongsu, adik kesayangan Kak, itu adik Den bersama isteri dia Rusnani dan anak-anak dia semua. Okey, yang keduanya adik tu Ali daripada Tenggusan, Kak Leng Adok Janggai, Kak Mida Kota Kuala Muda, Abang Macet dan Kak San, apa ni Kak Putih Bulu daripada Macang, apa Pak Wan Tarik Dewa untuk apa tu ada Masterai. Dan untuk Cik Zura juga selamat bekerja sampai pukul 6 pagi.
1: Balik
2: nanti hati-hati Cik
1: Zura. InsyaAllah.
2: Kau nak minta lagu? Pakai lagu deh.
1: Lagu apa tu? Nak minta lagu apa?
2: Lagu Mahligaimu dari Air Mata
1: Ku. Allah, EYE.
2: Bukan.
1: Lestari. Perpandai je kan. Ya. Confident sangat Zura ni kan. Ha. Baik. Kadang-kadang tadi adik-adik tadi kat mana tu semua?
2: Ya.
1: Adik-adik tu semua kat mana? Tinggal kat mana?
2: Yang jambon tu itu adik kat sendiri. Yang lain-lain tu semua sahabat-sahabat nasional SL lah.
1: Oh, National FM. Oh, okey, baik. Terima kasih Kak Dahlia untuk ucapan hari ini.
2: Ya, sama-sama. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, itu tadi Kak Dahlia daripada Kok Diang tadi menghiburkan juga kan. Daripada ada rakan-rakan juga di TikTok agaknya rakan-rakan sama-sama ni boleh orang kata kenal-kenal macam tu. Jadi kawan-kawan. Jadi rapat semua anda semua ya. Bagus lagi burung hantu semua ni. Baiklah juga katanya tadi ada jalan-jalan yang jam tadi tapi kita tak dapat lagi maklumat tadi. Tapi saya nampak tadi ada seorang di TikTok ni, Arman ni, dia kata dia peronda Lebuh Raya WCE Perak. Kalau boleh sampaikan maklumat apa yang jam sangat kat Lebuh Raya ketika ini kan. Sebelum itu kita nak layan lagu daripada Ricky Martin, dia She Bangs, untuk anda semua layan terus Geng Buruh Hantu.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: Daripada Emelina, semakin rindu semakin asyik. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Selamat memandu untuk anda semua, okey. Kalau mengantuk, kalau letih, rehatlah sebentar, okey. Tiang singgah dah di area ataupun di stesen minyak yang berdekatan dengan anda. Orang kita dapat cuci muka macam tu kan, dapat minum panas-panas, kan, kopi ke apa tu. Sama-sama itu bolehlah orang kita dengarkan Nasional FM ketika ini. Dan Zura nak rekan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Lama tunggu Mak Long ya.
1: Ya, cikgu dah pasang lagu best-best.
0: Oh, terima kasih. Pak Long nak ucapkan dengan siapa ni ucapan
1: ya,
0: tu?
1: Ya, Pak Long nak ucapan yang pertama
0: Cik Zura. Cik Zura boleh pula. Cik pun boleh. Puan pun boleh. Yang benar ni dah puan lah. Sabang raya.
1: Kepada Cik Zura. Pak Long ni pertama kali cakap Cik Zura.
0: Oh, iya ke? Biasa dengan GBH lah ni. Biasa dengan GBH lah ni.
1: Ya, DJ, Palong nak ucapan kepada kawan-kawan Palong boleh, no?
0: Boleh, no.
1: Kawan Palong Osman, goodbye. Kak Sah Bulan Melaka, Pangkir Rantau Panjang, Pak Ku Cupin. Apa dia? Yang, apa dia?
0: Ramai sangat kawan ni.
1: Cik Puzia, isteri Palong nombor 3. Kan? Cik Puzia duduk kampung Dewan Beta Kota Baru.
0: Apa Cik Puzia tadi isteri nombor 3?
1: Ya, Kak Zah Pulau Melaka apa semua yang mana Kenari Palu nak minta lagu Kau Kunci Cintaku ramlah boleh kan?
0: Kau Kunci Cintaku? Tak nak lagu Apa Kabarmu di sana tu tak nak?
1: Ya, ni Palu apa dia? Apa dia? Balik Cik Zura balik dengan selamatnya.
0: Amin, terima kasih.
1: Okey, baik. Assalamualaikum,
0: Cik Zura. Waalaikumsalam, Pak Long.
1: Ya, baik.
0: Minimum 3 Pak Long boleh tahan juga Pak Long ni. Baiklah, untuk anda semua, layan terus lah geng buruhan tu.

0: Raya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan game Buruh Hantu ketika ini bersama dengan Zura dan Raikan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
1: Aha. Zura buka lagi talian untuk anda nak sampaikan ucapan anda. Ya. Siapa sana?
2: Manga.
1: Manga dari mana, Manga?
2: Manga dari Labu Syak.
1: Apa dia?
2: Labu Syak.
1: Ah, ya.
2: Yes.
1: Okey.
2: Yes.
1: Nak sampaikan ucapan tu siapa tu, Manga?
2: Ucapan pada abang yang duduk kat Meru tu. Itu yang anak anak duduk kat Kupang. Cucu Mak Nah yang duduk di Naga Lilik. Lepas tu Saripon yang duduk di Taman Telasih. Lepas tu Mami yang duduk Mami Tanjung dengan Mami Sungai Limang.
1: Mami Tanjung.
2: Lepas tu Mak Nah, terima kasih lah. Sama-sama. Ada lagi kan?
1: Ada.
2: Ni baru pertama masuk kan ni. Kan selalu ada.
1: Macam mana selalu? Oh, saya. Zura ganti kat Ilah untuk kawan-kawan bercuti kan. Kita bagi peluang lah.
2: Lalu Aida Gia
1: ada juga.
2: Aida Gia. Baru dengar suara ni. Baru malam ni.
1: Macam mana?
2: Baru dengar suara ni.
1: Ilah. Terima kasih, Manga, untuk ucapan tadi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Jia ada. Ganti-gantilah pula. Kadang-kadang kena kakak petang, kakak malam. Ada Jia kakak petang. Pusing-pusing macam tu kan. Baiklah, untuk anda, terima kasih yang mendengarkan kami hari ini. Terima kasih juga yang menghantarkan ucapan sepanjang 2 jam juga. Tadi sudah buka talian ni. Tapi ramai lagi nak menghantarkan ucapan ni. Tapi tak apa, kita nak dengar lagu daripada Azina Aziz ni. Dia Wajah Siapa di Hatimu. Layan terus geng Burung Hantu.

0: kilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Kita dah tutup dah untuk ucapan anda hari ini. Sebab ramai lagi yang call ni kan. Saya beritahu dulu lah. Boleh masuk-masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Orang kita boleh berborak juga di sana nanti. Okay? Zura nak sampaikan dulu isu semasa untuk pagi ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor mengeluarkan 9 notis terhadap peniaga di negeri itu menerusi Ops Kesan 6.0 dalam memastikan tiada kenaikan harga yang tidak munasabah berikutan situasi global. Menurut pengarah KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata, notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat terperinci berkaitan harga serta kos barangan daripada peniaga yang terlibat. Dan beliau juga berkata pelaksanaan operasi itu melibatkan pemeriksaan terhadap 46 stock keeping unit SKU meliputi kategori barangan keperluan harian selain pemantauan terhadap barangan pertanian dan peternakan serta produk petrokimia seperti pembungkus plastik. Okey, banyak lagi selepas ini nak disampaikan pada anda. Layan terus Geng Burung Hantu.

Daripada Dato' Awi, Iris tadi menghiburkan anda di geng burung hantu hari ini bersama dengan Zura. Ha, yang masih lagi tak tidur-tidur lagi sampai sekarang ni, tengah buat apa tu? Kan? Sambil-sambil tu boleh dengarkan kita, sambil-sambil tu orang kata makan mie segera kan? Orang kata kan, sebabnya apa kalau malam macam ni, anak-anak dah tidur, ini adalah masa sesuai yang kita makan orang kata mie segera tu. Ha, tapi jangan makan selalu lah, okay? Zom Zunha juga wawal kepada anda untuk orang ramai khususnya penduduk di sekitar pusat pentadbiran kerajaan persetuan di Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini, okey. Dan menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Syam Muhammad berkata bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1 nanti, okey. Dan beliau juga berkata dua das tembakan nanti akan dilepaskan pada seksi raptai penuh bermula 8:30 pagi pada Rabu inilah 3 Jun nanti, okey. Jadi untuk orang-orang Putrajaya, tenang-tenang kan, jangan panik kan. Itu sebenarnya untuk istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Pusing 1, okey. Banyak lagi lagu menarik menanti anda untuk pagi ini. Teruskan mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kemaluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, geng-geng buruan tu mana semua ni? Baru bangun tidur ataupun tak tidur-tidur lagi ni? Kalau rakan-rakan di TikTok, masih ramai lagi yang tak tidur lagi ni, temankan Zura di TikTok. Terima kasih untuk anda semua yang layan hari ni, geng buruan tu bersama dengan Zura selama 6 jam nanti. Dah masuk ke jam keempat dah ni. Sekejap, masa berlalu kan? Sambil-sambil kita borak di TikTok tu, macam-macam sebenarnya yang perkongsiannya ada tentang tadi, kongsi-kongsi tentang macam mana batuk lah kan? Ada tadi rakan kita yang nak minta lagu sebabnya baru dengan ex-girlfriendnya. Dah berapa pisah, 4 tahun pun ada. Macam-macam kisah tau kat TikTok tu kan. Sambil-sambil dengan lagu tu, ada kisah di sebalik lagu tu sendiri. Itulah dia, orang kata, geng buruh hantu punya penangan ni. Orang kata rakan-rakan geng buruh hantu tu, lain macam penangan geng buruh hantu ni. Baik, banyak lagi lagu selepas ini. Lagu best-best untuk anda. Nak didengarkan untuk anda. Layan teruslah National FM sentiasa di hati bersama geng buruh hantu.

daripada Mariah Carey, My All. Aduh, syadu pagi-pagi macam ni kan. Lagu-lagu nangis, orang kata bucu katil kan. Lakan-lakan kita di TikTok, betul ke? Bucu katil tadi tu kan. Ramai yang kata kalau lagu macam ni, lagu bucu katil. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok, ramai hari ni. Dekat 150 orang ni. Awak cuma tak tidur lagi ke macam mana ni kan? Hai untuk anda semua yang mendengarkan geng buruh hantu hari ini bersama dengan Zura. Sehingga pukul 6 petang nanti. Dan nak raikan juga rakan-rakan kita di Facebook. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Muhammad Muhaimin ada hari ini. Ada siapa lagi ni? Din Roslinda juga ada. Terkejut dia kata tengoknya Zura kat GBH ni katanya. Muhammad Syamuddin juga ada hari ini. Terima kasih daripada Negeri Perak katanya. Nodiana Nordin juga ada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Din Zura dia kata selamat malam. Selamat bertugas menerusi segmen GBH. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Dahsyat lah GBH ni. Ada lapu-lapu diri lah. Ada orang kata rating-rating tadi. Rating siapa pun satu, nombor dua, nombor tiga lah. Ui, macam-macam ya. Nida Wahida juga ada hari ni. Menemani daripada Senai. Dia kata hadir.

Terima kasih yo. Nur Isa juga ada hari ini. Pika Amin juga ada. Ramailah hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mendengarkan geng Burung Hantu hari ini bersama dengan Zura. Juga rakan-rakan kita di TikTok yang tak tidur lagi. Ada yang kata dengarkan lagunya sampai buat cukodok lah. Cukodok tu kalau bahasa muar. Apa jemput-jemput? Jemput-jemput ikan bilis tu goreng. Pukul 4 pagi goreng cukodok tu. Gigih eh. Jadi teruskan mendengarkan geng Burung Hantu hari ini bersama dengan Zura. Okay, layan terus.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

pagi bersama dengan anda hari ini. Tadi sudah tersasul tadi, katanya sampai pukul 6 petang, ya? Ya Allah, teruk benar dah Zura ni kan. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan hari ini game Buruh Hantu bersama dengan Zura. Di jam terakhir hari ini bersama dengan anda. Sebelum tu Zura nak kongsi dengan anda yang sedang memandu ni kan. Pernah tak anda rasa macam tiba-tiba lah anda memandu tu, rasa perjalanan anda tu macam jauh kan. Macam panjang je jalan anda kan. Mata tu pula makin berat. Mulut pula asyik lah menguap-nguap. Dan lagu tu dah kuat dah tu dalam kereta pun. Tak mampu nak buatkan anda tu segar. Okay? Jadi hati-hati. Okay, kerana itulah antara tanda awal badan kita ni sedang nak minta rehat tau. Jangan sebabnya ramai tengah fikir macam alah sikit lagi nak sampai dah ni, boleh dah tu, boleh kan. Tetapi kemalangan ni bukan berlaku sebab perjalanan kita jauh. Kadang-kadang ia berlaku dalam beberapa saat saja, dan apabila mata kita macam terlelap macam tu tanpa kita sedari, itu bahaya sangat kan. Jadi kalau mula rasa mengantuk, jangan paksa diri nak jadi hero. Tak apa, abang boleh sampai kampung yang ni, jangan risau sebelum subuh dah sampai. Jangan kan, kalau mengantuk tu rehat lah. Cari kawasan rehat yang selamat, turun sekejap, kita regang-regangkan badan tu. Rehatlah beberapa minit macam tu. Lambat sampai tak apalah, janji selamat kan. Ingat keluarga kat rumah kita tu tunggu, ibu ayah kita tengah tunggu, adik-beradik tengah tunggu kan semua. Jadi tak naklah kita terima berita yang tidak diingini. Okay, jadi kepada semua geng Buruh Hantu yang sedang memandu pagi-pagi macam ni, jaga fokus anda, jaga kelajuan anda, dan paling penting jaga diri anda. Okay, sebabnya kerana destinasi kita ni kata yang paling penting sekali ialah selamat sampai ke tempat yang kita nak tuju tu. Itu paling penting. Okay, untuk anda semua layan terus hari ini bersama geng Burung Hantu bersama dengan Zura.

0: Dengar juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Fazli Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Ahmad Idah Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM.

bersama geng Burung Hantu hari ini. Alhamdulillah lah, 6 jam kita bersama. Banyak lagu-lagu menarik telah Zura siarkan untuk anda. Dan juga ada yang pohon lagu tadi, Zura dah tunaikan pilihan lagu anda juga kan. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Okay? Selepas ini anda akan bersama dengan rakan saya, Lin Zainul, yang akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Untuk itu, Zura undurkan diri dulu. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye semua. Assalamualaikum.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM.
1: Tepat pukul 6 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar, Bas?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi pertemuan kita hari ini di hari
1: Selasa.
0: Oh, Selasa. Jarang-jarang GE bersama dengan anda di hari Selasa sejak menjak ni kan?
1: Bersamaan dengan hari ini 2 Jun 2026 kan? Dah bulan 6 dah pun. Start juga masa berlalu kan?
0: Itulah cepatnya masa berlalu. Okey, baik. Untuk anda juga yang mendengarkan kami ketika ini, kita bersama-sama dengan anda macam biasa hingga kedetikan pukul 10 pagi nanti, insyaAllah. Jadi, di samping-samping anda bersama dengan kami, hari ini mungkin juga hari yang dah kita mula dengan kerja kita. Dan begitu kita jangan lupa, bahasanya setiap hari kita kena buat kerja ni.
1: Betul.
0: Buat apa, Bas? Kita kena solat dia.
1: Betul lah, kalau tak solat macam mana kan?
0: Jangan.
1: Jika nasi bisa membuatkan kita kenyang, maka solat membuatkan kita tenang.
0: Tenang lah.
1: Betul?
0: Kalau kata kita lambat solat apa semua tu, kita rasa...
1: Tapi kalau lapar macam mana?
0: Lapar makan lu.
1: Baru boleh semayang kan?
0: Boleh semayang. Tu yang apa doktor kata, apa ustaz-ustaz kita kata tu, kalau kata nak buat jamuan tahlil ke apa tu, jangan letak makanan lagi.
1: Orang nak tengok kali.
0: Kalau letak makanan lagi, sekejap lagi dia sambil-sambil selawat, dia tengok apa. Tok Imam dia buat tanya. Tok Imam tengok, weh, hari ni udang besar. Weh, kambing, kepala kambing mesti untuk aku tu. Dia pun macam, kalau kata dia tak tengok lagi, dia payahlah cerita dia. Jangan pergi tengok.
1: Jangan pergi tengok.
0: Kalau semayang pun tak khusyuk tau.
1: Betul. Sebab tu kalau lapar kena makan dulu kan.
0: Lapar makan dulu.
1: Lepas barulah kita solat, kita khusyuk nak solat tu.
0: Ya. Okey, sebentar tadi 5.48 minit pagi telah masuk waktu solat bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pukul Sena dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami doakan agar anda semua yang dah mendengarkan kami kita ni selesai untuk menunaikan solat fardu subuh hari ini. Masih lagi belum?
1: Ya, yang masih lagi belum, selamat menunaikan solat fardu subuh.
0: Baiklah. Untuk anda saat lagi ada lagi, namun begitu untuk waktu ini jom kita nak dengarkan pula Nidaul Islam.
1: Ya, untuk anda. Ibas bersiaran bersama dengan anda sesasuh dah hari ini di Aktifna 10.
0: #rancakberbisa.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah tentu nak menghiaskan Nidaul Islam dengan satu perkara yang penting untuk kita lakukan dengan topik sunnah senyuman dan sapaan yang baik. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita yang kadang-kadang terlupa, kita hanya fikir kepada ibadah yang besar semata-mata. Dia fikir pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, tapi dia terlupa senyuman di wajah itu dan sapaan yang baik sebenarnya juga termasuk daripada ibadah. Kita menyapa orang lain, kita memulakan dengan senyuman dan kita memulakan dengan kasih sayang. Maka di sana ada keadaan yang cukup luar biasa yang akan menyebabkan orang duka cita pun rasa bahagia. Kalau kita tengok, sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dinyatakan kepada kita dengan jelas, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyuman di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Nak bagi tahu kepada kita adalah senyum dan wajah yang manis itu sebenarnya kadang-kadang menjadi ubat kepada orang yang mungkin hati dia rasa resah, gelisah dalam kehidupan. Sebab itu, agama ajarkan kepada kita untuk sentiasa senyum, kerana senyum ini dia akan buka hati orang lain. Satu senyuman boleh merengankan beban orang lain. Contoh dia apa? Kita jaga kaunter. Kebanyakan orang kalau pergi kaunter, confirm orang tersebut ada masalah. Sudah tentu mereka ada masalah. Dan apabila mereka ada masalah, datang pula dekat kaunter tu, yang jaga kaunter tu muka pun bermasalah. Akbar. Muka dia dah masalah. Apabila masalah berjumpa dengan masalah, jadi dia jadi masalah kuasa dua. Bila jadi masalah kuasa dua, itu yang tak selesai. Bila tak mulakan dengan senyuman, tak mulakan dengan sapaan, maka dekat sana akan menyebabkan seseorang itu dia rasa tidak bahagia dan tidak aman tenteram. Dan ustaz, kenapa kita kena adakan sapaan yang baik? Sebab kita diajarkan waqulu linnas husna, maka berbicaralah kamu dengan manusia itu dalam keadaan yang memuliakan mereka. Nabi, kalau Nabi bercakap, Nabi tidak membuat orang yang berada di sekeliling Nabi tu rasa seolah-olah Nabi menyindir mereka ataupun Nabi menyebabkan mereka rasa lemah dalam kehidupan mereka. Dia begini, sebagai orang yang dewasa, kita faham bahawa apabila kita dewasa, kita menjadi insan yang hidup penuh dengan masalah. Orang dewasa adalah orang yang bermasalah. Ada masalah kerja, ada masalah anak, ada masalah kewangan, ada pelbagai jenis masalah. Tetapi para pendengar sekalian, masalah ini terkadang orang lain tidak perlu tahu. Orang yang matang adalah orang yang berjaya melindungi masalahnya dengan senyuman yang cukup luar biasa. Kalau kita tak mampu nak sapa orang, dia kata, "Ustaz, saya ni introvert," katanya. Kan? Kan sekarang ni dah macam-macam, introvert lah, extrovert lah, macam-macam istilah dah ada kan. Dia kata, "Saya tak boleh nak tegur orang, Ustaz. Memang saya jenis pendiam," dia kata. "Tenaga sosial saya ni lemah, Ustaz. Saya nak bagi tahu, kalau tak boleh pun, tak pandai pun menegur orang, sebenarnya dengan berikan senyuman itu dah cukup untuk orang faham kita tak sombong, malah kita ingin mengamalkan seperti mana apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab itu nak jadikan kita orang yang lebih meriah, orang yang lebih pemurah, dan yang paling penting orang yang lebih mesra. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat amalkan senyuman ini buat sebab Allah.
2: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM
1: 97.5 Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Kedah FM Mesra Harmoni. Okey, menunggu nanti juga untuk kita ni menyampaikan apa yang terkandung di Dada-Dada Akhbar. Bas, kalau ikutkan semalam Bas, berkenaan dengan apa yang kita telah pun dengarkan dan kita telah pun pertontonkan kepada anda, begitu juga apa yang kita wujudkan musi kalam kita ni berkenaan dengan perkara-perkara yang kita pun tak pasti perkara ni, tapi itulah yang membawakan sesuatu kepada kita berkenaan dengan pengesahan umur buka akaun media sosial.
3: Kan kita dah tahu dah, kalau dengar di corong-corong radio RTM kan, kita dah kongsi dah dengan anda semua mengenai had umur yang dibenarkan untuk membuka akaun media sosial.
2: Ya, itulah 1 Jun 2026 adalah hari tersebut. Nah, sebab apa? Untuk melindungi kanak-kanak ni kan. Malaysia memulakan penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun dari ancaman cyber.
3: Memang kena dah tu.
2: Ni kena
3: lah. Memang sesuai dah umur tu kan. Kalau tidak, kita ni sebagai bapa memang kena selalu pantau anak-anak kita melayari internet kan, yang dunia tanpa sepadan ni. Tapi kalau tak bagi anak kita ni melayari internet pun tak boleh juga kan. Tapi kita kena ada orang kata sempadan lah untuk mereka.
2: Ya. Dan Bas, kalau ikutkan tengok kan kegagalan pemberi perkhidmatan mematuhi keperluan di bawah RMC boleh dikenakan tindakan tegas termasuk denda atau penalti kewangan sehingga 10 juta. Bayangkan.
3: Tu dia. 10 juta ringgit.
2: 10 juta ringgit.
3: Ha, memang layak. Memang kena tu. Kan bukan main-main benda ni.
2: Okey, tak apalah. Nanti kita sembang lah berkenaan perkara ni kan. Semuanya untuk anda semua. Terus bersama dengan kami di
3: Aktif 610.
2: Hashtag Rancak Berbisa.

0: dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM. Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
1: Okay, baik, aktif 610 hashtag rancak berbisa.
2: Apa ya, lagi, masih lagi kami menemani anda di ruang udara Kedah FM. Boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma.
2: Kan? Kalau okay, kita kata Budi 95, apa yang Ibas faham?
1: Budi 95.
2: Apa yang naik kat kepala?
1: Okey, minyak lah.
2: Yes. Pandai. Kalau kata Budi 95 tu, kita tahu dah minyak kan. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan bagi pengguna jalan, pengguna yang layak dan tiada sebarang perubahan terhadap had bulanan. Kan dah masuk bulan Jun ni. Maknanya kata peratusan liter tu dia back to normal. Ada yang kata 150. Masih lagi 200 liter. Dan juga Kementerian Kewangan menjelaskan paparan had bulanan Budi 95 sebanyak 150 liter yang dilihat sebagai sebahagian pengguna malam tadi berpunca daripada ralat technical system.
1: Oh, macam tu.
2: Tapi okay, tak ada pun. Memang 200 liter.
1: Ya.
2: Dan masih pada kadar RM1.99 seliter.
1: Okey, itu dia. Baiklah, untuk anda dah kita ketahui dah sebuah sedikit untuk anda yang naik kenderaan waktu ni, tu dia. Tak ada berubah pun banyak tu juga. Kadang-kadang kita ni berubah saja. Kita tak tahu pun harga berapa, had berapa kita ni. Kita boleh tengok di Touch and Go kan. Tengok di situ. Dia ada naik lah berapa liter dah kita isi.
2: Atau dalam minta receipt.
1: Dia kita boleh tengok tau dalam kita punya Touch and Go e-wallet kita tu. Berapa liter yang dah kita isi, kita menggunakan IC kita tu. Di situ kita boleh tahu. Jadi jangan bimbang ya.
2: Jangan bimbang. 200 okay, liter masih lagi RM1.99 seliter.
1: Okey. Baik, untuk ada lagi satu lagi perkembangan, insya-Allah terus bersama dengan Ibas.
2: Ya, Tif 610.
1: #rancak berbisa.

menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

0: Yatif 6 10.
1: Yatif 6 10 hashtag.
2: Rancak berbisa.
1: Hampir pukul 7 lagi.
2: Jauh lagi. Jauh lagi. Jangan buat kalut sangat. Anda muskil?
1: Anda muskil TV1.
2: Okey.
1: Anda kena tonton ni sebabnya dia bersiaran pagi-pagi ni untuk

0: Okey. Baik, ada perkabaran kita nak kongsikan Mas pagi ni.
1: Ada. Yang memandu saat ini, hati-hatilah manduan eh. Semoga selamat sampai ke destinasi, tak kira jauh ke dekat ke. Okey, di Kluang, Johor.
0: Mm-hmm.
1: Kemalangan yang meragut nyawa 4 sekeluarga di Jalan Renggam Kluang di sini. Tengah hari semalam berpunca daripada tindakan pemandu 2 buah kereta mewah memandu secara laju dan juga melulu. Ketua Polis Daerah Kluang, Assistant Commissioner Bahrain Muhammad Noh berkata siasatan mendapati kereta jenis BMW 530E dipandu lelaki berusia 22 tahun dalam perjalanan dari bandar Kluang menghala ke Simpang Renggam. Menurutnya, kereta terbabit dipandu secara laju dan melulu bersama sebuah lagi Mercedes-Benz yang dipandu remaja lelaki berusia 19 tahun. Dan juga disebabkan depa ni, polis menerima laporan kemalangan pada jam 1.15 tengah hari membabitkan 5 buah kenderaan. Dan juga siasatan mendapati BMW 530E terbabit hilang kawalan dan memasuki laluan bertentangan sebelum merempuh 4 kenderaan. Dan juga akibat rempuhan tu, pemandu Toyota Vios iaitu lelaki berusia 36 tahun dan isterinya berusia 33 tahun meninggal dunia. Turut terbunuh wanita berusia 73 tahun dan kanak-kanak perempuan 10 tahun.
0: Itu dia berkenaan dengan kemalangan.
1: Mereka, walim pun turut tercedera.
0: Ya.
1: Bukan cedera, meninggal dunia tu.
0: Okay. Jadi kepada anda itulah dengan apa yang disampaikan, dikongsikan oleh Bas tadi. Kita yang sedang mandu ketika ini berhati-hatilah ya.
1: Ingat. Sebab apa ya Bas?
0: Sebab segala-galanya dia merangkumi semua tak kalau terjadinya kemalangan macam tu, melibatkan pihak polis, pihak kesihatan, bomba, kita orang awam juga, yang paling perit sekali keluarga. Tak kira keluarga yang kena ditimpa musibah tersebut ataupun kepada kita sendirilah yang mandu secara melulu. Okey.
1: Sebab tu ada, kita ni ada dua pilihan tau. Nak mandu secara berhemah ataupun mandu secara berbahaya.
0: Okey, terletak di tangan anda. Okey, teruskan bersama dengan kami di Aktif 610
1: #rancakberbisa.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Kedah FM, hashtag pilihan hati.
1: RTM terus unggul. Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
2: Okey, Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, untuk waktu ni ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Bas, apa cerita? Kalau tadi cerita berkenaan dengan kemalangan kan, Bas? Untuk waktu ni, Ji nak kongsikan, nak masuk sikit selit juga sikit ya, berkenaan dengan kemalangan juga. Kemalangan hari ini berkenaan dengan pemandu maut di empat pokok tumbang. Jadi, hati-hati ya, kita tengok kalau sebelum ni pun di jalan PKNK ataupun jalan Tun Razak ya. Ada juga seorang telah dihempap dengan pokok sewaktu dalam keadaan cuaca yang tak menentu kan. Itu dia lalu di situ. Jadi kepada kita juga yang nak park kenderaan, nak letak kereta kan. Jadi kita bila waktu biasa ni, waktu panas ni, kita akan letak bawah pokok kan, Bah?
3: Yalah, tak orang bagi panas nak beli kita naik kan.
2: Macam tu. Tapi sebenarnya amalan tersebut, dia bahaya tau dalam situasi
3: macam
2: cuaca.
3: Macam mana bahaya tu?
2: Kalau cuaca, kita tengok keadaan cuaca tu, dia cuaca ni kalau kata cuaca hujan, angin dan sebagainya, dia boleh menyumbang kepada perkara tersebut. Tetapi walhal dalam keadaan yang tak ada angin, tak ada ribut, kalau nak terjadinya dahan pokok tersebut boleh patah, boleh terkena dengan kereta kita.
3: Betul.
2: Jadi hati-hati lah ya, yang kita yang nak park kenderaan kita, nak letak kenderaan kita di bawah pokok. Kita nak bagi selesa, kita nak naik sekejap lagi, nak bagi sejuk kereta kan, tak mau bagi panas.
3: Rupanya bahaya tu. No?
2: Bahaya juga. Okey, hati-hati untuk anda ya.
3: Ya, hati-hati semuanya. Ni, banyak dapat daging korban?
2: Dapat daging korban. Ada jugalah, tak banyak sangat, sikit lah. Tapi boleh lah, tak kita nak makan kan, yang dihadiahkan oleh rakan-rakan kita yang buat ibadah
3: korban.
2: Terima
3: kasih banyak-banyak noh yang berikan kami daging korban kan. Alhamdulillah dapat juga merasakan. Tapi ni Bas nak kongsi mengenai dengan makan mata lembu ni.
2: Makan mata lembu mentah. Okey.
3: Kalau tengok video yang dikongsikan tular juga di media sosial kan. Apa ni, ramai netizen terkejut selepas tular video individu ni makan mata lembu secara mentah tau. Lepas tu yang syoknya dia belah mata lembu tu.
2: Okey, dia belah dulu.
3: Hitam, kan? Lepas tu dia picit tu macam dengan jelly pula keluar.
2: Betul.
3: Dan juga ada yang menganggap amalan tu biasa. Ada juga terdapat dakwaan mengatakan organ tersebut mempunyai manfaat tertentu untuk kesihatan tubuh badan. Tapi kebanyakan orang melihat organ haiwan dimakan tanpa dimasak ni memang boleh menimbulkan rasa geli dan juga kurang selesa.
2: Sebab tak masak kan?
3: Sebab tak masak kan? Tapi sehingga kini masih belum ada kajian saintifik yang benar-benar mengesahkan dakwaan tersebut yang mengatakan makan mata lembu tu baik untuk kesihatan. Nulah kesihatan ni lah. Bahaya kalau tengok. Tak apa lalu. Memang tak lalu lah.
2: Sebab dia tak dimasak. Sebab tu lah kita tengok kan, ada juga ke bau ni pun ada juga yang macam Bas katakan tu, pangah midi, pangah kormidi kan. Dia pun ada sini mata-mata lembu. Kita makan bagi dia sebelah tu. Kita bagi dia sebelah. Dia kata mana boleh, kena dua-dua belah lah. Bila dua-dua belah tu, dia terus dia operate dia punya mata tu, keluar dia punya lendir-lendir dia tu ke dalam tu kan. Lepas tu dia ambil yang sama ada yang mana tu, kita tak tengok
3: macam
2: lah,
3: jelly tu dia picit tu.
2: Dia makan kedua-dua tu. Kita macam tu kata, ini style orang kata makanan eksotik jugalah kan. Sebab tak masak kan, Bas?
3: Sebab tak masak, tak tahu rasa macam mana. Tak tanya dia rasa macam mana.
2: Rasa kita tak tanya sebab dia...
3: Kalau Bas duduk tahun tu, Bas tanya rasa lagu mana masing.
2: Kita pun jadi tak nak layan sangat sebab kalut dengan benda-benda lain lagi kan. Jadi itu kalau tidak nanti kita balik, kita tanya dia, tengok apa rasa dia tu, apa khasiat dia, apa nikmat dia untuk kita kan.
3: Ya, okey, untuk anda semua kena hati-hatilah selalu nak makan benda-benda yang mentah tak masak ni, sebabnya dia boleh ke arah risiko pencemaran bakteria ataupun kehadiran cacing.
2: Kita pun takut juga yang tu kan.
3: Takut.
2: Jadi hati-hati untuk kita semua.
3: Ya, banyak lagi organ lain boleh makan lembu ni kan.
2: Ada.
3: Mata juga nak makannya.
2: Dia pilih mungkin makan mata tu kot terang mata kita kot. Dia mungkin kata lah.
3: Mungkin.
2: Kan, okey, baik untuk anda. 7 pagi nanti kita nak terangkan mata kita lagi. Terangkan pendengaran kita lagi. Untuk sama-sama kita ikuti utama 7 pagi dari yang kesepuri Kuala Lumpur.
3: Betul. Terus melekat bersama dengan Ibas di Aktif 10.
2: #rancakberbisa.

memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam kedua Ibas bersama-sama dengan anda semua. Hari ini hari kerja dah kan?
0: Hari ini hari Selasa.
1: Hala, hari bekerja
0: hari
1: dah.
0: Hari bekerja.
1: Setelah sekian lama bercuti. Kan, ada yang sambung cuti lagi ke?
0: Dia ni bila ada cuti panjang tu, bah, dia jadi kita pun nak cuti lagi. Setengah orang dia bukan konsep macam tu. Bila cuti, dia rasa penat dah duduk di rumah. Dia nak mula kembali bertugas.
1: Ada juga yang patient tu.
0: Ada banyak
1: ada
0: je ni.
1: Ada yang patient pula. Ni lorak Kedah tau. Patient tu bukan fashion tau. Patient. Maknanya perangai orang ni.
0: Ragam
1: orang ni. Dia apa, nak cuti je kerja dia.
0: Ada juga.
1: Ada yang macam tu. Lihat
0: bila,
1: semua orang nak
0: bila main. Suruh cuti, lah ni hang cuti lah. Tak mau pula cuti.
1: Bos kata nak cuti saya kan. Cuti dah tu pun.
0: Cuti.
1: Tak mau pula dia.
0: Tak mau pula. Okey. Baik, kalau kita tengok kan keadaan pagi tadi. Suatu dalam perjalanan kami juga nak ke tempat kerja. Hujan.
1: Oi, hujan lebat.
0: Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia. Sebelum kita ke Map Malaysia saat lagi 7.30 minit pagi. Mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melanda beberapa kawasan di lima negeri. Terengganu, Pahang, Johor, Sabah, Sarawak hingga 1 pagi. Semalam. Namun begitu, kalau ikutkan di negeri Kedah, Darul Aman ni juga, cuaca macam mana yang dimaksudkan ataupun disampaikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hujan lebat. Kawasan bas ada juga.
1: Oh, lebat. Tadi pukul 4 pagi bas bangun tidur. Bas nak mandi apa semua.
0: Basyar.
1: Macam nak rebam bumbu.
0: Hujan lebat tu.
1: Lebat yang sama-sama. Mula dia kilat dulu. Memang kuat sungguh kilat tu. Orang panggil apa? Kilat kering kan. Kuat dia macam dengan dekat rumah bas bunyi. Dia sampai ke alat start kot. Dia punya last bunyi dia tu. Bahasa dia punya derah dia tu kan. Lepas tu barulah dia sertakan dengan hujan yang amat-amat lebat.
0: Waktu tu bas mai.
1: Masa tu dok lagi. Bas duk bersiap apa semua. Bas tunggu dulu. Takut nak mai kan. Kalau hujan lebat-lebat sekali nak bawa kereta. Takut perlihatan kita tu terbatas. Lepas tu tengok dia berhenti. Alhamdulillah Allah bagi izin mai. Lepas tu tak ada lah hujan lebat sampai ke sini.
0: Dia kalau hujan pagi ni, kalau macam ni, kita boleh gagah. Kalau kita nak buat kenuri hari ni, contoh, kita nak buat kenuri walimatul urus, kita panggil orang apa semua. Kalau buat dalam dewan tak apa, Bas. Tapi itulah dalam dewan pun orang nak mai tu kan.
1: Orang mai tu susah sikit.
0: Hujan ni al-maklum lah kan. Ada apa kot dapur tu, Mila? Adalah. Daging korban nak depan bagi tu. Irih siang tu lah. Buat goreng apa, buat sup apa sikit. Ayat sam tu dah. Ada buat ayat sam tu.
1: Pakai kenuri tak pi?
0: Dah. Alah nak pi apa lagi dah barang duk ada dah.
1: Tapi kesian lah pula orang yang jemput tu kan.
0: Itulah. Kita ni kena fikir juga. Kalau kita nak orang mai kenuri rumah kita,
1: kita kena pergi kenuri rumah orang.
0: Yes. Okey, fikir-fikir lah. Macam tu kan. Okey, baik. Ada tadi perkabaran pun nak dikongsikan tadi?
1: Ada sikit lah. Mengenai dengan kehilangan Jaslinda.
0: Jaslinda.
1: Yang memang bermain di bibir-bibir setiap orang kan. Sebab keluarga pendaki wanita yang masih hilang di Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, sejak 24 Mei lalu mengakui terlalu rindu. Anak dia kata, keluarga dia kata terlalu rindu nak bertemu semula dengan wanita tu. Anak tirinya Nur Ashikin Hasman, nama dia tu, 29, turut tertanya-tanya mengenai keberadaan Jaslinda 49 tahun selepas melihat laporan mengenai perkembangan terkini wanita itu menerusi rakaman kamera pengawasan hidupan liar milik Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perlitan. Bila kita tengok kelibat tu kan, keluarga dia kata rasa macam terubat, rindu dia kata bila mak dia lintas tu kan. Kenapa tak balik lagi? Itu satu soalan yang orang kata bermain di fikiran dia. Tapi itulah, kita doakan semoga Jaslinda dapat ditemui lah oleh pasukan penyelamat. Kalau kita tengok memang dahsyat yang mereka cari Jaslinda ni. Memang teliti sungguh. Pencarian yang dibuat oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat ni.
0: Oh, memang tak jumpa lagi ya?
1: Memang tak jumpa lagi. Sama ada okey dia masih ada ataupun tiada, tu kita tak pasti.
0: Sebab ada juga yang kata dah dijumpai tu ya. Kita pun yang mana satu ni, tapi tengok dalam akhbar untuk hari ni masih lagi belum dijumpai kan.
1: Belum dijumpai lagi.
0: Sebab
1: dia pun nampak dia kelibat dia tu dekat kamera untuk hidupan liar tu. Nampak dia lintas dengan keadaan yang bongkok dan juga muka dia tu memang letih gila lah.
0: Letih sangat kan. Sebab dah beberapa hari dah kan berjalan tu. Oh macam tu. Tapi itulah kita tengok macam dengan yang hilang ni, tengok ada lagi yang kes hilang ni, yang OKU hilang pula tu kan, ada juga.
1: Banyak sebenarnya kan apa ni, kehilangan rentetan daripada adik kita yang baru-baru ni meninggal dunia tu. Mm-hmm. Lepas tu dengan dituruti pula oleh Puan Jaslinda ni. Mm. Lepas tu ada lagi
0: lelaki OKU mental hilang di Batu Kurau sejak Sabtu lalu juga ada. Ha, kalau kita tengok sebelum ni, ada yang budak-budak anak-anak kita tu yang mengaji tak buat kerja sekolah apa, anak-anak asli tu. Hmm. Yang berapa hari dia sangkut lautan tu, dia kata ada nenek bagi makan semua tu kan, yang jemput dia tu. Ingat lah kawasan tu yang berapa orang ada juga yang meninggal dekat tu kan. Okey baik, untuk anda tak apalah, saat lagi 7.30 minit pagi.
1: Okey, kita nak tahu juga keadaan cuaca hari ni menerusi Met Malaysia Negeri Kedah. Sama-sama nantikan Ibas bersama dengan anda, okey?
0: Aktif 6.10
1: #RancakBerbisa.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah_FM_RTM, TikTok Kedah_FM_RTM, Twitter Kedah_FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Tinjauan cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Okay, baik, Kedah FM Mesra Harmoni. Kalau hari ini dah pun hari Selasa, kita dah mula dah tugasan kita berbakti kepada nusa dan bangsa.
3: Ya.
2: Jadi apa lagi kalau ikutkan, ada juga yang BDR hari ini, Bas?
3: Ada.
2: Oh,
3: ada, betul-betul. Hari Senin, Selasa, Rabu boleh BDR di negeri Kedah.
2: Yes.
3: Cuma Ahad dengan Khamis je tak boleh, kan? Ni kita nak bersama-sama dengan Cik Aizuddin. Dia BDR ke tak ni?
2: Tak lah
3: sebab dia ada. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tak tanya lagi, gelak dah tu.
2: Betul lah Cik Aizuddin. Apa khabar hari ni?
4: Alhamdulillah, baik.
2: Baik, alhamdulillah. Kawan-kawan kita yang lain macam mana, okey semua ke? Map Malaysia?
4: Okey semua, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kalau tadi kan kita ada terbaca juga tau berkenaan dengan cuaca di setengah-setengah negeri melibatkan hujan ribut petir ya. Setakat pukul 1 pagi semalam. Jadi untuk negeri Kedah Darul Aman, 8 pagi sampai 8 malam ni macam mana? Apa ceritanya Cik Aizuddin?
3: Silakan.
4: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi pada para pendengar Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk hari ini selama 12 jam bermula jam 8 pagi ini. Di kawasan Kedah Utara, cuaca dijangka mengalami ribut petir di beberapa tempat di waktu pagi dan petang, manakala senja hujan di beberapa tempat. Untuk kawasan Kedah Selatan pula, pagi dan petang dijangka ribut petir di beberapa tempat, manakala senja tiada hujan. Suhu minimum dianggarkan 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 32 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat laut selaju 20 hingga 30 km sejam. Keadaan laut ombak kecil kesederhana setinggi 1 sehingga 1.5 meter. Sekian saja daripada saya Aizuddin daripada Pejabat Meteorologi Kedah.
3: Itu dia. Terima kasih Cik Aizuddin.
4: Okey, sama.
3: Selamat mendengarkan Kedah FM, okey?
4: Okey, baik.
3: Assalamualaikum. Tak ada nak tanya apa?
2: Tak apa.
3: Okey, okay, assalamualaikum. Ibah tanya apa tadi tu?
2: Okey, kita dah mengetahui dah bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini. Tengok keadaan di luar. Kawasan kita ni pun ada juga masih lagi ada setengah mendung, ada setengah
3: gerimis.
2: Dia tak gerimis di lautan. Lagi?
3: Ibah tak tahu lagu tu. Sebab tu tahun Ibah.
2: Eh, bukan sebelum tu lagi tu. Rasanya.
3: Tu Ibah tak beranak, Ibah tak tahu lagu tu.
2: Gerimis di lautan.
3: Kalau gerimis mengundang, Mas tau.
2: Gerimis mengundang.
3: Okey. Dan untuk anda semua yang mandu, hati-hati dalam manduan. Jalan licin. Kalau boleh, jangan ikut apa kenderaan depan tu dekat sangat. Sebabnya terjadi juga dekat bas kan, dekat sangat, dom. Sebab kita tak sempat nak break, kita tak sempat nak nak siap siaga kita ni. Ibas, lepas Ibas kita nak ke mana ni?
2: Okey, 7.45 minit pagi nanti kita nak tanya juga apa yang akan disampaikan oleh Yang Bahagia Tuan Syed Iqmal Hafiz Haji Azmi, Kadi Yan ataupun pegawai agama daerah Yan ni nak kongsikan berkenaan dengan nak kena bantu tak ibu?
3: Ibu tunggal. Dan orang susah. Bukan ibu tunggal saja tau. Orang susah sekali.
2: Susah ni dia merangkumi. Kalau ibu tunggal tu mestinya wanita. Kan? Kalau orang yang memerlukan, tak semestinya wanita. Ada juga lelaki.
3: Kalau orang susah tu makna kata ni lah. Makna kata belainya jantina lain-lain lah. Perempuan, lelaki.
2: Betul.
3: Kalau Iman nak bantu yang mana?
2: Kita bantu kesemuanya. Kalau kita mampu. Sebab itulah kalau aku kaya,
3: aku belikan kau kereta.
2: Itu dia bagi kat mak dia kan?
3: Kat mak dia. Okey, nanti 7.45 minit pagi nanti cerbitan Nazir Mak Nasir. Lepas tu 8 pagi berita tempatan Kedah FM yang disampaikan oleh Nazir Mak Nasir juga. Siapa hari ni yang sunting?
2: Nurul Hana Asmaini Nuzlan yang bakal ke Kampung Jabi nanti.
3: Ada ni kot. Apa ni? Ada berita-berita kot di sana. Tak cari lah berita.
2: Tapi tu yang dikabarkan oleh Nurul Hana Asmaini Nuzlan, dia kata bakal ke Kampung Jabi, Pokok Sena, Kedah juga.
3: Oh, ada apa eh di sana, nantikan berita tempatan 8 pagi nanti.
2: Anda muskil?
3: Anda muskil?
2: Tanya Hana.
3: Tanya Hana. Okey, kita topik kita apa hari ni, Bas?
2: Topik kita hari ni kita nak sembang lah. Semalam kalau kita tengok kan, berkenaan dengan apa yang telah pun dikeluarkan dan juga diwartakan berkenaan dengan hak umum media sosial untuk anak-anak ni. Kedah tu, Kedah pure orang kata kan. Jadi yang tu yang kita nak selitkan untuk anda hari ni, kita nak sembang, kita nak
3: dah dikuat kuasakan hari ni ni.
2: Dah.
3: Oleh itu semua yang duk dengar ni ambil maklum, ambil cakna eh.
2: Ambil maklum,
3: umur,
2: ambil.
3: Hak umum dia 16 tahun.
2: 16 tahun.
3: Kalau gagal buat demikian, dia punya denda tu wow. Memang lumayan. Anda nak yang mana satu? Ikut peraturan ataupun dikenakan denda?
2: Yang tu yang ikut peraturan ataupun akan dikenakan dengan
3: denda.
2: Denda. Sebab denda kita takut kan?
3: Takut. Nanti kami akan kongsikan berapa jumlah denda tu kalau anda langgar had umur untuk media sosial ni kan.
2: Denda tu untuk kita kata apa, syarikat?
3: Syarikat itulah.
2: Syarikat
3: yang bagi, yang orang kata apa, dia tahu dah umur orang tu berapa kan, tapi dia benarkan juga, kena saman dia.
2: Ya, dan juga untuk anda kalau ikutkan hari ini juga ya, berkenaan dengan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4, kini menikmati perlindungan keselamatan sosial yang lebih menyeluruh menerusi pelaksanaan skim lindung 24 jam yang berkuat kuasa semalam. Lindung 24 jam siapa yang mencarum 24 dengan perkeso.
3: Wah, yang tu pun ada dalam berita tempatan nanti eh.
2: Ada.
3: Semuanya ada kan, yang pun nak tahu di sekitar Kedah ni lah.
2: Yes, insyaAllah.
3: Okey, untuk anda semua jom lekat bersama dengan Ibas.
2: Di mana? 6.10
3: #rancakberbincang.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, sidang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah. Tolong dalam soal kebaikan ni, apa cara dapat pahala? Siapa juga yang kita tolong dapat pahala? Ada baru-baru ni seorang kawan dalam melawak-melawak bergurau, dia tanya, betul ke Ustaz kalau kita tolong orang miskin, janda, dapat pahala? Adakah Nabi biasa kata? Ada. Nabi SAW ada bersabda dalam satu hadis, as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahid fi sabilillah. Maksud hadis ini, orang yang berusaha dengan menolong janda yang terbiak dan juga orang-orang miskin yang susah, sama seperti orang yang berjuang fi sabilillah. Dan ada sahabat yang biasa mendengar Nabi kata, kal qaimi la yafturu was-saimi la yuftiru. Pahala dia sama seperti dengan orang yang semayang pada waktu malam tanpa jemu, dan seperti orang yang berpuasa dan tidak berbuka. Nah, tu dia cerita kebajikan. Kalau buat pahala, buat kebaikan kepada orang miskin dan juga janda-janda yang terbiak ni, maksud dia bukan janda kaya hak belakang rumah kita tu. Janda yang terbiak, yang susah, tak ada siapa nak tengok dia. Dia menjalani kehidupan sendiri tanpa minta tolong orang. Orang miskin pun macam itulah juga. Dia tak pernah minta kat orang, tapi dia berusaha susah payah untuk menjalani kehidupan. Kalau kita tolong dia dalam apa cara, yang dengan cara yang betul. Kalau nak tolong orang miskin, mungkin cara kita bagi makanan, dia kata beras orang duk bagi dah, banyak kampit dah, yang kami tak ada duit je. Ha, kita ejah macam mana boleh dia bagi kat dia duit dalam sepatut padan. Macamlah janda pun, dia tu Allah Ta'ala bagi kat dia ni rezeki dalam bentuk lain ada dah. Dia kata kalau setakat beras dengan apa sardin tu ada dah di rumah, yang tak ada duit je. Nak beli baju, nak beli apa, tak boleh beli dengan beras, dia kena beli dengan duit. Apa yang patut kita tolong dia? Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada kita pahala dan kebaikan, kata Nabi, seperti mana orang yang semayang di tengah waktu malam tanpa jemu, dan orang yang berpuasa yang tidak berbuka. Besar pahala dia. Wallahu'alam, sebagai renungan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.